0: menit lah Pak, di pinggir jalan sana. 13. Iya Pak, kemarin tuh kebakaran Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
0: Bisa Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
2: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan utamanya memakai masker.
3: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
2: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa

0: kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
1: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
0: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini. Kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Iya. Pak Fajar, hari ini kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia. Tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini?
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah, yang ulang kan tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
0: Karena tahunnya RRI terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi Indonesia. Jadi itu navigasi yang pertama adalah bahwa RRI itu bukan hanya sebagai radio, tapi dia sebagai peta. Jadi peta jalan untuk informasi, untuk struktur-struktur kebijakan bangsa Indonesia itu langkah yang pertama yang harus dipahami dulu. Ya. Kemudian kalau bicara soal digitalisasi, RRI sudah melalui transformasi yang dulunya orang bilang mari mendengarkan RRI, sekarang mari menonton RRI. Transformasi kata itu sudah menunjukkan bahwa RRI tidak diam. RRI ada di dalam pergerakan globalisasi informasi di Indonesia. Itu dulu Bu, pertama kali.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup. Karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
2: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan bentuk atau deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
0: Ya.
2: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu? Kenapa ditinggalkan? Karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi tidak ada informasi yang dia butuhkan.
0: Jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya. Itu yang diminta.
2: Ya, yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen: pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku. Dari media terutama ya.
0: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
2: Ya, kita ini dulu, garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritik kan di situ kan.
0: Ya.
2: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu apa namanya, karena kami di forum apa FKP ya di Jogja, mm-hmm. memberikan semacam apa ya, jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya, sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan, sambil main handphone, sambil bicara main handphone. Nah, itu kan secara etika sudah kurang. Nah, artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah, itu yang pertama menurut saya masih kurang ya apa namanya di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat apa semacam culture atau apa bahasanya itu local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira begitu, Bu.
0: Oke. Kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Jangan dijawab dulu, Pak Fajar. Kita akan jawab setelah informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam perbincangan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Bersama saya Doda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasicin menyebut persoalan validasi DTSEN yang masih 70% harus segera dituntaskan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berdampak pada terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Legislator fraksi PKB itu menegaskan mekanisme koreksi tersebut perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi data tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh hak atas layanan kesehatan sesuai kriteria yang real di lapangan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, anggota Komisi 4 DPR RI Sony Tedanan Paramita menyebut pentingnya memprioritaskan anggaran terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita adalah menjaga hutan kita, tidak dalam konteks mencegah. Itu bisa dilihat tadi dari 1,746 triliun, 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, 1,54 T-nya untuk sewa helikopter, kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Mesak Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di 2027 mendatang. Menurut politisi fraksi Partai PAN itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat diupayakan melalui efisiensi belanja pemerintah dengan mengevaluasi belanja yang tidak bersifat mendesak dan tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Dr. Fajar Dwi Putra yang merupakan dosen komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Pak Fajar, tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
4: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana, itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
3: Oke, terobosan seperti apa? Mungkin tadi lebih ke situ ya.
4: Terobosan seperti apa atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu apa namanya kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu, ini hasil riset ya Bu ya, hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia itu pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, setengah 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang, itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal itu, bikin program-program yang prime time-nya pagi. Ya, supaya mereka juga, oh begini toh, bau begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam apa ya. Jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas ya, yang apa ya tersimpan di dalam memori dia bahwa, oh ini seperti ini. Itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
3: Oke, baik. Kalau memang hal itu dianggap sebagai apa ya, tantangan lah saat ini. Artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
4: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z sama sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa.
3: Yeah.
4: Bahkan ada beberapa orang yang, apa itu, kesenian apa itu. Mereka sampai searching ke internet ya. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, ludruk, dan segala macam dipadukan dengan Gen Z zaman sekarang.
3: Oke. Okay.
4: Nah, itu mungkin insya Allah bisa sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman sekarang.
3: Baik, nah ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya, bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
4: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Nah, itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu dah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI enggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
3: saya.
4: Hampir semua ngomong begitu loh, kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu coba lah. Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya ternyata ada
3: experience yang dibangun begitu ya.
4: Videonya, tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ, itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
3: Oke, baik kalau gitu. Pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini, silahkan Pak Fajar.
4: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain, sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, sampai. Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
3: Baik, kalau begitu. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada.
4: Insya Allah.
3: Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
4: Selamat pagi Bu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah pukul 8.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham RI meminta aparat mengusut tuntas kasus penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya meninggal dunia setelah ditembak saat dalam perjalanan kembali ke Wamena pada Rabu 9 September yang lalu. Juru bicara Kemenhan Republik Indonesia Thomas Harming Suwarta juga mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Karena itu Kemenhan meminta aparat mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum, sementara aparat masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut. Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan hasil penyelidikan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 3 Dugama. Sementara identitas ketiga korban diketahui bernama Aprida Rapi, Alfonsus Albinus Meha, dan Willy Mbuik. MRT Mass Rapid Train Jakarta menganggap konsep placemaking atau penataan transportasi yang kolaboratif untuk membuat kota nyaman dan aman bagi warganya. Kita akan bergabung bersama rekan saya Resti Magdalena untuk menyampaikan informasi.
1: Kawasan perkotaan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, sebuah kawasan perlu memiliki daya tarik dan keterikatan emosional yang membuat masyarakat ingin datang kembali. Placemaking kini menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan oleh MRT Jakarta. Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, R. Samuel Rian Pradipta Pranowo menjelaskan, placemaking merupakan konsep dalam merancang dan mengolah kawasan agar berfungsi sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk berinteraksi hingga mengekspresikan diri.
2: Placemaking ini adalah sebuah konsep di mana saat kita merancang sebuah tata kota atau pengembangan sebuah kawasan menjadi ruang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ruang ketiga ini sebetulnya tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari setelah rumah dan tempat tujuan kita, supaya masyarakat sebelum pulang atau setelah dari kantor atau setelah dari sekolah itu bisa stay dulu di tempat itu, mengekspresikan dirinya atau berkumpul dengan komunitas atau temannya, dan nanti mereka baru pulang kembali ke tempat masing-masing.
1: Konsep placemaking tersebut mulai diterapkan MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan Blok M. Nantinya, konsep serupa juga direncanakan untuk pengembangan kawasan Kota Tua Jakarta. Placemaking diharapkan mampu menghidupkan

Pejabat Ukraina mengatakan serangan drone Rusia di Pahvolart yang wilayahnya merupakan wilayah Dnipropetrovsk menghantam pusat perbelanjaan sejumlah toko dan kendaraan saat jalanan dipenuhi warga dan menyebabkan 4 orang tewas serta 60 orang lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Fisiski mengatakan bahwa 2 anggota layanan darurat dan seorang anak termasuk dalam luka-luka. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa serangan ini menargetkan warga sipil. Peristiwa tersebut menambah daftar serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina, di mana sebelumnya serangan drone Rusia yang ada di Kryvyi Rih menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 130 orang luka-luka. Sementara upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum membuahkan hasil yang konkret. Dari olahraga, Como 1907 membuka debut Liga Champion dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig pada matchday di fase Liga musim 2026-2027 Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia. Como membuka keunggulan melalui Martin Baturina pada menit ke-15, kemudian Anastasios Dovikas menambah gol pada menit 38, dilanjutkan Asane Diao yang memperlebar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-54. Sementara Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Andrija Maksimovic. Namun Massimo Perone memastikan kemenangan Como dengan gol pada menit ke-90. Hasil ini menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana di Liga Champion, sehingga tambahan 3 poin membawa Como menempati posisi kelima klasemen sementara RB Leipzig berada di posisi ke-32.

Demikian informasi yang disampaikan di pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, karena kami akan hadirkan berbagai informasi terus kepada Anda dan juga perbincangan melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81

0: Itu Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar pemirsa, di era kebenaran seringkali yang kalah oleh viralitas. Kata-kata kasar dianggap biasa. Namun RRI memilih jalan yang sunyi, namun kokoh menjaga etika dan martabat bangsa, menembus usia 81 tahun, dan menjadi benteng moral yang menolak runtuh. Karena suara sejati tidak perlu berteriak demi perhatian, dan hanya perlu bicara dengan kejujuran, nurani, dan kepercayaan yang dibangun selama 81 tahun. Dan edisi spesial pagi hari ini, pendengar pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada Bapak I. Handrasmo. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Selamat hari ulang tahun.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat hari Radio Nasional.
1: Terima kasih.
0: Itu yang kita rayakan hari ini ya. Oke, tapi bicara mengenai RRI, kepercayaan apa sih yang sampai hari ini tetap dijaga dan juga Bapak terus berusaha untuk menjalankan pola itu, roda itu, etika itu?
1: Yang pasti adalah bahwa RRI itu yang paling khas adalah ya media, karena lahir dari media perjuangan. Maka mungkin radio yang media yang sangat intens, yang sangat getol untuk menggelorakan semangat keindonesiaan ya RRI. Karena setiap saat bicara itu ya, kegiatan terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan itu dari nilai yang sangat-sangat penting dari tradisi RRI.
0: Dan itu yang terus dibawa ya?
1: Terus dibawa.
0: Oke, tapi saya sedikit ingin mungkin bicara mengenai kenyataan saat ini Pak Dirut, bahwa publik menilai RRI memiliki infrastruktur yang semakin modern, terbukti tidak hanya dengan suara, tetapi sekarang dengan gambar dan sebagainya, rri.co.id begitu ya. Tapi secara psikologis, siaran RRI kadang gitu ya dinilai oh kaku atau formal atau terjebak dalam pemenuhan tugas birokrasi. Dan padahal harapannya radio itu kan menjadi sahabat dekat yang memeluk emosi ataupun juga kegelisahan masyarakat saat ini. Bagaimana itu kemudian ditransformasi hari ini?
1: Iya, kita sadar sekali soal itu ya. Tapi memang kita sebetulnya sudah banyak berupaya untuk mendorong perubahan, mendorong transformasi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kom, Pak Kudari, RRI teruslah lebih revolusioner lagi perubahannya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita saat ini sadar, kita sebetulnya semua media kita menghadapi disrupsi, RRI juga menghadapi disrupsi. Pendengar audiens tradisional sebenarnya bukan pendengar radio, tapi juga televisi, lari ke digital, lari ke platform digital. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja beyond radio, ya. Kesadaran itu, maka kita dari awal merebranding, ya. Kita mendorong perubahan mindset angkasawan-angkasawan kita untuk memberi kesadaran bahwa kita yang harus datang ke audiens, bukan audiens ke kita.
0: Karena audiensnya berubah juga ya, ya semakin hari.
1: Lalu di masa lalu, maka kita harus mendatangi. Dan mau tidak mau pada akhirnya kita harus hadir di semua kanal beyond radio. Nah, tapi kan itu tradisi baru. Ya. Setiap perubahan itu berawal dari mindset dan menjadi kebiasaan baru. Dan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah lisan. Maka yang kita lakukan adalah membangun human capital untuk membiasakan multi platform. Ini suatu keniscayaan.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang selama ini kita lakukan. Kita hadiri semua kanal, tapi memang kita terus memperkuat human capital kita ini.
0: Oke, ini menarik nih ya. Sebagai direktur utama, bagaimana Bapak memastikan bahwa angkasawan, angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pelorote ini punya standar etika moral yang seragam di tengah godaan untuk ikut-ikutan membuat konten-konten yang clickbait, yang menaikkan angka statistik digital RRI?
1: Sudah pasti bahwa kita ini, karena kita ini media di satu sisi juga birokrasi, jadi kendali kita ke satker ya, sistem organisasi kita ini, kita terus menerus mengkomunikasikan ke bawah ya. Tadi saya sampaikan bahwa human capital kita, edukasi, edukasi, edukasi ini kita terus jalankan terus. Sampai kita ini juga melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan, penyiar. Bahkan bukan hanya wartawan saja, tetapi bahkan mereka yang mereka adalah staff di SDM, di LPU, mereka juga ikut uji kompetensi barang. Karena kita sadar suatu hari mereka akan menjadi kasatker, dan mau tidak mau mereka wajib, ya. Nah, maka sekarang kita ini boleh berbangga, kita ini lebih dari 1.200 karyawan itu sudah dilakukan uji kompetensi wartawan. Ini penting sekali, walaupun itu bukan obat semuanya.
0: Okay.
1: Tapi paling tidak membuka kesadaran bahwa mereka ini harus belajar lebih banyak, mengupgrade dirinya.
0: Okay.
1: Kesadaran itu yang paling penting.
0: Dan itu sudah terbangun saat ini, sudah dijalankan, sedang berproses kah? Ada kendalanya nggak, Pak?
1: Pasti, kita sudah pasti bahwa kendala awal di awal adalah kita bertarung dengan mindset. RRI itu bukan hanya radio, karena kita harus berdampak, kita harus memperkuat relevansi. Kita dunia berubah, konsumsi media berubah.
0: Okay.
1: Ya? Okay. Walaupun kita ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang jumlah radio di Indonesia ini, tinggal 25 juta. Ya, dibandingkan pada tahun 2002.
0: Pada 2000-an saat, awal ya. Tapi ini kan pesan yang harus juga dibangun oleh RRI adalah membangun etika bangsa. Itu yang kemudian dijaga, benar? Masih sampai hari ini?
1: Pak Dirut? Etika bangsa, sudah pasti bahwa kita ini sadar dari awal, ya. Kita ini sebetulnya para pekerja media yang sangat-sangat merah putih. Kita setiap saat itu memutarkan lagu Triprastia, ya. Triprastia itu kan nilai-nilai yang dirumuskan para founding fathersnya RRI ketika itu. Bicara soal negara, melindungi negara. Kesadaran bahwa siaran kita, materi konten kita ini ditujukan untuk mendorong pencapaian tujuan negara proklamasi.
0: Itu kita sepakat. Tapi bagaimana hal-hal yang terkesan formal dan kaku tadi bisa kemudian apa? Memperebutkan telinga generasi muda jika RRI tetap bertahan pada pakem yang itu.
1: Kita sadar sekali dan kita terus berubah, ya. Kita dorong berubah, ya. Kita perlu edukasi yang lebih banyak, ya. Maka dari itu sebetulnya kita sadar sekarang ini era keterbatasan, ya, secara finansial, tetapi kita tidak mau terhenti di situ. Kita punya jaringan luas, mengajak teman-teman, ya, yang sudah senior-senior di media di luar negeri segala itu sharing kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya capacity building, ya, dalam undang-undang ASN, kita ini ASN, orang-orang RR ini adalah PNS dan P3K. Ya. Di undang-undang ASN itu mensyaratkan yang namanya capacity building itu setidaknya 21 jam dalam tahun. Di RRI jauh lebih banyak saat ini. Jauh di atas rata-rata. Ya. Kita minimal 24 jam. Bakal berat itu. Kita akan.
0: Dan itu dibuktikan terus, ya, sejak waktu COVID dan segala macam tidak pernah terputus. Kalau gitu karena sudah ngomongin mengenai capacity building, artinya dengan anggaran negara yang dikelola oleh RRI saat ini, apa sih indikator keberhasilan atau KPI yang Bapak tetapkan untuk membuktikan bahwa RRI benar-benar berhasil merawat keberagaman dari culture, local wisdom, begitu?
1: Kalau dari situ kita tunggu dulu. Pertama kita harus melihat RRI dari dua pendekatan, sebagai media dan sebagai birokrasi. Kalau sebagai media, sudah pasti ini ada ukuran-ukuran sendirinya, ya. Kita bicara tentang jumlah audiens, peringkat, karena kita multiplatform, tentu kita punya berita online, peringkatnya berapa, pembacanya berapa, media sosial interaksinya berapa, itu sudah pasti. Kita terus-menerus merangkak, ya. Kita sadar, coba kalau kita lihat, kalau kita lihat ternyata sekarang ini yang namanya teman-teman RRI itu juga menjuarai kompetisi-kompetisi yang termasuk kategori jurnalisme online. Bukan radio lagi, ya. Kalau radio mostly kita juara. Tetapi sekarang juaranya juga online dari RRI. Itu yang sesuatu, ya. Nah, dalam birokrasi, birokrasi itu juga ada ukurannya sendiri, ya. Kalau namanya WTP wajib itu biasa menurut saya, tetapi kita harus meningkatkan, kita punya namanya indeks reformasi birokrasi, ya. Indeks reformasi birokrasi itu kan komponennya banyak sekali, ya. Ada apa? Tingkat sakit akuntabilitas pemerintahan dan sebagainya, itu kita juga semakin meningkat.
0: Okay.
1: Saya sebutkan contoh ya, indeks reformasi birokrasi pada waktu kami masuk 5 tahun lalu itu 55 sekian nilainya. Sekarang sudah 78. Step by step naik. Trennya meningkat semuanya. Ya. Dan yang pasti tadi saya cerita, sekarang ini memang challenge, ini challenge ya. Di RRI ini kita punya 5.040 karyawan ya. Kurang dari sepertiganya itu orang konten. Ini sebetulnya gak sehat. Saya tempo hari cerita diskusi sama teman-teman di Dewan Pers ya, teman-teman media lain, teman dari Kompas, punyamu berapa orang konten? Kalau kita 70% mas, yang 30% itu orang marketing, orang administrasi.
0: Dan ini berbeda ya kalau di kita.
1: Itu 30% kurang dikit, itu orang konten. Ya. Terus gimana ini? Nah ini sebetulnya kita yang namanya di RRI, ternyata kita ini harus bekerja out of the box, beyond. Ya. Kita sadar karena sekarang ini birokrasi di Indonesia ini kan juga mengalami evolusi, reformasi.
0: Okay.
1: Kalau kita lihat pemikiran pemimpin-pemimpinnya, mereka ada itikad untuk membuat birokrasi ini agile, ya luas, ya. Membuat lebih manusiawi. Nah maka dari itu ya kita harus ambil keputusan, ambil diskresi. Kalau kita bisa lakukan, mengapa tidak? Ya.
0: Oke, dan langkah beraninya apa sih yang dilakukan selama ini Pak Dirut?
1: Contoh ya, ya ini karena cerita tentang bagaimana kita ini kita bekerja beyond yang diprasyaratkan. Tadi cerita tentang
0: beyond standardization.
1: Misalnya kita cerita tentang dengan undang-undang ASN mensyaratkan minimal setidaknya 21 jam. Kita lebih dari itu, kita mau 36. Ya. Tapi memang tidak standar. 36 jam pembelajaran per tahun. Itu kita sebetulnya bisa lakukan. Di atas rata-rata. Karena pada saat kita ini, kita mencoba namanya lembaga-lembaga birokrasi itu punya diklat ya pada umumnya. Maka kita mengadopsi namanya corporate university. Corporate university itu sebetulnya metode, teknik bagaimana supaya pelatihan-pelatihan di organisasi itu lebih efektif. Pelatihan efektif membantu.
0: Dan bukan sekedar formalitas ya, itu yang paling penting.
1: Tapi kita membuat efektif, kita potongkan cara berpikirnya. Ya. Jadi suatu hari, Pak, kita bikin pelatihan ya untuk masyarakat. Mas, kok pikirkan punya kita masih kurang kok? Ini kita
0: ini salah satu contohnya ya. Baik kita kalau begitu. Ini. Dan itu yang terus kemudian Bapak bangun, Bapak upayakan semaksimal mungkin. Oke, boleh cerita nggak sih Pak, 81 tahun ini ada kegiatan apa saja di RRI? Dan ini boleh nggak sih pendengar, pemirsa untuk ikut di dalam kegiatan ataupun juga acara-acara yang ada?
1: Yang pasti adalah bahwa sebetulnya kalau kita ulang tahun setiap tahun ya, ini kita sangat sederhana. Tapi ini mengingatkan kembali. Mengingatkan ini kita RRI sebagai media perjuangan. Nah, kalau pada umumnya ini secara tradisi ini RRI ini merah putih sekali ya. Jadi ada penyulutan obor ya. Obor itu kan sebetulnya membakar militansi, militansi orang RRI. Kedua ada namanya malam refleksi. Itu gila loh. Refleksi itu pertanyaannya seberapa banyak apa yang sudah kita lakukan melalui RRI untuk negara bangsa ini. Oh gila loh itu. Jadi di hari ini ya. Tapi itu tradisi.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman di RRI punya tradisi seperti itu. Jadi kalau kita bilang apa yang khas corporate culture-nya sebagai lembaga merah putih. Lembaga senantiasa mengajarkan orang untuk mencintai bangsanya. Itu RRI.
0: Baik kalau begitu Pak Dirut, terima kasih. Akan ada acara selanjutnya setelah ini kabarnya. Dan juga terus mengudarakan, terus bicara mengenai kebenaran, terus bicara mengenai bagaimana membangun NKRI yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia lebih dari sekedar pemancar yang membelah angkasa. Ini adalah rasa yang menyatukan bangsa. Api semangat 1945 yang tidak pernah padam, bertransformasi menjadi kasih, etika, dan kebudayaan yang terus hidup di hati Anda. Boleh kita sebutkan jargon RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Hendrasmo.

Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai satu-satunya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini, Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan. Dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di taekwondo Indonesia, dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Ya, semangat pagi.
0: Pagi. Ah, gitu semangatnya.
2: Sampurasun.
0: Kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah pangesto teh.
0: Iya.
2: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, nggak bisa diterusin lagi nih, nanti jadi panjang iya. Kita ya kayak lagi.
2: Iya. Kebetulan bersamaan nih.
0: Sama?
2: Hari radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah ya. Selalu di hari Jumat ya. Jangan lupa nanti
2: ini hadiah.
0: Nasi kuningnya kirim aja ke studio ya, Pro 3 ya.
2: Iya, ya. Ini hadiah dari RRI ya. Dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, Hari Radio Nasional.
2: Oke,
0: tapi kita mau
2: wawancara.
0: Ya,
2: siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
2: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
2: Karena berdiri tahun 45 ya bersamaan dengan Republik ya 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio. Bunyi, radio bicara. Dan itu bercerita. Dan itu storytelling. Itu the power of radio. Storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal. Sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi. Dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi.
0: Okay.
2: Melalui storytelling antara lain.
0: Okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya. Nya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa ya. Yang kemudian harus jadi apa ya? Keunggulan bagi sebuah radio.
2: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio. Baik itu radio apa manual maupun digital ya. Radio apa namanya? Yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting, walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial, dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi. Karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial, dan sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat. Nggak bisa dipisahkan bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak. Mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur, dan dia mendengarkan radio.
0: Okay.
2: Jadi radio secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan ada satu lagi, Mbak,
0: ya,
2: secara psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya. Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke, kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
2: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audiens sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha atau generasi milenial lah. Ya, kita ini kan generasi kolonial. Teteh juga kolonial ya?
0: Enggak. Saya kelahiran tahun 2000, Pak, kebetulan.
2: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya. Kalau saya kelahiran 70, generasi X. Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu generasi milenial punya karakter. Salah satu karakternya mereka lebih agile ya, lebih lincah, multi talent, makanya untuk berbagai media harus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial itu. Yang salah satu diantaranya ingin cepat gitu, tidak mau pakai lama, dan tentu para penggiat radio ya, perusahaan radio termasuk Radio Republik Indonesia harus bertransformasi juga. Selain yang manual, konvensional, kembangkan juga radio digital agar bisa lebih bersahabat dengan kaum milenial. Demikian juga untuk variasi ya tema yang diketengahkan. Nah, ini pun harus sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, misalnya tentang digital ekonomi begitu, selain persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi warganya lebih agile, tentu radionya juga harus agile. Termasuk saya kasih saran RRI harus agile.
0: Ya, gitu luas dong, ya, harus bisa. Luas gitu ya ke
2: iya,
0: manapun.
2: Oke.
0: Kalau di harus adaptif. Kalau di Jawa Barat misalnya, kita tahu kan saat ini kita sering ya dalam situasi bencana, mau itu bencana erupsi gunung api ataupun juga karhutla, bencana gempa begitu ya. Nah, di mana nih kemudian radio harus bisa menguatkan posisinya, Pak Sekda?
2: Ya, saya kira yang pertama informasi ya, data yang diketengahkan oleh radionya harus valid, harus akurat. Jadi radionya harus menguasai dong persoalan yang tengah terjadi, asal tembak, bukan hanya asal eksplor, tapi eksplorasi yang berbobot. Sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu, maka simbiosis mutualisme. Para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya. Dan integritas tertinggi itu di radio ya, data informasinya valid, harus aktual. Dan jangan lupa harus cepat, kesempatan pertama, the fast eat the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga. Ya, full bucket, pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat, sehingga lebih dialogis begitu. Dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang yang resiprokal.
0: Ya,
2: bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu, yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Hmm. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat. Khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada dan ini bisa dipertunjukkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang yang misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh, ya, edukasi kalau ada gempa, jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari. Bukan lari, tapi harus merunduk, ya, lindungi kepala. Yang pertama, lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu, tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya, karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala. Kebayang enggak?
0: Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign. Itu yang paling sebenarnya ya. Diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya Pak Herman ya.
2: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simpel tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah mengingat dan tergerak untuk bergerak.
0: Itu penting.
2: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi kalau ada respon,
0: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
2: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
0: Siap. Oke. Gitu. Ada pesan-pesan apalagi? Mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
2: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat ya, storytelling itu adalah bercerita dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya, berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya dan lain sebagainya. Ya orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita. Ya karena dari radio bercerita, kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking, kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
0: Baik.
2: Ya kan?
0: Baik,
2: dan itu
0: gitu.
2: Adalah kemampuan abad 21 dan itu penting. Ya. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini

pengangkutan obor ini menjadi salah satu prosesi penting yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka Hari Radio Republik Indonesia. Dan yang tahun ini berusia 80

0: Dan sekarang Direktur Utama Ihan Rasmo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Benar, terlalu presiden.
0: Saat ini
1: Direktur Utama Radio Indonesia
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPRRI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, Angkasawan-Angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang di

0: datangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Anwar Mujahid, Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun Direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. menjalankan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimaknai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Acara selanjutnya yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi, dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari ini tengah membentuk formasi 3 barisan

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan
1: Assalamualaikum
0: juga
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat
1: salam
0: ini kita akan mendengarkan ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelah sana kayaknya agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukau ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persiapan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, membentukkan tempat rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Setan!
0: Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku. Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, tunggu tinggal sini.

Engkau yang berada di dalamku. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada saudara berlanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluki buku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya koko bin Dudung dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: 1, 2, 3,
0: atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari RRI Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan

0: depan kursi di tak. Ya baik, baik pendengar, baik. Kita ikuti kemudian acara yang baik. Dilanjutkan dengan akan baik, adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia
1: yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, ribut jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melaboh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi sekecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat, bansos tepat. RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babi. RRI Nabire, beratsa atau kopu candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melaboh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka, ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muhyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.

0: oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumeneb, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
2: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?

0: mendapatkan juara di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
1: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Widi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Ana.
2: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
4: untuk mengenang. Ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
2: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
4: Biasa perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendra Asmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya, Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya, melawan sosial media tak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean, ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform, tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
4: Kalau itu tidak bisa dibungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio, apalagi tadi itu. Tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada. Ya, nah pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak Sari Tilawah kita yang di istana itu? Itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh. Itu rujukan, itu orang RRI. Gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya, Bu Rini Purwandari dulu Dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP. Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
2: Baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
4: Punya potensi juga, apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir
5: di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%.
2: Okay.
5: Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Karena misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya, anak-anak.
2: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
5: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya, ya dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus, kan luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan, RRI pasti akan jadi hebat banget.
2: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini, masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
5: Pasti, pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran, revisinya, itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya kan. Di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu Hana.
2: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
5: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi ketua tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota dewas yaitu Pak Kusnani, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when, ya, kapan. ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini namanya baru.
2: Yeah.
5: Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi, kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya, sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya,
2: yeah.
5: Karena katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
2: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
5: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter, ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini, contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan?
2: Ya,
5: yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama. Ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan. Itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan api-apinya. Itu kan luar biasa. Itu ada dua reporter. Ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali. Tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Mbak Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Mbak Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau dilakukan tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
5: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Mm-hmm. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden enggak bagus ya. Tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo? Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan, talenta, potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
2: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
5: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak, tidak boleh A, tidak boleh B, mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa ya, Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif, itu mesti berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih, berdebat. Ingat kata-katanya berdebat ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh, jadi bukan satu-satu tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden. Ya, saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali, ini penting, Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, saya kabit waktu itu saya, ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto, maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo, kepala pusatnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali ya, bahwa Bu Nika ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah itu seru gitu loh. Nah reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, Pemret, reporter RRI atau Pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
2: Baik. Nah Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
5: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya, ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uangnya di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang Rp200.000 ketika itu. Itu pun sebenarnya udah minim banget, Rp200.000 ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput di tidur di kantor. Saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran. Kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift. Enjoy aja, gitu. Menikmati, gitu. Rezeki juga alhamdulillah nggak kurang-kurang gitu, anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar. Apa lagi dapatkan? Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih, ya. Siapapun, di RRI sih nggak ada ya. Tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go. Wah, selesai itu. Kita ya. Cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar. Gitu aja. Dengan RRI kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
2: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI
5: gitu. Ah, mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
2: Baik Pak Widi, mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi, RRI.
5: Sekali udara, tetap di udara, luar biasa RRI.
2: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami, selamat pagi.
5: Pagi Ana, sukses untuk kita semua.
2: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
3: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
6: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp747,51 miliar. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102.48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintraco mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1.1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3.6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235.6 triliun. Angka ini setara 0.91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2.65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57.67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
7: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantisipasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 346.643 ton, maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
8: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
7: Lebih lanjut, pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama, kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif, sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise.

0: Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Die Roten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diao, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan

0: katakan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Aryna Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut, sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Ether Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? First.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
10: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikva Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak-pernik yang dijual di sini. Seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Tikva Gallery ini seperti apa? Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Tikva Gallery, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia Potensi Daerah RRI Biak bersama Tikva Gallery.
11: Tikva Gallery Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak. Beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
12: Kami sudah dari tahun 2020, kurang lebih kita sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
13: Lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
12: Iya, puji Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal liat yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
13: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
12: Iya.
13: Ya,
10: Kakak Nunung, di Tikva Gallery ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
12: Baik, kami di Tikva Gallery menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
10: Ya, mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
12: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta, itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
10: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
12: Baik, perlu diketahui Tikva Gallery ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Gallery. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
10: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
12: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim ya, kalau misalnya di bulan Agustus paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
10: Ya,
12: baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
10: Pendengar pemirsa RRI Net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Gallery yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
9: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
14: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan, wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
15: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan. Itu bagian dari sub kegiatan kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
16: Terkait jenis benih ikannya, ini ikan apa nih, Pak?
15: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
16: Kita sasarannya kemana ini, Pak?
15: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayaan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat dibudidayakan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Teminabuan, Seremuk, Saifi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian. Karena memang itu yang paling penting. Tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
14: Meskipun pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Petronella Krenak dan Wakil Bupati Yohan Bodori, yakni memberdayakan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor termasuk sektor perikanan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita ke informasi dari HUT RRI, Direktur Utama RRI, I. Hindrasmo, menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hindrasmo menyebut sepanjang 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100 ribu berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34 ribu kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hindrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak. Lalu juga disebutkan RRI masih terus perlu meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah itu diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hindrasmo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hindrasmo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor dibawa wanita yang memakai baju adat Melayu tersebut. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei, tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam Potensi Daerah Kei dan Warisan Leluhur Nendit Sakmas.
4: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat, dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antar manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong, dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Wamarer Ohoiletvuan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun.
5: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Cerbainya karena dikaitkan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini yang namanya Tutut Uyghur. Tutut Uyghur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Icak Mas.
4: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu semakin kuat karena Kepulauan Kei memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih, laut yang jernih, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai tradisi lokal menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangan potensi daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Generasi muda KEI memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan warisan tersebut agar tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Sebab, budaya bukan hanya peninggalan yang harus disimpan, tetapi juga kekuatan yang dapat menjadi modal pembangunan masa kini dan masa depan. Berikut ungkapan bangga perempuan KEI yang juga seorang pemerhati budaya sekaligus pemilik sanggar seni Nendit Sakmas Ohoy Wain, Kecamatan KEI Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aloisia Yavlean.
6: Harapan saya agar kita generasi penerus ini selalu ada dan patuh akan hidup baru ngebal sebagai Nendit Sakmas sudah berupaya dengan perjalanan yang begitu jauh menemui arnuhun, bertemu dengan Al-Hamatan Bunsutra dan Kebutan Belsung di tempat ini dan meneruskan hukum adat ini agar tetap terpatri dalam diri kita, masyarakat KEI di mana saja terdiri.
4: Kisah Nendit Sakmas pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang leluhur. Ia menjadi pintu untuk memahami bagaimana masyarakat KEI membangun hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan tanah leluhurnya. Dari warisan leluhur, KEI memiliki modal besar untuk memperkenalkan jati dirinya kepada Indonesia, bahkan dunia.
3: Demikian sekelumit tentang KEI dengan kekayaan budaya, dengan warisan leluhur dari Nendit Sakmas. Saya Ibnu Rahareng, kameramen Muhammad Arif. Sampai jumpa.
2: Kita ke Toli-Toli, ada buah durian di daerah Kabupaten Toli-Toli yang ramai diserbu pembeli dan menjadi salah satu buah yang tengah naik daun bersama reporter Martina.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, langsung dari Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di Kompleks Kampung Pajala, Kelurahan Baru. Dan di sini adalah tempat di mana para pelaku UMKM berjualan, mulai dari menjual buah-buahan, kemudian berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Dan saat ini Kabupaten Toli-Toli lagi banyak sekali panen durian. Dan saat ini Anda bisa melihat juga di belakang kami ada durian yang sudah tersedia dan sapa masyarakat yang mau beli dan tentunya bisa datang langsung ke Kampung Pajala. Dan untuk mengetahui sejauh mana potensi durian di Kabupaten Toli-Toli, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lolo ya. Ya, nama lengkapnya Pak?
8: Lolo Gau.
7: Ya, Bapak Lolo Gau. Nah, Pak Lolo, ini kan banyak potensi daerah mulai dari mungkin langsat, rambutan, tapi kenapa mau memilih durian ini untuk dijual kembali?
8: Nah, ini lebih cepat lakunya saat ini, ya.
7: Ya. Mungkin untuk jenis durian apa saja yang dijual?
8: Ada montong saja sama lokal. Itu aja, dua macam ya.
7: Iya. Kemudian yang paling disukai oleh masyarakat jenis apa ini?
8: Lokal, yang mentega.
7: Yang mentega ya?
8: Ya.
7: Ini kalau dijual ini berapa ini Pak? Kalau untuk mentega berapa?
8: Ada 300, kadang 50 per biji.
7: Yang paling mahal ini jenis apa ini Pak?
8: Montong.
7: Montong ya? Ini duriannya ini berasal dari mana saja ini Pak?
8: Ada dari Labengga, Malangga, Bajugan, banyak.
7: Banyak ya?
8: Satu toli-toli berbuah semua kayaknya.
7: Iya. Mungkin Pak sudah dari kapan ini Pak jualan sebagai penjual durian?
8: Sudah sekitar satu tahunan mungkin di sini ya.
7: Iya. Kemudian Pak, mungkin dari penjualan ini dari jam berapa sampai jam berapa jualannya?
8: 24 jam.
7: Oh, 24 jam Pak ya?
8: Iya.
7: Ya. Mungkin kalau untuk variasi harga ini Pak, mungkin masyarakat tetap beli ya walaupun mungkin mahal.
8: Ya, enggak, agak murah sekarang.
7: Agak murah.
8: Mulai dari 5.000 sampai yang 25.000.
7: Bisa ditunjukkan Pak seperti yang
8: bisa.
7: Mana? Yang mana Pak 5.000?
8: Kayak ini 5.000-nya.
7: Wah. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar ini dihargai 5.000 ya. Ya. Ya, jadi kalau masyarakat yang memang mau coba-coba bisa dibeli ya harga.
8: Bisa. Pokoknya sudah ekonomis harganya.
7: Iya.
8: Sudah 5.000-an.
7: 5.000-an ya.
8: Iya.
7: Mulai dari 5.000 sampai
8: 25.000.
7: 25.000 ya. Yang paling mahal tadi Pak?
8: 50.000.
7: 50.000 ya.
8: Iya.
7: Pak, kemudian kalau boleh tahu ini Pak mungkin pendapatan seharian Pak?
8: Paling 200-300an saja per hari bersihnya.
7: 200-300an ya.
8: Iya.
7: Baik, terakhir Pak Lolo, apa yang menjadi harapan Bapak mungkin bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
8: Kalau saya tidak berharap siapa-apa, cuman saya sudah terima kasih sama Delha karena diizinkan saya jualan di sini, itu saja. Saya tidak berharap sama yang lain-lain.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Lolo terkait dengan potensi durian dan harapan kita bersama dengan adanya perkebunan durian Kabupaten Toli-Toli bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh petani pekebun durian, maupun juga sebagai pedagang durian ya. Dan langsung dari Kabupaten Toli-Toli, dan inilah potensi daerah dari Toli-Toli.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 11 September. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit nasional bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. Menurut Arifah, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berkontribusi besar dalam terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan devisa negara. Berikut keterangannya.
2: Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, maupun penguatan kesejahteraan masyarakat.
1: Arifah juga mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar di sepanjang rantai nilai industri kelapa sawit. Namun, perempuan juga masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya, pengembangan kapasitas, perlindungan ketenaga kerjaan, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Arifah juga menilai kesetaraan gender bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga bagian penting dari strategis pembangunan nasional. Menurut Arifah, keterlibatan perempuan secara setara dapat mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan produksi cabai rawit September mencapai sekitar 119 ribu ton. Namun persebaran produksi yang tidak merata membuat sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga. Bersama reporter Alfred Tuter.
3: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan Sudi Mardianto mengatakan Kementan mendorong kerjasama antar daerah untuk kemudian mengendalikan kenaikan harga cabai rawit dan wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu perhatian karena produksinya masih terbatas. Sekitar 75 ribu ton atau 63,5% produksi nasional ini tercatat berada di Pulau Jawa. Sementara produksi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu pemasok Indonesia Timur hanya sekitar 3 ribu ton. Kementan melihat pasokan dan Bali, Nusa Tenggara dan Jawa Timur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah timur. Sejumlah petani champion di Jawa Tengah, kata Mardianto, ini juga menyatakan siap memasok daerah yang mengalami lonjakan harga. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Jadi untuk cabai rawit secara nasional itu produksinya di bulan September itu sekitar 119 ribu ton, Pak Sekjen. Tapi memang persebaran produksinya itu yang relatif tidak merata, yaitu sekitar 75 ribu ton itu ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63,5% dari total produksi nasional, kemudian sekitar 14,8%.
3: Lebih lanjut, Mardianto menyebut Kementan juga terus memperkuat produksi dengan bantuan pengembangan cabai seluas 317 hektar di 36 provinsi, bantuan diprioritaskan di daerah yang defisit dan wilayah dengan tingkat inflasi tinggi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Konferensi tingkat tinggi antariksa internasional pertama dibuka pada Rabu lalu dengan hampir 120 delegasi asing membahas masa depan luar angkasa. Mulai dari keamanan dan regulasi hingga pengembangan komersial. Namun, beberapa perusahaan luar angkasa besar Amerika Serikat tidak hadir setelah dilaporkan mendapat tekanan dari pemerintahnya. Penarikan diri perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan persaingan yang semakin besar dalam industri antariksa, di mana Washington berupaya mempertahankan superioritas Amerika Serikat di luar angkasa, sementara Eropa berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta Kerry Memia berharap dirinya dapat merayakan kemenangan bersama Jackmania saat timnya melawan Persib Bandung dalam laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, timnya juga memerlukan dukungan penuh dari Jackmania pada laga kandang pertama tersebut. Menurutnya, peran supporter begitu penting dalam mengatrol mental bertanding para pemain. Kerim menilai energi yang diberikan supporter dari tribun dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang berjuang di lapangan. Atmosfer positif dapat terjaga sepanjang pertandingan, sehingga seluruh elemen Persija dapat menikmati laga dengan nyaman. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN. Mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat antisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini Jumat 11 September. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp25.000 per gram. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: DPRD Kota Padang Panjang menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usianya yang ke-81. Bersama reporter Nofri. Nofri.
2: Ya, baik pendengar. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi LPP Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak didirikan pada 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imral. Imral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun ini menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas. Imral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan transformasi dunia digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Memperingati Hari Radio ke-81, masyarakat menilai RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bertahan di tengah persaingan media. Bersama reporter Bobby Riawan. Bobby.
3: Ya, baik pendengar, di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan semakin pesatnya pertumbuhan berbagai platform media, RRI tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Tokoh publik Gorontalo, Martin Taha, mengungkapkan, RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.
4: Dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang tonjolkan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya, sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan, sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
3: Martin Taha yang juga sebagai mantan wali kota dua periode ini menilai RRI selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan melalui penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah. Martin Taha berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan digital dengan memperkuat platform multi-platform tanpa meninggalkan karakter dan fungsi utamanya sebagai media publik. Dari Gorontalo, Bubirawan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usianya RRI ke-81 tahun, Kepala RRI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan. Di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga, bersama reporter Muslimin. Muslimin.
5: Baik, Hana, dari Nunukan dapat kami laporkan memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026 hari ini. Kepala RRI Nunukan Fayakun Fur mengungkapkan pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan jangkauan siaran RRI yang juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens. Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI dinilai sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayakun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan.
6: RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang ke dunia dari bicara sedikit, satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 hari ini, RRI Nunukan juga turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah, hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayakun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitarnya agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Muslimin melaporkan kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengapresiasi RRI di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan berperan meminimalisir disinformasi. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
7: Ya, Hana dan pendengar RRI, peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu, dalam momentum Hari Bakti Radio ke-81 tahun 11 September 2026. Khusus stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi bersama RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
8: Saya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika daerah kepada Kepulauan Sangihe, dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas 81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais, dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI Kabupaten Kepulauan Sangihe, jaya terus, jaya di udara.
7: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadikan media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI Sanggau optimis radio tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di usianya yang ke-81 hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto.
9: Ya, momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguat komitmen untuk RRI Sanggau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Riswandi mengatakan peningkatan kompetisi pegawai tersebut dilakukan untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Riswandi juga menegaskan peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan memperkuat kompetisi sumber daya manusia di lingkungan RRI Sanggau. Upaya tersebut mencakup wartawan, penyiar maupun pegawai lainnya agar mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan peningkatan kompetisi menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadapi perubahan kebutuhan informasi bagi masyarakat di tengah perkembangan arus teknologi dan juga informasi. Seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau didorong untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya.
10: Kita berkomitmen terus memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi ya di berbagai hal, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat. Kita terus meningkatkan kompetensi daripada pegawai kita, ya, baik wartawan, penyiar, dan yang lain-lainnya.
9: Momentum HUT ke-81. Riswandi juga menyampaikan komitmen tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap RRI Sanggau sebagai sumber informasi publik yang terpercaya. RRI Sanggau juga terus berupaya menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang relevan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Frandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Dalam momen hari ulang tahun RRI ke-81, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati. Berikut Penta Maidita melaporkan. Penta, silakan dengan informasinya.
11: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI hari ini menggelar acara penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan tadi siang acara telah berlangsung dan turut dihadiri oleh Dewan Pengawas atau Dewas, kemudian jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta juga angkasawan dan angkasawati RRI. Dan tentunya pendengar, dalam kesempatan ini Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ini memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati RRI. Dan menurut Hendrasmo sendiri, memang berbagai capaian yang telah diraih oleh RRI ini merupakan hasil kerja bersama. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Hendrasmo siang tadi di gedung RRI Jakarta.
12: Ini ada keberhasilan yang telah dikerjai di situ. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dan yang masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan RRI.
11: Ya, pendengar, lebih lanjut Hendra Smo juga mengingatkan agar para angkasawan dan juga angkasawati ini tidak merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Ia menyebut adanya dinamika teknologi, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital ini menuntut insan media untuk beradaptasi dan juga tentunya bergerak maju. Dan ia juga mendorong peningkatan kualitas konten, kemudian perluasan jangkauan layanan, penguatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM dan juga perbaikan tata kelola RRI. Menurut Hendra sendiri, memang hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperjuangkan kepercayaan publik terhadap RRI. Selain itu juga pendengar, Hendra Smo juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berinovasi dan juga berkolaborasi untuk kebaikan RRI ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
13: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang para pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Dan tadi pagi pendengar RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Hall Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya, di mana api obor dibawakan oleh perwakilan angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah dan didampingi juga oleh Kepala RRI Palangkaraya beserta tim manajemen yang juga mengenakan atribut khas daerah. Acara ini pendengar turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, yaitu para pensiunan RRI Palangkaraya beserta jajaran Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya. Dan dalam hal ini Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan sesuai arahan pimpinan pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat untuk menampung aspirasi. Ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan agar RRI kedepannya menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
14: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya, kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan rules sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
13: Dan diharapkan pendengar hari ulang tahun RRI ke-81 ini menjadi momentum bagi para angkasawan dan angkasawati untuk meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu RRI bisa menjadi media yang terus eksis untuk memberikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Komoditas cabai rawit merah di wilayah Tegal kembali mengalami kenaikan harga secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Di sisi lain, harga tomat anjlok signifikan akibat melimpahnya pasokan. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
18: Baik pendengar, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di wilayah Tegal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp67.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, komoditas tomat justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam hingga menyentuh Rp2.500 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Bawang, Kabupaten Tegal, Wahidin menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah kembali terjadi setelah minggu lalu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Ia menyebut lonjakan harga cabai rawit merah dipicu kenaikan bertahap yang terus terjadi sejak beberapa hari lalu. Sementara komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih cenderung bertahan stabil di angka Rp26.000 per kilogram. Kondisi berbeda terjadi pada komoditas tomat. Wahidin menjelaskan harga tomat terus mengalami penurunan dari biasa dijual Rp6.000 per kilogram, kini hanya bisa dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pergerakan harga tersebut menunjukkan kondisi berbeda antara komoditas yang diperdagangkan di Pasar Bawang Adiwarna. Cabai rawit merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sementara sejumlah bumbu dan sayuran masih stabil dengan harga tomat yang bertahan pada level terendah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Di tengah terpaan kabut asap, pegawai RRI Palembang melaksanakan upacara HUT ke-81 RRI dengan mengenakan pakaian adat berhiaskan gandik bagi wanita dan tanjak bagi pria. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
19: Ya, ratusan pegawai RRI Palembang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI di halaman gedung RRI Palembang Jumat 11 September. Meskipun di tengah paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palembang, namun upacara pelaksanaan berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan bagi angkasawan dan angkasawati RRI Palembang hingga sekitar 40 menit ke depan. Selain hikmat, ratusan pegawai itu juga mengenakan gandik bagi angkasawati dan tanjak bagi angkasawan. Tanjak dan gandik merupakan perlengkapan busana tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan yang diikat di kepala. Salah seorang angkasawati RRI Palembang, Desi, mengungkapkan penggunaan gandik bagi perempuan mempercantik penampilan khususnya bagian muka. Dengan warna tali merah dan pernak-pernik kemasan yang menempel menambah kesan anggun angkasawati RRI Palembang. Nah, seperti apa yang dirasakan oleh angkasawati saat menggunakan gandik ini? Mbak Desi, gimana menggunakan gandik ini? Lebih keren ya terlihat?
20: Ya, penampilan saya jadi terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Menurut saya, gandik ini kita harus dilestarikan karena ini adalah untuk jadi ciri khas budaya Palembang, Sumatera Selatan.
19: Sampai selesai penggunaan gandik.
20: Penggunaan tadi setelah acara kita memakai penggunaan gandik sampai selesai acara.
19: Oke, terima kasih Bu Desi. Baik, usai melaksanakan upacara peringatan angkasawan dan angkasawati RRI Palembang melanjutkan acara penyulutan obor Tri Prasetya di ruang aula. Suasana penyulutan juga berlangsung meriah dengan tetap mengenakan gandik dan tanjak hingga selesai yang ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama. Tanda rasa syukur atas pencapaian yang dilakukan RRI Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Disebutkannya, peristiwa menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai, profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dampak kemarau membawa berkah tersendiri bagi para petani tembakau di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka sumringah panen cuan seiring harga tembakau yang melambung. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, musim kemarau yang terjadi kurang lebih 3 bulan ini memang cukup membawa dampak berbagai sektor, terutama tentang ketersediaan bersih dan juga rumput hijau. Namun di balik kemarau panjang tersebut ada bidang pertanian ini justru memberikan dampak positif terutama para petani tembakau di wilayah Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Desa yang berada di wilayah lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut dalam beberapa hari terakhir memang panen tembakau. Harganya di kalangan petani dinilai cukup menggembirakan pada kisaran Rp8.000 per kilogram tembakau basah. Ini juga diakui salah seorang petani, Sihono, kepada RRI.
2: Alhamdulillah tahun ini lumayan harga bagus, terus tanaman lumayan sehat karena musim kemarau-nya panjang dan panasnya bagus. Jadi tembakau-nya kualitasnya bagus, terus kadar airnya tidak berlebihan, terus dijual ya laku lumayan mahal.
3: Kurang lebih per kilonya?
2: Per kilo kurang lebih 8.000 dan 7.500 dari petani.
3: Basah.
1: Siono juga menyebutkan bahwa tembakau basah asal lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut memang dinilai cukup bagus dijual ke perusahaan rokok. Dan Siono yang juga sebagai pengepul tidak hanya membeli tembakau milik para petani di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten saja, tapi hingga ke beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Boyolali. Sementara terkait dengan kondisi para petani tembakau tentunya cukup bergembira dengan harga yang cukup bagus tersebut. Dari Klaten, Adam Suanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang, Hasan Jailani, menilai radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Bersama reporter Alvin Wari. Alvin.
1: Ya, baik. Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti di Kabupaten Sampang, Madura. Jadi menurut Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang, Hasan Jailani, bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler ini seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dan dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio menurutnya membuktikan ketangguhannya.
2: Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa mengetahui informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
1: Hasan Jailani menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai last line of defense atau pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kuota internet atau stabilitas sinyal. Dan tentunya Mamak Sapana Akrabnya memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapan dalam merespon situasi darurat. Alvin Ari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Bersama reporter Edwin Masud.
1: Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anom Andadari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
1: Sementara itu, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Jono berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin jaya di udara dan terus mendapatkan tempat di hati masyarakat. RRI diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik, sekaligus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.
3: RRI usia ke-81 tahun tetap menjadi penyambung lidah bagi masyarakat. Bravo, RRI. Jaya tetap di udara. Ada kesamaan dengan misalnya wali kota Bandung itu. Mungkin satu, kalau tidak bisa satu minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Ada apa namanya? Istilahnya itulah.
4: Pejabat publik mungkin.
3: Oh iya, atau apa namanya? Mendengarannya. Mendengar antara masyarakat dengan pemerintah.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan merekatkan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menegaskan bahwa RRI harus terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Ia juga mendorong RRI untuk memperkuat perannya sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi momentum bersejarah sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal yang sama di tahun 1945. Bersama reporter Nadia Syarif.
4: Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada hari Jumat 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar sekaligus pengamat media di Bali, Dr. Inengah Mulyarte menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya media radio saat ini menghadapi banyak tantangan, bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya.
7: Sudah beberapa radio yang kita dengar ditutup gara-gara gagal melakukan operasional. Di balik itu semua, kita juga masih menyayangkan radio saat ini lebih banyak hanya sebagai media hiburan. Padahal kalau kita lihat fungsinya itu kan fungsi pendidikan, fungsi kontrol sosial, fungsi budaya, walaupun ada kemudian fungsi bisnisnya.
4: Khusus untuk RRI, Nengah Mulyarta berharap sebagai media penyiaran publik RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah tetap harus dilaksanakan. Sementara itu dari generasi muda Niputuari Darmayani mengatakan, di era kecanggihan teknologi saat ini radio menghadapi persaingan berat dengan media sosial.
8: Tantangan radio untuk saat ini cukup besar karena untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu sudah bisa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan namun radio masih memiliki keunggulan, yaitu bisa dekat dan interaksi langsung dengan pendengar. Nah, karena itu radio harus tetap mempertahankan eksistensi dan keunikannya, tetapi sekaligus juga tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman.
4: Adapun tema utama peringatan Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan komitmen radio sebagai media publik untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan bangsa. Dari Denpasar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak HUT ke-81 RRI, Kepala RRI Surakarta menekankan semangat pengabdian dan sederet prestasi gemilang di tahun 2026 bersama reporter Sofi Asegaf.

0: kita dapat bersama-sama mengikuti prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 diwarnai dengan prosesi sakral penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi simbol semangat dan komitmen Radio Republik Indonesia RRI. Kepala RRI Surakarta Iwan Mertono menegaskan bahwa prosesi penyulutan obor tersebut menjadi makna yang sangat mendalam bagi seluruh angkasawan. Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketangguhan RRI telah mengudara selama lebih dari 8 dekade di tengah pesatnya perkembangan media. Menurutnya, momentum HUT ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur membuktikan konsistensi RRI sebagai wadah aspirasi dan pemersatu masyarakat.
0: Obor Tri Prasetya merupakan simbol semangat, pengabdian dan komitmen RRI untuk terus menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Selama 81 tahun, RRI telah melewati berbagai zaman. Teknologi berubah, tantangan berubah, tetapi komitmen RRI untuk menjadi media publik yang terpercaya dan bersatu bangsa harus terus menyala.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, RRI terus konsisten menggelar kegiatan kebudayaan khususnya seni ketoprak. Astrid mengatakan, RRI tetap mengedepankan identitas sebagai pusat informasi berbasis budaya, sekaligus menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
2: RRI selalu konsisten ya, menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya, khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya, di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim, forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya. Ya, harapannya tetap menggunakan identitas sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya dan juga bagaimana RRI menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
1: Selain merayakan hari jadi, perayaan tahun ini terasa semakin istimewa karena RRI Surakarta menorehkan sejumlah pencapaian membanggakan, salah satunya dalam hal tata kelola dan integritas kelembagaan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan melemah saat jeda siang perdagangan ke level 6.490,91 bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 1,49% atau 98,43 poin ke level 6.490,91 setelah dibuka pada angka 6.552,79. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.552,80, sedangkan level terendah berada pada posisi 6.462,96. Pergerakan tersebut menunjukkan IHSG berada dalam tekanan setelah mengalami pelemahan pada awal perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG diperkirakan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan prospek kenaikan suku bunga. Tim analis Pintrako Sekuritas mengatakan, IHSG hari ini akan menguji level 6.525. Jika tembus level tersebut, IHSG berpeluang menguji level support selanjutnya di 6.400 hingga 6.460. Hari ini, harga minyak mentah Brent sudah tembus ke level $108 per barel. Sedangkan harga minyak mentah WTI berada di level $102,48 per barel. Tim Pintrako mencermati data penjualan retail bulan pada Juli 2026 yang naik sebesar 1,1% secara tahunan. Penjualan retail mulai naik setelah 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Dari sisi eksternal, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, sehingga suku bunga ECB menjadi 2,65% di bulan Agustus 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Anda juga dapat menantikan informasi update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami akan terus menghadirkan informasi teraktual bersama Pro 3 RRI.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TPRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Andi Winarno Eka Putra SSTP MH. Sari Berita, Gubernur Sulawesi Selatan memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. HUT RI ke-81, RRI terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Antrian BBM tak kunjung usai. Beberapa hari terakhir di Makassar, mantan legislator DPRD Makassar minta Pertamina perkuat distribusi. Informasinya bersama Herudin Borahim. Pastikan kuota BBM Sulsel aman. Laporan Iin Nur Fahraini.
2: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
3: Kita sudah perintahkan semua bupati wali kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya belum aman. Kalau aman berarti tidak ada penurunan. Sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap non subsidi. Ada memang permintaan yang lebih tinggi. Tetapi masih aman stok. Ini saja karena memang ada pertama panik buying yang dilaporkan. Ini baru dilaporkan dari Pertamina ya. Kita lagi pengecekan juga di lapangan ini, lagi patroli. Biarkan dulu bekerja satu.
2: Terkait permintaan tambahan kuota BBM, Andi Sudirman menyatakan pihaknya telah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menyampaikan kebutuhan kuota berdasarkan perkembangan permintaan masyarakat dan BBM yang ada, salah satunya melalui patroli satgas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
0: BBM tak kunjung usai beberapa hari terakhir di Makassar. Mantan legislator DPRD Makassar minta Pertamina perkuat distribusi. Informasinya bersama Herudin Borahim.
4: Ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anomanda Dari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
5: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
4: Sementara itu, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Jono berharap di usia

0: Minggu sekali atau satu bulan sekali lah ada apa namanya apa istilahnya itulah
1: pejabat publik mungkin.
0: Oh iya, atau apa namanya mendengaran lanjutnya antara masyarakat dengan pemerintah.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan merekatkan masyarakat.
3: Putla di tengah musim kering, Kapolres Maros, perkuat kewaspadaan dan minta jangan ada yang membakar lahan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Maros menjadi perhatian jajaran Polres Maros di tengah kondisi cuaca panas dan lahan semakin kering. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Menurut Devi, kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api cepat membesar dan meluas. Masyarakat juga diminta segera melaporkan para petugas jika menemukan titik api agar dapat
5: yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya karhutla, bagaimana penyebabnya dan juga bagaimana dampak negatifnya. Nah, dari edukasi itu diharapkan kita sama-sama bisa saling mencegah agar diri sendiri tidak menjadi pelaku pembakaran lahan ataupun mencegah mungkin orang-orang di sekitarnya tidak menjadi penyebab kebakaran lahan. Walaupun beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran lahan, apakah itu sengaja ataupun tidak disengaja, yang sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Nah, kami himbau kepada warga masyarakat di Kabupaten Maros agar kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Ya, karena saat ini cuaca sangat kering, ketika terjadi kebakaran sangat sulit untuk melakukan pemadaman dan tidak menutup kemungkinan akan menjebar ke aset-aset pribadi ataupun ke tempat-tempat lain yang bisa sangat membahayakan.
4: Kapolres Maros menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, dan Damkarma.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: HUT RI ke-81, RRI didorong perkuat sinergi dengan Polri. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
4: Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menyampaikan apresiasi kepada RRI yang dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut Devi, RRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat khususnya dalam menyampaikan informasi kantipmas dan edukasi publik. Ia berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5: Menurut saya dengan profesionalisme RRI, adanya check and balance, selalu netral, RRI bisa menghadirkan informasi yang benar-benar fakta dan juga mampu menyejukkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga pembangunan Indonesia, pembangunan masyarakat sesuai dengan harapan kita dan juga pemerintah di tahun 2045 nanti Indonesia emas bisa tercapai.
4: Kapolres Maros juga berharap sinergi antara Polri dan RRI terus diperkuat dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
3: RRI dalam mempublikasikan potensi dan prestasi olahraga di daerah dinilai turut mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
7: Dalam momentum hari ulang tahun RRI ke-81, peran Radio Republik Indonesia sebagai media publik kembali mendapat sorotan, termasuk dalam mendukung pengembangan olahraga di daerah. Di Sulawesi Selatan, RRI dinilai memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi olahraga daerah, mulai dari atlet, sasana, hingga prestasi berbagai cabang olahraga yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Pelatih 6 cabang olahraga bela diri di Kabupaten Bantaeng sekaligus Ketua Umum Kickboxing Bantaeng, Hasbullah, mengatakan kehadiran RRI membantu memperluas publikasi terhadap keberadaan sasana dan potensi atlet di daerah. Menurutnya, publikasi tersebut juga dapat menjadi jembatan antara pelaku olahraga dengan pemerintah sehingga sasana atau atlet yang memiliki potensi dapat memperoleh perhatian dan dukungan.
1: menurut saya sangat besar sekali perannya. Seperti saya yang tadinya jarang dipublikasikan, jarang ditahu, dengan adanya RRI, rasanya kami dan keberadaan kami bisa

0: kali tahu. Kalau mungkin ada kerjasama, apa kerjasama atau bagaimana yang menghubungkan antara sasana saya dengan pemerintah. Dan pemerintah mungkin tidak dia lirik, tapi dengan adanya mungkin pemberitaan dari RRI, mungkin RRI bisa apa namanya menghubungkan ke pemerintah bahwa ada loh sasana yang berpotensi tapi butuh perhatian lebih.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Bone, Mukhlis, menilai peran media termasuk RRI sangat membantu dalam mempublikasikan berbagai kegiatan dan perkembangan olahraga di daerah. Publikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi atlet dan pelaku olahraga sekaligus memperkenalkan target serta capaian yang telah diraih kepada masyarakat.
2: Kalau peran media sangat membantu, paling tidak setidaknya itu sangat membantu dalam mempublikasikan berbagai kegiatan olahraga terutama bola voli, dan itu sangat membantu meningkatkan motivasi atlet, motivasi pelaku olahraga, dan mempublikasikan target dan capaian-capaian yang telah kami lakukan. Dan itu juga membantu dalam membuka atau mempublikasikan lembaga kami atau kegiatan kami sehingga banyak masyarakat bisa melihat dan memberikan motivasi dan dukungan baik ke sektor swasta maupun ya masyarakat umum, sehingga itu berdampak positif kepada kami.
1: Di usia 81 tahun, RRI terus menegaskan perannya sebagai media publik yang hadir dekat dengan masyarakat, termasuk menjadi ruang bagi pelaku olahraga di daerah untuk menyampaikan potensi, prestasi, serta berbagai kebutuhannya. Momentum HUT ke-81 RRI diharapkan menjadi penyemangat untuk terus memperkuat kolaborasi dengan insan olahraga, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mendorong lahirnya prestasi olahraga yang semakin baik di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Wali Kota Makassar, Munafri, segera umumkan pemenang tender Stadion Untia. Laporan Aan Ariska.
4: Proses tender pembangunan Stadion Untia bakal segera rampung. Stadion Untia rencananya dibangun di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan sinyal pemenang tender akan segera diumumkan. Proyek pembangunan Stadion Untia memiliki pagu anggaran sekitar 350 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
5: Proses stadion ini sudah akan ada proses untuk penawaran, jadi sebentar lagi akan dilaksanakan persyaratan-persyaratan untuk pengumuman pemenang tender.
4: Paket tender tersebut bernama belanja modal bangunan gedung tempat olahraga pembangunan Stadion Untia. Pengadaan dilakukan Dinas PU Kota Makassar dengan jenis pengerjaan konstruksi terintegrasi. Targetnya di September 2026 ini sudah ada pemenang tender yang ditetapkan.
3: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya bersama Mori. Dan hari ini adalah hari spesial, di mana hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tadi kami sudah menyajikan beberapa program-program siaran yang spesial merayakan ulang tahun RRI, mulai dari acara dari ulang tahun di Obor tadi, lalu pada siang hari tadi obsesi spesial seluruh penyiar Pro 1. Nah, di 100% ini kita ada yang lebih spesial lagi nih. Spesialnya karena Mori ditemani dengan dua orang spesial yang biasanya mendengarkan dari rumahnya masing-masing, dan sekarang sudah hadir di studionya Pro 1. Ada Bunda Sofi dan Kak Uki. Halo Bunda.
2: Halo juga Mori. Dan kepada pendengar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat. Alhamdulillah. Karena sehat sehingga saya bisa hadir di
1: sini. Iya, dan itu Bunda hadir dari pagi banget loh. Dari jam 7 ya Bunda ya di sini.
2: Benar.
1: Luar biasa, dan sekarang masih ada di sini sampai nanti selesai 100% nih ya Bunda ya.
2: Benar.
1: Yang penting Bunda udah makan kan Bunda?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan dari semalam memang sudah janjikan bahkan akan memenuhi permintaan dari penyiar.
1: Luar biasa ya. Bunda, kita tetap ada semangatnya nih. Nah, selanjutnya kita ada Kak Uki juga nih, yang biasanya kalau dari telepon Kak Uki di Dayak, sekarang Kak Uki di Pro 1 RRI Makassar. Halo Kak Uki.
3: Halo Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat dan sehat. Tentunya sudah makan kan Kak Uki?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Karena kali ini kan biasanya Bunda sama Kak Uki kan kalau nelpon kan cuma sebentar, kan? Sekarang harus hadir 1,5 jam di 100% nih. Merasakan jadi host nih.
2: Iya, artinya kita menguasai waktu.
1: Iya, betul. Jadi harus semangat dulu. Makanya sebelum 100% harus makan dulu. Baiklah Bunda dan Kak Uki, kali ini karena hari spesial HUT RRI, kita membahas topik kita kali ini, yaitu pendengar pertama kali dengar radio kapan dan punya kenangan apa dengan radio. Nah, tentunya pasti selain kita dengar dari pendengar yang lainnya, Mori juga penasaran nih dari Kak Uki dan Bunda Sopi, bahwa kapan nih pertama kali dengar radio dan kenangan apa sih yang ada di radio. Dan sebelum kita bahas dulu ke Kak Uki dan Bunda, kita angkat penelpon kita dulu. Kira-kira siapa nih penelpon pertama yang beruntung untuk ngobrol langsung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Bentar.
2: Nggak kedengaran.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana?
4: Bunda, Ibu Anissa Ibantain.
1: Bunda Anissa. Bunda Andi Anissa. Yeah. Sapa-sapa dulu dong.
4: Apa kabar Bunda? Bunda Sopi.
2: Alhamdulillah kabarku baik. Andi Anissa gimana dengan Pak Hakimnya?
4: Alhamdulillah panas.
2: Oh iya.
4: Bunda. Siapa lagi teman tak?
1: Kak Uki.
2: Ada Uki yang biasanya di Daya atau biasa juga ada di Sopeng, sekarang ada berhadapan dengan Mori di studio sekarang.
4: Lagunya apa sih itu Mori deh?
1: Belum disapa Kak Ukinya Bunda, tiba-tiba lagu.
4: Halo Uki.
3: Iya. Apa kabar Andi Anissa?
4: Alhamdulillah panas deh.
1: Ya sudah Bunda, ini boleh nanya dulu, jangan lagu dulu Bunda. Ini kalau Bunda Andisa ini kan juga salah satu pendengar yang lama nih. Kalau Bunda pertama kali dengar radio itu kapan dan punya kenangan apa nih dengan radio?
4: 1990 deh.
1: Oh, 1990. Ah, Mori masih belum lahir itu, masih dalam perencanaan kayaknya.
2: Ibu Andianisa mungkin ada kenangannya ya tentang radio?
4: Banyak sih nih, Bunda.
2: Satu saja digambarkan yang seperti apa kenangannya?
4: Mas Akpan, siapa lagi, Pak Tusewan, Pak Ismail.
1: Apa kenangannya? Bunda ditanya kenangannya,
2: kenangannya.
4: Bukan orangnya. Semuanya, Bunda.
1: Oh, semuanya punya kenangannya di hati.
4: Bunda. Siapa-siapa sih?
1: Baiklah, Bunda Andi Anisa, ini kali kita ada lagunya Fatur untuk selalu untuk selamanya sama Dewa 19, Aku Milikmu.
4: ST12.
1: Enggak ada ST12, Bunda. Dewa 19.
2: Dewa 19.
4: 19.
1: Itu mau. Itu ya sudah, Bunda silakan menyapa Bunda.
4: Bunda Sopi mau saja pesakku.
1: Oh, langsung Bunda Sopi saja, yang lain enggak disapa.
2: Aduh, terima kasih dispesialkan saya ya, Ibu Andianisa.
4: Yes.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
4: Oke, selamat
2: tugas
4: panjang umur.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Bunda Andi Anisa
2: di Bantai.
1: Ini salah satu pendengar yang lama juga nih yang selalu bergabung.
2: Yeah.
1: Selanjutnya ini mau dicoba angkat. Kira kalau mau dibilang dari daerahnya pasti harusnya Bunda Sophie sama Kak Uki tahu nih, dari Palopo.
2: Pak Fajar.
1: Betul. Langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah. Pak Fajar. Halo, Pak.
3: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pak Fajar disapa dulu sekali dong. Iya. Yeah.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
5: Merdeka.
1: Ini Pak Fajar kayaknya sinyalnya putus-putus atau bagaimana, atau kurang terdengar jelas nih suaranya Pak Fajar.
5: Anu, jaringan di sini deh, di kebetulan saya.
1: Oh, biar gampang cari tower jaringannya Pak Fajar.
2: Padahal yang saya tahu kan Pak Fajar di kota ya, tidak jauh dari kantor wali kota Palopo ya rumahnya.
3: Atau di Empang.
5: Iya. Yeah.
1: Iya, kayaknya benar jaringannya ini deh, delay. Yeah.
2: Kayaknya hilang-hilang. Timbul tenggelam suaranya Pak Fajar.
5: Betul. Maaf ini Bunda Sopi, saya mau bertanya kan.
2: Yeah.
5: Kita tinggal katanya dekat masjid anu Jami ya.
2: Oh iya, yeah. Sampingnya Masjid Jami kalau kita kenal.
5: Kenal semua sih itu satu.
1: Kenal semua.
2: Oh iya, yeah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau kita kenal almarhum Sulaiman Wahid Masuro itu bapak saya.
5: Sahabatku semua itu adik.
2: Oh, masya Allah.
1: Luar biasa. Yeah.
5: Yeah. Namanya sahabat ini Ramli meninggal mi.
2: Iya. Yeah.
5: Saya dulu satu kelas itu di SMP. Karena sakit, kasihan ada juga satu kali itu namanya Asnawi.
2: Ya, Asnawi yang punya kafe bukan apa? Catering.
5: Ya, catering itu sekali. Semua itu ibu.
2: Ya.
5: Itu mis berpikir kemarin sampingnya Masjid Jami. Nah, Haji Turo jadi situ tinggal almarhum.
2: Iya. Kan hanya dua rumah di situ Pak, yang sampingnya Masjid Jami hanya dua rumah, rumah bersaudara itu yang depan dengan belakang.
5: Ya, rumahnya Senawi dengan rumah saya.
2: Yeah.
1: Baik, Pak Fajar, ini kita karena telepon kita banyak nih, langsung saja di Mori mau bahas topik dulu sama Pak Fajar. Kalau Pak Fajar nih pertama kali dengerin radio itu kapan dan punya kenangan apa nih dengan radio Pak?
5: Jujur ya, kalau kenanganku itu mulai dari taman kanak-kanak.
1: Tahun berapa itu Pak Fajar?
5: Taman kanak-kanak hidup ini saya tidak tahu tahun berapa. Karena tua mungkin.
1: Pak Fajar.
5: Ya.
1: Oh baik. Nah,
5: kesenangan di RRI kalau pagi ada kan berita daerah kan?
2: Ya.
5: Jam 8 pagi itu ada berita juga jam 8 pagi berita cerita.
1: Baik.
2: Iya.
5: Kemudian ada juga Mutiara pagi. Nah, itu saya senang sekali. Kemudian kalau malam minggu saya senang mau bernyanyi.
1: Oh
5: kan?
1: Karaoke. Baiklah Pak Fajar. Untuk itu silakan menyapa Pak Fajar.
5: Iya, buat Bunda Sopi dengan siapa temannya Bunda Sopi di RRI?
2: Dengan ada Uki. Uki yang di Dayak Pak Fajar.
5: Iya, salam kenal Uki.
2: Iya, salam kenal kembali Pak Fajar.
5: Sebenarnya keluarga.
1: Baik.
5: Ya. Siapa buat Bunda Sopi dan Upi di mana itu ya? Di Dayak kan atau di kantor
1: resmi?
5: Ya. Kemudian Bunda Ibu Tika di Sabang, Sabang, Pak Gapur, dan semua saja pendengar.
1: Baik. Iya.
5: Satu di Makassar, salam buat Moria.
1: Iya.
5: Jaga kesehatan.
1: Amin.
5: Karena kau masih muda.
1: Okay. Putus-putus.
5: Datuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus-putus nih suaranya Pak Fajar. Selanjutnya kalau misalnya dari Minasa Upa ada siapa nih Bunda sama Kak Upi?
2: Ada Sinta di MU.
1: Betul sekali. Kayaknya memang pendengar persatu ini udah hafal ya satu sama lain. Halo, assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratulasi
1: Nenek Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
6: Mau selamat Bunda Uki sudah jadi penyiar di sini.
2: Alhamdulillah
1: merasakan juga jadi penyiar 100%
2: di hari spesial ini Sinta ya.
6: Itu ya, karena saya ada teman Sinta juga ingin pergi tadi tapi tidak kemana Bunda.
1: Padahal Bunda Sopi aja pergi ke sini sendiri loh Bunda.
3: Masing-masing pergi sendiri.
2: Masing-masing pergi sendiri, tidak ada yang temani.
6: Tidak ada, ini tuh aku di roda aku tengah mati kok dong diambil.
1: Tidak ada yang temani. Harusnya tadi minta tolong Bunda Sopi bisa jemput saya gitu.
2: Iya, dari Pau-Pau ke Minasa Upa kan dekat ya Sinta ya.
6: Iya dekat,
2: Bunda.
1: Iya, mungkin di kesempatannya lain ya Bunda Sinta. Baiklah Bunda Sinta, Bunda Sinta nih kalau ngebahas topik kita, kapan sih pertama kalinya Bunda Sinta ini dengerin lagu dan dengerin radio dan punya kenangan apa nih di radio?
6: pertama kenal itu hanya monitor itu di tahun 90-an, nanti bergabung 2001. Di 2001 itu ketemu ini Kota Daeng, Kode siapa, di studio itu hari itu masih ada kan mama kejauhan fans RRI, Oma Jema selalu ke situ aja setiap acara biasa bermalam di rumahnya Bunda Yasmin di Kapuli atau kumpul di studio juga itu yang bikin kenangan buat kita.
1: Begitu. Jadi memang awal-awalnya monitor akhirnya punya banyak kenalan ya Bunda ya.
6: Iya, teman di RRI.
1: Alhamdulillah. Baiklah Bunda Sinta, silakan menyapa Bunda.
6: Ya. Mana? Ini buat Weda Matawati, ada Ama, ada Uki di studio dengan Bunda Sopi selalu. Ada Mbak Indah, ada Kak Ina Cinta Lara, terus ada Sona Yasir, Samsa Maisar, Pak Radin, Bu Medi, Pak Dapur, Tulis Arfa, Kulia Ape, Ahmad Yani, Murmina Emno, Rustam Saputra, Adi, Yang Datun, Dinas Padi, Arjuna, dan semua-semuanya yang lagi monitor Kulia Endok. Selamat ulang tahun buat RR yang 81. Semoga tetap jaya di udara, selalu dekat di hati para pendengarnya. Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka. Terima kasih Sinta.
6: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu tadi dari Bunda Sinta. Nah, sebelum mau dilanjut lagi kan membahas topik ini, pastinya juga Bunda Sophie sama Kak Uki ini sebagai pendengar juga harus ngejawab juga dong topik kita, walaupun ikut menyiar nih. Kalau mau sih penasaran, nanti pasti Kak Irsa nanya juga lagi nih, karena beda penyiar beda lagi pasti ya, tetap betul membahas topiknya. Nah, kalau dari yang paling lama atau yang paling agak muda dulu ya, yang agak kayaknya dari Kak Uki dulu deh. Kalau Bunda Sophie tadi udah sempat cerita, tapi mau nih makan nanya lagi. Nah, kalau ke Kak Uki di Daya nih, kok di Daya sih, kan di sini ya. Iya. Kalau Kak Uki nih sebagai pendengar nih, pertama kali Kak Uki dengar radio itu kapan dan kenangan apa nih yang dipunya di dari radio?
7: Kalau dengar radio di RRI mulai tahun 99, awal kenangannya banyak sih, kenangan di sini, di studio, sering bermalam nginap di aula sama teman-teman, kalau ada temu fans nginap di situ banyak ketemu teman dari daerah-daerah. Ya, di situ.
1: Oh, kenangannya yang bersama-sama.
2: Iya. Dan kita juga pernah tidur sama-sama ya.
7: Iya, pernah.
1: Tidur bareng.
7: Iya. Iya. Tidur bareng di ruangan mana enggak tahu, di ruangan
2: di rumahnya Pak Bahtiar, ruangannya Pak Bahtiar ya.
1: Studio Andi Nyongki.
2: Iya.
1: Ya, kalau itu kenangan dari Kauki.
7: Iya.
1: Tahun 99. Kayaknya Mori masih kecil sih.
7: Iya.
1: Kalau sama Bunda nih, ini kayaknya Mori pas kalau Bunda jawab nih kayaknya Mori belum terjadi apa-apa tuh, kayaknya orang tua Mori pun masih belum deh. Kalau Bunda Sophie gimana? Kapan nih pertama kali dengerin radio?
2: Kalau saya sih dengar radionya itu sejak tahun 1972. Saya usia 20 tahun ketika itu, dan radio itu pokoknya kalau buka siaran subuh, radio memang sudah di on ya. Jadi kita dengar semuanya sampai detik ini masih, dan kenangannya masih itu amat sangat banyak. Ya, dan itu tidak mudah dilupakan, apalagi kalau misalnya ada acara seperti ini yang dari daerah apa, kita kumpul, kita bernostalgia lagi, itu salah satu jadi kenangan juga. Iya,
1: kenangan bersama-sama pendengar yang lain.
2: Iya, betul. Iya,
1: itu sih salah satu kenangan yang dari Bunda itu kayak 72. Kayaknya orang tua Mori umur berapa itu ya? Oh, masih belasan tahun sih.
2: Jauh sebelum RRI semewah ini. Dulu kan di belakang itu kan dikelilingi taman. Jadi saya kan waktu itu masih tinggalnya di Palopo, tapi kan kita ada grup pendengar, ya, jadi kita sering kirim-kirim surat aja, karena waktu itu kan belum
1: suratan,
2: ada handphone.
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi biasanya 10 hari sebelum ada acara itu kita dikirimi surat, tanggal sekian kita adakan pertemuan, jadi kita berusaha untuk datang, kita ngumpulnya itu di belakang di taman.
1: Bahkan Bunda Sophie ini adalah saksi terbentuknya RRI dari mungkin bentukannya dulu masih kecil ya, bentukan bangunannya atau seperti apa. Mori, karena Mori belum tahu nih gimana pertama kali bentuk gedung RRI Makassar, tapi Bunda sudah tahu. Wah, luar biasa sekali Bunda. Selanjutnya kita angkat penelpon dari pendengar kita yang udah pasti Bunda sama kau kita tahu sih ini. Kalau
7: siapa
1: mau diangkat
7: ya
1: teleponnya,
7: kira-kira
1: kita angkat dulu dari mana nih, sebentar. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali Anda belum beruntung.
7: Dicoba lagi.
1: Silakan dicoba lagi, karena yang mau nelfon banyak banget.
2: dan tabrakan ya.
1: Iya, itu yang dirasakan sebagai penyiar yang menelpon nih antri.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari Antang ada siapa nih Bunda kira-kira?
2: Siapa ya dari Antang? Antang, siapa?
1: Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Arbi.
8: Ekspresikan karya tak banggakan Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Dengan Z di Antang.
8: Selamat siang untuk
1: halo Zed.
8: Iya, Zed di Antang. Halo Bunda Sopi.
2: Halo juga. Gimana kabarnya siang ini?
8: Iya, kabar baik, sehat, menyenangkan.
2: Alhamdulillah.
8: Juga Mbak Uki yang saat ini menyiar di studio ya.
1: Iya.
8: Menyiar 100% Indonesia. Iya. Semoga sehat-sehat semua.
1: Amin. Iya. Terima kasih Zed. Zed.
8: Oh iya tahu, aku sama juga tahu Mori. Hampir
1: mungkin. Saking terlenanya dengan Bunda dan Kak Uki di sini. Ya.
8: Betul.
1: Kayaknya heran kok sekarang ada Bunda Sopi dan Kak Uki.
8: Iya, jadi saking terheran-heran ya di lupa mi.
1: Jadi penyiar utamanya dilupakan. Terima kasih Zed. Zed, ini Mori mau tanya dong sama Zed. Kalau Zed sendiri, gimana ini pertama kali dengerin radio? Kapan dan punya kenangan apa aja nih di radio?
8: Tunggu dulu, aku bagi dua dulu.
1: Oh, bagi
8: dulu. Mendengar radio secara umum. Toh? Nanti dari Rika, mendengar radio secara umum itu masih kecil. Mungkin sekitar tahun 1985 itu. Yang paling kuingat itu kalau subuh-subuh itu itu almarhum bapak putar itu SKJ.
2: Ah, nah, itu senam kesegaran jasmani.
8: Iya, jadi itu yang paling kuingat itu subuh-subuh itu. Jadi kami ini kan banyak bersaudara, jadi berbaris senam.
1: Oh, berbaris senam ya.
8: Teng teng teng teng teng teng teng itu. Oh, itu radio kan kaset itu.
1: Iya iya.
8: Iya 88 di.
1: Iya. 88
8: ya. Nah, terus kalau RRI itu sekitar beberapa tahun kemudian itu. Mungkin 87 begitu dengan RRI itu, RRI Pro 1. Yang paling anu itu kalau mau habis baterai ku kan masih pakai baterai dulu itu toh.
1: Ya. Baterai lagi. Yang baterainya dijemur.
3: Dijemur. Kalau mau lobet dijemur.
8: Jadi kalau sudah itu mendengar radio pagi-pagi sampai jam 9 ku jemur nih. Lumayan sampai jam 12, jam 1. Ya sudah kerja-kerja di kan sering ke sawah dulu sama nenek apa semua. Pulang itu dari anu ya siang nih panas-panas mesti dikit katanya dikasih masuk lagi di seperti itu kenangan radio. Kalau acara-acara RRI ya banyak yang diingat itu.
1: Luar biasa. Tadi
8: itu drama-drama butir-butir pasir.
1: Acara-acara lama sekali ya.
8: Iya, lama sekali ya. Ada itu MP apa itu baca-baca surat. MPR
2: kotak pos. Kalau dulu itu ada namanya kotak pos 103.
8: Oh, iya. Ya itu dikirim surat baru dibacakan di studio itu ya, atau itu dirasa tapi tidak pernah saya mau kirim.
1: Jadi mendengar
8: atau
1: saja ya.
8: Ada namanya stupo, iya, pendengar saja kak, tidak ada pita telepon toh, susah telepon sekarang ini.
1: Baik, kalau mau dicerita tidak. Emang kalau misalnya waktunya, bahas kenangan banyak banget pasti kenangannya masing-masing dari
8: banyak
1: pendengar.
8: Bagus sekali Mbak Mori. Kalau mau dibahas pendengar mungkin tidak cukup satu setengah.
1: Mungkin akan rame nih. Kok saya tidak dibagi cerita juga. Baiklah Kasia, terima kasih. Silakan menyapa.
8: Iya. Jangan terlalu banyak menyapanya kasih teman-teman untuk bagi kenangan mengenai lagu
1: pasti nanti dibagi semuanya.
8: Ikut mah di lagunya Fatur. Ikut mah di lagunya Fatur.
1: Fatur selalu.
8: Cepat-cepat kayak ini karena banyak teman-teman yang mau masuk pasti.
2: Ini namanya pendengar penuh pengertian.
8: Iya tahu betul.
1: Baik, terima kasih Zed. Dan selanjutnya ada lagi yang dari Bantaeng nih Bunda. Siapa ya Bunda dari Bantaeng kira-kira?
2: Samsia Maesar.
1: Betul sekali. Halo, assalamualaikum.
2: 100% Indonesia.
9: 100% Indonesia. Ekspresikan karya bagaikan Indonesia.
2: Terima kasih.
9: RRI tetap jaya di sana.
1: Terima kasih Ibu Samsia di Bantaeng. Halo Ibu, silakan menyapa dulu dong dengan pendamping Mori kali ini.
7: Apa kabar? Sam-sam-sam.
2: Ya.
9: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah.
2: Masih panas Bantai?
9: Oh, lumayan panas. Waduh. Tapi alhamdulillah disuburin.
2: Ya.
9: Jemuran cepat kering.
2: Ya, cepat kering ya.
7: Tinggal di
9: iya, biasanya
2: masukkan di karung.
7: Masukkan di karung, baru ya, ditimbang.
9: 2 hari. sudah dipeking-peking.
7: Oh, jadi sudah jadi pria idaman ini.
9: Oh iya, pria idamannya sudah dikarungkan. Oh. Tinggal nunggu lagi. Baik. Tinggal nunggu harga ini.
1: Baik Ibu Samsia, kali ini topik kita nih tentang Ibu Samsia kan pendengar lama nih. Pasti punya dong kenangan apa aja nih di radio, dan kapan sih pertama kalinya dengerin radio?
9: Wow, dulu kan pertama kali denger radio itu waktu SMP, numpan-numpan di rumah tetangga.
1: Tahun berapa itu SMP-nya dulu?
9: Tahun 90-an ke atas.
1: Oh, 90-an ke atas. Oh, masih inilah. Udah lagi
9: kan,
1: semuanya.
9: Ya, dulu kan itu libur sekolah itu setelah naik kenaikan kelas. Itu kan 40 hari liburnya.
1: Iya. Yeah.
9: Ya, di situ lah saya monitor. Dengar-dengar radio di tetangga. Akhirnya dikasih radio juga sama kakak. Tiba-tiba ada persoalan sedikit, itu kembali.
1: Oh, ditarik radionya.
9: Ya. Eh, akhirnya waktu itu yang suruh dengan saya kakak ibu. Saya itu apa itu kan ada dulu namanya perkas, itu nomor-nomor kan?
2: Oh iya, perkas ya, iya betul.
9: Ya perkas, ya resmi itu.
1: Iya.
9: Ada dulu apa itu togel.
1: Untuk simpan nomor telepon.
9: akhirnya itu waktu dia kena itu kakak nomor, saya ingat betul itu nomor 50 itu yang naik itu waktu. Akhirnya dia beli radio, masih ada sampai sekarang. Dua baterai itu kan?
1: Iya. Jadi masih awet itu. Masih menyala radionya itu. Wah, luar biasa.
9: Kami juga menyala tuh tidak karena masih ada sekarang.
1: Oh, radionya masih ada tapi belum tahu
9: menyala atau tidak. Kan dia pindah rumah, dia pindah rumah, dia sering itu radio juga. Tapi waktu itu kan dibatasi monitornya. Karena iri baterai.
1: Iya betul.
9: Iya, jadi biasa itu baterai kalau suap jemur agak-agak
1: anu gitu. Baik Ibu Samsia, seru banget nih kalau kita kulik-kulik lagi, lebih panjang lagi nih ya Bunda Kauki.
9: Bahkan itu,
1: iya,
9: bahkan itu RRI, ya bahkan iya, itu RRI saya berkenan sekali di hati saya itu. Saya begini itu karena RRI, terinspirasi dari RRI.
1: Oh iya,
9: itu misalnya kalau ada jumpa-jumpa bands waktu itu, bagaimana cara saya untuk mendapatkan ini supaya bisa kumpul-kumpul, disitulah saya timbul-timbul apa ya, pokoknya terinspirasi lah.
1: Baik, terima kasih Ibu.
9: Menghasilkan uang.
1: Luar biasa. Ternyata bermanfaat sekali ya Ibu Samsia ya.
9: Bermanfaat sekali. Makanya dari RRI mana-mana ya. Saya tetap di hati saya itu RRI.
2: Luar biasa.
1: Baiklah Ibu Samsia, silakan menyapa Ibu.
9: Oh iya, ada yang di studio. Selamat berjuang.
2: Terima kasih.
9: Ada Rosdiana Yasir juga. Kemarin sempat ke Maros. Ada Riko juga, ada Putri, ada Norma Abdullah yang sementara menjalankan ibadah umroh. Ada Rustam Prahara di Entrekang, Roma Mario di Majene, ada juga Dimas, Pak Arjun. Semua fans aja
1: tampak sekali. Ya, terima kasih Bu Samsia.
9: Ya, RRI tetap jaya di udara dan tetap lihat mendengar.
1: Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Ibu Samsia. Emang kalau misalnya bahas kenangan ini enggak ada habisnya.
2: Enggak ada habisnya. Iya.
1: Tapi sayangnya nih kebersamaan kita harus berakhir bersama Mori. Namun Kak, setelah ini pasti lebih seru lagi, akan ngobrol banyak dengan Kak Irsan sebagai penyiar lama ya saat ini. Karena kalau Mori kan baru, jadi kayak masih wah banyak nih hal-hal yang belum Mori ketahui. Nah kalau sama Kak Irsan nih pasti banyak lagi nih cerita-cerita seru lagi, seru lainnya dan kenangan-kenangan lainnya. Dan untuk itu terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama Mori dan bersama Kak Uki dan Bunda Sopi di 100% Indonesia. Untuk itu Mori mau pamit juga, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, pendengar, bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto dan unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Mori Hermalasal yang menemani, tapi saya tidak sendiri karena akhirnya saya bisa menyiar bareng dengan Kak Uki dan juga Bunda Sofia Saat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deh, kompaknya kayak ibu-ibu pengajian. Kali ini kita akan ngobrol nih pendengar seputar tentang tema kita tadi ya. Tema kita itu pendengar pertama kali dengar radio kapan dan punya kenangan apa dengan radio. Kalau Bunda saya sudah pernah dengar memang ya. Dulu kita pernah cerita ya Bunda ya.
2: Betul.
0: Kita cerita itu dari masih kecil ya.
2: Saya umur 20 tahun.
0: Ya.
2: 20 tahun baru fokus. Kalau dulu kan saya belum punya radio.
0: Iya.
2: Yang punya radio itu tetangga.
0: Oh iya, yang itu.
2: Tetangga. Jadi saya itu izin bisa enggak saya naik mau dengar radio. Naik saja. Jadi kan orang kegiatannya pada di bawah. Radio itu kan di lantai 2.
0: Itu belum di Makassar. Atau sudah di Makassar?
2: Di Palopo. Masih di Palopo. Masih di Palopo. Itu dulu kan radio listrik. Ada istilah radio
0: transistor
2: yang besar, yang besar itu.
0: Iya.
2: Jadi kalau transistor belum ada pada zamannya.
0: Oh, yang pakai. Iya.
2: Masih radio kita istilahkan dulu itu radio listrik. Dia besar kayak televisi.
0: Oh iya, saya tahu. Iya.
2: Begitu. Jadi saya itu tongkrongin sampai selesai acara yang saya tunggu.
0: Kalau Kak Uki sempat

0: menghilang lama dari peredaran fans pendengar, terus baru aktif lagi kayaknya setahun terakhir berarti ya. Yeah. Oke ya, setelah kita kumpul-kumpul kemarin ya.
1: Yeah.
0: Tahun lalu benar ya Bunda ya, tahun hari radio lalu, juga.
1: Desember. Di apa lagi namanya? Di Pangkep.
0: Iya.
1: Baru anu lagi aktif lagi.
0: Itu gimana ceritanya sih? Kenapa langsung kayak ya deh kembali lagi deh?
1: Semangat ketemu teman-teman lama.
0: apa dulu bikin senang dengar radio Kak Oki?
1: Dulu senang dengar radio karena ada kirim surat-suratan. Nanti itu suratnya dibacakan, didengarlah lewat radio.
0: Berapa ada lama itu?
1: Ada acara KRFC, ada Pilpen, apalagi kalau malam itu. Pokoknya ada
0: banyak
1: acara-acaranya, surat-suratan itu hari.
0: Okay.
2: Ada kontak remaja.
0: Ya,
2: ada
0: itu banyak RFC, ya, zaman-zaman itu ya.
1: Ada kode siapa.
2: Kota ada yang saling menyapa.
0: Wah,
2: iya.
0: Nanti deh. Kita ada teleponnya masuk ini dari WhatsApp. Ada Kak Dewi di Takalar. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
3: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah,
2: terima kasih.
3: Iya, senangnya bisa mendengar suaranya Bunda Sapi sama Mbak Uki.
0: Iya.
3: Saya juga sayang dari Takalar.
0: Saya juga tak bangka karena tiba-tiba ada flyerku. Sama Kakak Uki sama Bunda ternyata hari ini menyiar.
3: Ada penyiar baru.
0: Oh iya. Lagi anak magangku ini.
2: Penyiar sekejap.
3: Tambah suara.
2: Ibu Dewi kenapa enggak datang? Tadi ada Ibu Nur Intan.
3: Maaf saya enggak bisa naik motor, berarti ada kutumani.
0: Oh iya, sulit.
3: Jauh ke dan rumahku, saya di desa terpencil.
0: Apa-apa. Yang penting terus bersama kita di sini di udara.
3: Insya Allah.
0: Iya. Kak Dewi.
3: Yeah.
0: Cerita dulu kapan Ki pertama kali dengar radio, terus ada kenangan apa sama radio?
3: Nah, kalau kenangan sama radio banyak sekali. Kalau awal saya mendengar radio itu kayak tahun 86 apa masih SMP itu hari
0: 86.
3: Sekarang umurku sudah tidak muda lagi.
0: sudah tidak muda lagi. Ih, tidak apa-apa.
2: Sama aja Ibu Dewi, sama aja Ki.
0: Ih, dua anak magang baruku ini juga tidak muda lagi. Terus kan, bagaimana lagi?
3: Belum ada radio, radionya nyanyi nenek. Jadi itu hari itu waktu kalau malam Minggu kapan itu ada Pak Sindri di sama Pak Kacapin di RRI itu.
2: Oh iya, ya, dulu.
3: Di Denbantan sama siapa itu? Aku ingat nih.
0: Iya. Nah, terus.
3: Jadi terus tahun 90-an ada kan siaran pedesaan namanya Kolom Pencapir.
2: Iya, betul.
3: Iya, saya pernah juga ada di situ sebagai sekretaris Kelum Pencapir Kelurahan Bulu Kunyi. Selalu berkirim-kirim surat itu.
0: Iya. Yeah.
3: Dibacakan Ki, anu tak kegiatan tahu ya senangnya dirasa. Kayak bahagia sekali, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan itu kebahagiaan.
0: Oh, iya benar ya.
3: Iya, kalau dibaca itu, kegiatan kok dibaca. Bahagia itu.
0: Terus ada kenangan apa ini sama radio yang mungkin sampai sekarang masih bisa dicerita?
3: Itu ada juga itu kalau pagi-pagi senam pagi Indonesia.
0: Senam pagi.
2: Ya, senam pagi.
3: Wah, itu yang memicu saya itu cepat bangun karena mau kok dengar.
0: Memicu cepat bangun. Iya. Ada senamnya ini. Betulan itu.
3: Ada. Senam pagi Indonesia itu tangan kanan dulu diputar baru pindah ke tangan kiri.
0: Oh bagi. Oh ada masuk. Wah keren banget zaman dulu ya.
3: Iya, ada 12 gerakan itu. Tapi ku lupa mi bilang.
0: Oke, baik kalau begitu lagunya siapa ini mau saya putarkan sebentar Kak Dewi.
3: Bisa aku dengar lagi?
0: Iya. Saya coba bacakan kayak dulu, Dik. Ada lagunya BCL dengan Cinta Sejati, ada Nadila dengan
3: itu
0: Salahkan.
3: Itu BCL Cinta Sejati buat RRI.
0: Oke, deh.
2: Alhamdulillah.
0: Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
3: Spesial buat yang di studio, Bunda Safi sama Mbak Uki, sehat selalu.
2: Amin.
3: Dan doa terbaik buat RRI di ulang tahunnya yang ke-81. Semoga tetap menjadi apa ya, di hati pendengarnya.
0: Iya.
3: Dan penggemarnya.
0: Amin.
3: Dan bisa menyuarakan suara-suara kami, masyarakat kecil.
0: Amin. Semoga kita bisa terus bersama banyak masyarakat.
3: Doa terbaik deh buat RRI.
0: Iya.
3: RRI ke-81.
0: Terima kasih
3: sekali
0: banyak.
3: Di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 80-an. Kalau Kak Uki pertama kali dengar radio tahun berapa itu?
1: 99 kalau RRI.
0: Oh, tapi sebelumnya radio sebelumnya yang lain?
1: Sebelumnya ada monitor radio swasta.
0: Mm-mm.
1: Masih SMP.
0: Oh, iya. Kita coba lain telepon ini, Dik Bunda. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, hafal kita wa Bunda. Bagaimana Kareba ini?
4: Kareba wajib.
0: Alhamdulillah. Saya kalau
4: saya dengar ada anggota magang tak dua.
0: Ada.
1: Anak magang baru.
0: Anak magang senior ini. Ada Kak Uki sama Bunda Sofia Saat.
4: Kak Uki sama Bunda Sofi.
0: Desewang.
4: Ketemu-temu tadi penyiarnya tahu bagus, penyiarnya tahu dari tahu.
0: Iya toh? Cuma-cuma toh aja ngirsan toh?
4: Betul. Cuma-cuma sombere. Semua penyiarnya RRI sombere tahu.
0: Iya karena. Iya karena kita semua itu nak ada ki. Jadi iya. bukan tidak kalau kami pribadi bahwa kalau penyiar ya tidak bisa kita berdiri sendiri. Pendengar itu yang buat kita tetap hidup lah kayak begitu.
2: Pak Sewang, selamat ya jadi pendengar terfavorit.
0: Ih, masya Allah.
4: Terima kasih anunya, hadiahnya kenang-kenang.
0: Sama-sama. Kayaknya beberapa saat yang lalu Bunda Sopi pernah ya, yang ada souvenirnya juga itu ya.
2: Pendengar terlama.
0: Pendengar terlama.
2: Ya, waktu ada reuni.
0: Iya benar-benar. Wah, luar biasa. Selamat buat Pak Sewang sebagai pendengar favorit selamat, itu kita undi selamat, ya.
4: Tahun ke 81 RRI.
0: Iya, terima kasih banyak.
4: Tetap di udara.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Lagunya siapa kuputarkan Gen De Sewang?
4: Apa tadi yang lagunya tadi yang kita sebut tadi itu?
0: Iya, ada lagunya Nadila Salahkan Aku, ada Leto dengan Permintaan Hati, ada Cinta dari The Bagindas, ada Nia Zulkarnain dengan Ku Ingin Bersamamu. Mau ke yang mana ini?
4: Ku Ingin Bersamamu.
0: Oh, oke deh, saya hadirkan ke ini. Menyapa Miki dulu, Des Sewang.
4: Buat yang di yang anak magang ya.
0: Iya. Sama suka ya. Saya dengar ini.
2: Anak magang.
4: Siapa lagi?
0: Uki.
4: Iya, Mbak Uki. Sama Pak Gapur, Pak Lubus, Arjuna, Pak Padi, Pak Manwar, Pendatu, Binda, Ika, Tantri, Nur Hikma, Tantri Yusuf, Pak Bobby, Akri di bawah tujuh nedi, jika di Sabang apa ina, Ismail juga, Aljabar Paradin, Wafir Wafajar, Idan, sama Ibu Samsia Mahino dengan Ibu Dewi tadi sama Nurintan ya.
0: Oke deh.
4: Bersang.
0: Iya.
4: Sebenarnya mendak datang juga. Nah, padahal dia berjanji mau datang.
0: Oh iya, mungkin kebetulan tahu lagi berhalangan hadir.
1: Habis mungkin semua bensinnya.
4: Semua.
0: Iya. Yeah.
4: Lanjut juga Sina.
0: Terima kasih.
4: Semoga magangnya sukses dan berhasil.
0: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara merdeka.
2: Merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi berikutnya ini dari Maros.
2: Maros Rosiana Yasir.
0: Iya tahu, mana tahu ki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat hari jadi RRI yang ke-81.
0: Terima kasih banyak.
3: Jadi
0: amin. Ibu Ros di Maros, kenalan dulu sama anak-anak magangku ini.
3: Oh, endo.
0: Ibu Ros, bagaimana Kariba?
3: Baik, batuk sedikit.
0: Tadi datang gak Ibu Ros? Oh, kenapa?
3: Tidak sempat ke dongeng.
0: Iya.
3: Buruan, buru gas dan BBM.
0: Buru gas. Barusan Kak juga cerita tadi sama Kak Uki dengan Bunda Sopi. Di mana mau isi bensin sebentar saya ini.
3: Betul-betul perjuangan mendapatkan bensin.
0: Iya, betul sekali ini. Kak Ros.
3: Ya.
0: Yeah. Kapan Ki pertama kali dengar radio dan ada kenangan apa di sana?
3: Aduh, kenangannya banyak sekali Di kalau kenangan.
1: Kalau Kak Ros itu paling banyak
3: kalau awal.
0: Oh, masa.
3: Iya, Kak.
0: Mau gue sekuta, mau gue dengar ini. Ku kasih mati dulu mic baru cerita Ki ini.
3: Ya, Uki juga tau paling banyak soalnya ketemu dengan hujan hatinya di sana.
0: Ih, Masya Allah. Oh, di RRI juga. Itu ikut suka dan pegangin iya, alis. Kak Uki tuh tidak bisa begini.
1: Alisnya mami.
0: Alisnya mami bicara.
3: Berkat RRI dapat mempercumaan atau jodoh ketemu semua teman.
0: Wah, bagus kayaknya nanti ini ya. Masih spesial ulang tahun nanti kita berkomunikasi sama yang berjodoh-berjodoh ya, ini ya.
2: Termasuk Uki.
3: Itulah ya otoritasmu sama Nurmina tahu aja dong ini ketemu di RRI.
0: Oh, begitu. Terus kita tahun berapa pertama kali kalau dengar RRI?
3: SMA kayaknya, akhir-akhir SMA kan sudah mau libur 94.
0: Mm-hmm. 94
3: SMA. Tapi aktifnya baru
0: Irisan baru 2 tahun.
3: Gimana waktu gue ketemu fans.
0: Oh, itu 96 kita ketemu jodoh.
3: Enggak, ketemu fans mulai aktif. Oh, kalau ketemu jodoh 2001 baru ketemu jodoh.
0: Oh, 2001 ketemu jodoh.
3: 2002 baru ketemu jodoh.
0: Ah, oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau gitu nanti
3: tapi saya
0: Nah, kalau gitu nanti saya
3: lanjut.
0: Kalau saya nanti lagunya khusus untuk kita The Bagindas Cinta.
3: Oke deh.
0: Oke deh. Terus apalagi cerita tak pengalaman tak lagi tentang radio ini.
3: Wah, panjang sekali nih waktu asan aja.
0: Iya sudah menyapa Miki Pading.
3: Iya pula. Jangan mimpi tungkit kita dulu lewat nih.
0: Takutku.
3: Oke juga, oke deh lewat juga, oke deh.
1: Iya lewat Miki.
0: Nanti mati pimak.
1: Menyapa Miki dulu.
0: Mati pimak baru ku cerita ya.
3: Oke deh buat ini yang lagi di studio, selamat berhappy happy semua. Ada Adi Putri masih di situ kah?
1: Ya.
3: Sama Ina Kristalara.
1: Masih ada Ina
3: Putri, sama Ina Kristalara, Riko, Riko Wahida. Siapa lagi Aan tadi sama Maman juga ya di studio, semua yang hadir di studio.
2: Sudah pada pulang.
3: Terus mau sudah pulang ya. Untuk Samsya Maisar, makasih sapaannya tadi. Untuk Pak Fajar, Pak Arfan di Selayar. Siapa lagi Sinta di MU, Dewi di Kakar, ada Sri di Pakato. Semuanya Wida yang lagi monitor mau putar asan dulu tahu.
0: Oke. Okay. Iya, sebentar lagi asan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita jeda sejenak ya. Saya masukkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Indonesia. Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga

0: profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Nah, fokus utamanya yaitu meliputi penguatan kerjasama ASEAN, yeah, penguatan kerjasama dan pengembangan kerjasama negara-negara Indo-Pasifik sebagai, yeah, tadi saya bilang choking point-nya itu, mm-hmm, sebagai 50% itu lebih itu memanfaatkan jalur pelayan di Indo-Pasifik. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita sebagai diplomat militer, Mas.
1: Okay.
0: Ya, kemudian pemanfaatan teknologi digital dan, yeah, menguatkan jejaring kemitraan strategis.
1: Iya. Yeah. Terakhir Pak, yeah, David, pesan mungkin dari Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait pentingnya diplomasi pertahanan dan sekaligus pesan untuk para prajurit TNI kita, Pak. Silakan.
0: Ya. Baik, pesan saya keamanan dalam arti keamanan nasional ya ataupun keamanan regional, keamanan internasional itu tidak bisa kita bangun sendirian. Mm-hmm. Nah, dalam dunia kita yang semakin terhubung ini, kerjasama itu menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Nah, melalui diplomasi pertahanan, TNI itu tidak hanya menjaga kedaulatan negara saja, tapi juga harus berkontribusi dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Nah, bersama rakyat tentunya TNI akan terus hadir menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak David untuk bincang-bincangnya di kesempatan siang, ya, hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan dan pemahaman untuk kita semuanya, Pak, yang mengikuti perbincangan, ya, kita. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Mas.
1: Ya, Pendengar Pro 3, demikian perbincangan kami bersama dengan narasumber kami yaitu Kolonel Armet David Eldo, Esos MTR Han MSC. Beliau adalah Kabid Kerjasama ASEAN Pusat Kerjasama Internasional TNI atau Puskersin TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih sekali lagi Pak David Eldo untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lain yang menarik lagi. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Selamat sore.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Rennes siapkan pertahankan tren positif menghadapi Marseille. Tim bulu tangkis Indonesia siapkan TC sebelum ikuti Asian Games. Indonesia Sports Summit 2022 membahas masa depan olahraga.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 11 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar informasi pertama, kami awali dari sepak bola luar negeri. Sevilla berpeluang mengamankan 3 poin saat menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 Sabtu dini hari. Pertandingan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sevilla mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dan berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Sebaliknya, Valencia baru mengumpulkan 1 poin setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Sevilla mengawali musim dengan kemenangan atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao. Namun mereka kalah 1-3 dari Atletico Madrid sebelum bermain imbang 1-1 melawan Spanyol. Valencia hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan dan sudah kebobolan 9 gol. Kondisi tersebut membuat Valencia berada di bawah tekanan saat bertandang ke markas Sevilla. Sevilla juga memiliki catatan pertemuan kurang baik karena belum menang dalam 6 laga terakhir melawan Valencia. Namun, performa kedua tim musim ini membuat Sevilla lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sevilla diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan kondisi Valencia yang sedang terpuruk karena harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Los Nervionenses berpeluang mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen.

0: Venezia dan Fiorentina sama-sama memburu poin pertama musim ini pada pekan keempat Liga Italia Serie A 2026-2027. Kedua tim akan bertemu di Stadion Pierluigi Penzo pada Sabtu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Venezia dan Fiorentina sama-sama menelan 3 kekalahan beruntun pada awal musim. Fiorentina bahkan berada di dasar klasemen setelah mencetak 1 gol dan kebobolan 9 kali. Pelatih Fiorentina, Paolo Fanoli, kembali menangani tim setelah Fabio Grosso dipecat akibat hasil buruk. Fanoli langsung menghadapi Venezia, klub yang pernah dilatihnya dalam laga penting bagi kedua tim. Sementara itu pelatih Venezia, Giovanni Stroppa, memastikan timnya menjalani persiapan maksimal sepanjang pekan.
1: The week went very well.
2: Minggu ini berjalan sangat baik. Kami kembali menyatukan kekuatan dan bekerja sesuai rencana, sehingga persiapan untuk pertandingan besok sudah maksimal. For tomorrow's match in the best way
0: possible. Venezia sebelumnya kalah dari Lek, AC Milan, dan Frosinone. Kekalahan 2-3 dari Frosinone menunjukkan Venezia masih memiliki daya juang melalui gol John Yeboah dan Richie Sagrado. Fiorentina datang dengan perubahan pelatih, tetapi Fanoli memiliki waktu terbatas untuk mengubah permainan tim. Situasi tersebut membuat respon mental dan intensitas pertandingan menjadi faktor penting bagi kedua tim. Fiorentina memiliki sejumlah pilihan di lini depan untuk memperbaiki produktivitas, sementara Venezia berharap masa transisi di kubu lawan dapat dimanfaatkan untuk meraih kemenangan di musim ini.

Pendengar RNS berusaha melanjutkan start positifnya saat menjamu Marseille yang tengah terpuruk pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.

0: Reims memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Marseille pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Pertandingan di Rosen Park tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Reims datang dengan modal 7 poin dan belum terkalahkan dari 3 pertandingan. Sementara Marseille berada dalam tekanan setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Reims mengawali musim dengan hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain. Setelah itu, Reims meraih kemenangan atas Le Mans dan Angers. Pelatih Reims, Frank Aes, memastikan timnya menjalani persiapan matang menghadapi Marseille.
1: Kami menjalani latihan yang bagus, sesi yang berkualitas. Kami mulai mempelajari Marseille melalui analisis video.
0: Aes menegaskan timnya akan fokus menerapkan strategi yang telah dipersiapkan untuk pertandingan. Reims telah mencetak 7 gol, tetapi pertahanan mereka masih menjadi perhatian setelah kebobolan 5 kali. Gelandang Reims, Ludovic Blas, juga siap menjalankan instruksi pelatih, baik bermain melebar maupun di tengah.
2: Bah, c'est sûr que dans tous les cas, même quand je joue côté, je suis amené à rentrer dans l'axe.
3: Sejujurnya, itu tidak masalah. Saya di sini untuk membantu.

Dance memiliki modal kuat di kandang setelah memenangkan 3 dari 4 pertemuan terakhir melawan Marseille. Esteban Lipol juga patut diperhatikan setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan Liga Prancis musim ini. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: voorzienigheid. Game Zudeling.
1: Beralih ke lapangan tenis, pendengar. Semifinal Tunggal Putra US Open 2026 menghadirkan duel sesama petenis Amerika Serikat, Ben Shelton dan Francis Tiafoe. Sementara semifinal lainnya mempertemukan unggulan pertama Alexander Zverev dengan petenis Rusia Karen Khachanov. Shelton melaju setelah menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz melalui pertarungan 5 set yang dramatis. Laga tersebut berakhir pukul 3.33 dini hari tadi dan menjadi pertandingan US Open dengan waktu selesai paling larut. Tiafoe juga harus berjuang keras setelah bangkit dari ketertinggalan 2 set melawan Alex Michelsen. Kemenangan tersebut memastikan Tiafoe mencapai semifinal US Open untuk ketiga kalinya. Di semifinal lainnya, Zverev tampil impresif dengan mencatat 3 kemenangan straight set sejak babak ketiga. Petenis Jerman itu memburu gelar Grand Slam keduanya setelah menjuarai French Open pada Juni lalu. Zverev akan menghadapi Khachanov yang kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat turun ke peringkat 50 dunia. Khachanov mencapai semifinal setelah Alexander Blok mundur akibat masalah fisik saat tertinggal 2 set.

0: Pada seri balapan Formula One akan dilanjutkan dengan Grand Prix Spanyol akhir pekan ini. Pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli bertekad melanjutkan tren positifnya pada balapan perdana di sirkuit Madrid tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan Formula One akan digelar di sirkuit Madrid Spanyol untuk pertama kalinya akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang ke Madrid sebagai pemimpin klasemen sementara setelah meraih kemenangan perdananya di Monza pekan lalu. Kemenangan kandang tersebut menjadi momen istimewa bagi pembalap Italia itu, sekaligus memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya George Russell menjadi 66 poin. Meski demikian, Antonelli mengaku telah mengalihkan fokus sepenuhnya ke Madrid untuk dapat mempertahankan konsistensinya di tengah persaingan perebutan gelar juara dunia.
2: So far the best day of my life, incredible memory.
3: Sejauh ini, itu adalah hari terbaik dalam hidup saya dan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa mengharapkan hari yang lebih baik dari itu. Jadi, tentu saja saya sangat bahagia. Tetapi sekarang kami sudah berada di Madrid dan waktunya kembali fokus untuk mencoba mengulang hasil tersebut akhir pekan ini.
1: Sirkuit Madrid di Madrid Spanyol sendiri menghadirkan karakter yang berbeda karena memadukan bagian lintasan jalan raya dengan sektor berkecepatan tinggi. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah tikungan miring La Monumental yang akan menambah tantangan bagi para pembalap. Sebagai sirkuit baru, para pembalap juga memiliki referensi yang lebih terbatas dibandingkan ketika tampil di lintasan yang sudah mereka kenal. Pembalap McLaren Lando Norris menilai kondisi tersebut membuat kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci penting selama akhir pekan balapan.
4: You can't prepare as much as you can normally, so
3: persiapannya memang tidak bisa sebanyak biasanya. Jadi kami harus mencoba meluangkan lebih banyak waktu di simulator dan mempersiapkan berbagai kemungkinan pendekatan. Sejujurnya, kami memang tidak bisa mempersiapkan diri sebaik yang kami lakukan ketika menghadapi sirkuit yang sudah dikenal. Dalam beberapa hal, itu justru lebih mudah, tetapi di sisi lain kami harus lebih siap untuk mencoba berbagai hal dan beradaptasi dengan cara ber

0: sepeda saat mengemudi.
1: Rangkaian Grand Prix Spanyol akan dimulai sore ini dengan latihan bebas pertama dan kedua. Sesi kualifikasi kemudian digelar Sabtu besok sebelum balapan utama sejauh 57 putaran yang akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Bayangkara Presisi Lampung FC membidik poin maksimal saat menghadapi Dewa United FC dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 Jumat sore ini. Berikut laporan M. Priambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium Serang pada 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon kepada RRI mengatakan timnya bertekad mengamankan poin sebanyak-banyaknya pada 3 pekan awal kompetisi. Hasil imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya menjadi modal kepercayaan diri bagi tim. Oscar menyebut persiapan sempat terkendala abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun tim tetap menjalani latihan secara indoor selama 2 hari dan seluruh pemain dalam kondisi siap.
2: Well, hello everyone.
3: Dari pertandingan terakhir itu memberi boosting kepada squad. Bahwasannya memang di pertandingan tersebut kita mengalami kesulitan di babak pertama dengan counter attack, kemudian tapi anak-anak bisa lebih dewasa lagi bermainnya, bisa menemukan solusi di babak kedua dan bisa bermain dengan skema yang kita inginkan, dan itu memberi motivasi bagi kami untuk menata pertandingan selanjutnya
1: itu. Sementara itu pemain Bayangkara Lampung asal Mali, Mostad Sidibe, mengatakan hasil melawan Persebaya menjadi bahan evaluasi tim. Menurutnya seluruh pemain telah memperbaiki sejumlah kekurangan dan siap tampil lebih solid menghadapi Dewa United.
3: Ya, kita melakukan persiapan dengan baik begitu, dan kita berusaha memahami apa kekurangan dari pertandingan sebelumnya, dan kemudian kita perbaiki di minggu ini, dan kemudian Musa yakin bahwasanya kita bisa meraih poin untuk pertandingan selanjutnya.
2: We aim is trying to bring every point back home.
1: Moses menegaskan target utama tim pada laga tandang tersebut adalah mencuri poin. Bayangkara Presisi Lampung FC berharap mampu meraih kemenangan perdana sekaligus membawa pulang poin dari markas Dewa United. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri nanti malam. Berikut laporan Khairani Januari.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan. Sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman, tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan, apalagi pertandingan perdana besok di siarkan Indosiarkan. Kami juga tidak jarang sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: informasi jelang ASEAN Games 2026. Timnas basket putra Indonesia harus bangkit setelah kalah telak dari Jepang pada laga pembuka grup A ASEAN Games 2026 kemarin. Indonesia menyerah 53-98 dari tuan rumah Jepang di Aichi International Arena. Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, 4 rebound, dan 1 assist. Yuda Saputra menyumbang 12 poin, 2 rebound, dan 3 assist dalam pertandingan tersebut. Hasil itu membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup A dengan 1 poin. Indonesia memiliki poin sama dengan Arab Saudi, tetapi kalah dalam selisih angka. Selanjutnya Indonesia menghadapi Korea Selatan pada Jumat siang ini. Pertandingan menjadi laga penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke perempat final. Indonesia wajib meraih kemenangan agar peluang finish di dua besar grup A tetap terbuka. Sementara itu pendengar, tim bulu tangkis Indonesia memilih berangkat lebih awal ke Jepang sebelum tampil di ASEAN Games 2026. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Sabtu besok dan menjalani training camp di Tokyo terlebih dahulu. TC selama sekitar 4 hari menjadi bagian persiapan sekaligus adaptasi atlet terhadap kondisi di Jepang. Kepala Pelatih Tunggal Putri Indonesia Imam Tohari menyebut kondisi atlet sejauh ini sangat baik.
1: Ya, sampai hari ini persiapannya alhamdulillah kondisi anak-anak juga bagus baik segi fisik maupun teknik. Ya, insya Allah besok hari Sabtu malam kan kita berangkat ke Jepang. Di sana melakukan latihan, training camp dulu, mungkin sampai 4 hari baru masuk ke Nagoya. Tapi sampai sejauh ini, sampai detik ini, yang saya lihat alhamdulillah kondisinya, persiapannya, semualah itu baik segi teknik, fisik, saya rasa sangat bagus.
0: Menurut Imam, TC di Tokyo membantu atlet menyesuaikan diri dengan cuaca, lapangan, makanan, dan lingkungan setempat. Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagoya untuk mengikuti pertandingan ASEAN Games 2026. ASEAN Games Aichi Nagoya berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. PBSI menyiapkan 20 pemain untuk tampil pada nomor beregu maupun perorangan.

0: Pendengar Indonesia Sports Summit atau ISS 2026 akan mempertemukan sejumlah pemimpin nasional dan global di Jakarta. Ajang tersebut berlangsung 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center. Salah satu agenda utama ISS 2026 adalah Global Leadership Forum yang membahas masa depan ekosistem olahraga Indonesia. Forum ini mengangkat isu ekonomi olahraga, investasi, sport diplomasi, dan pembangunan ekosistem berkelanjutan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli langsung dari JICC Senayan. Niar, silakan. Niar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di ruang Cendrawasih 2 di Jakarta Convention Center atau JICC Jakarta Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung forum diskusi yang dihadiri atau saat ini sambutannya diisi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, di mana beliau hadir untuk mengisi salah satu forum untuk kegiatan Indonesia Sports Summit atau ISS ya 2026 yang merupakan agenda untuk kali kedua atau tahun kedua yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI. Dan pada kegiatan yang akan digelar pada hari ini kegiatannya digelar sekitar 3 hari, yaitu pada mulai hari ini 11 September sampai dengan nanti di tanggal 13 September mendatang. Ada sejumlah atau berbagai kegiatan yang dapat yang dilakukan ataupun yang dapat diikuti oleh atau dikunjungi oleh masyarakat dalam kegiatan yang dimana sejumlah hal dikombinasikan dalam kegiatan yang merupakan gabungan dari berbagai hal ataupun bidang yang menyangkut dengan kepemudaan dan juga olahraga. Antaranya pada hari ini digelar sejumlah kegiatan, mulai dari pagi tadi ada professional sport workforce training, kemudian juga job fair, walk-in interview, kemudian juga ada athlete check-in, taekwondo tournament, kemudian juga ada world climbing experience dan challenge untuk para pengunjung yang hadir di kegiatan pada kali ini. Dan pada saat ini Menpora telah menyampaikan berbagai hal ataupun presentasi berkait dengan bagaimana impact dari sebuah kegiatan olahraga kepada berbagai hal atau berbagai lini di kehidupan masyarakat, termasuk juga bagaimana olahraga mempengaruhi lini-lini seperti ekonomi dan berbagai multikultural kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya di mana indeks yang dihadirkan oleh bisnis olahraga, industri olahraga Indonesia memberikan jangkauan yang cukup besar. Dan nantinya akan ada beberapa kegiatan lainnya tentunya, dan kegiatan ini nantinya akan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh yang punya pengaruh tentunya ataupun berhubungan dengan memberikan impact di dunia olahraga, termasuk dari atlet, kemudian juga pelatih, juga orang-orang yang bergerak di bidang ataupun di balik layar. Mungkin pendengar yang akan disampaikan dari Cendrawasih 2 Jakarta International Convention Center, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo pada 13 hingga 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, baik secara fisik maupun teknik. Dewa United FC akan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Banter International Stadium Serang malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 11 September 2026, hari yang spesial memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Perbincangan dan juga informasi menarik terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Mendengar Indonesia Sports Summit ISS 2026 sedang berlangsung secara resmi dari tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center JICC, Gelora Bung Karno, Jakarta. Diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana forum besar ini mengusung tema utama Beyond the Game 2.0, From Nation Building to Global Industry, untuk memperkuat dan memajukan ekosistem olahraga nasional. Kegiatan Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, juga menghadirkan peluang karir di bidang sport. Kita simak selengkapnya bersama dengan Luna Elia. Luna, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di JICC di Senayan, Jakarta. Di sini sedang ada kegiatan ISS ya, Indonesia Sports Science 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada banyak sekali tentunya kegiatan yang bisa di yang dihadirkan begitu ya oleh Kemenpora dalam acara ini, selain bazar ataupun juga pameran dari berbagai brand di bidang keolahragaan, termasuk juga beberapa federasi olahraga yang juga menyelenggarakan event begitu ya di sini, seperti tadi dari basket juga ada ya, seperti mini mini lapangan begitu, di mana para pengunjung di ISS ini juga diperkenankan untuk mencoba begitu bermain basket, maupun juga tadi ada mini wall climbing juga yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Sampai sore ini masih cukup ramai oleh para pengunjung yang hadir di acara ini. Tidak hanya itu, tentu kegiatan yang menarik lainnya dari event ISS atau ISS 2026 adalah kehadiran sejumlah perusahaan yang membuka layanan pencarian pekerja begitu ya, atau job fair di acara ISS ini. Dan salah satunya yang saat ini tempat saya berada, ini kebetulan saya memang sedang berada di area career counseling di Indonesia Sports Summit 2026. Kalau di tempat saya ini sudah tidak terlalu ramai, meskipun acara ini kan sebetulnya dibuka sejak pagi tadi. Tapi sore hari ini animonya sudah mulai menurun begitu ya. Dan tadi sempat saya berbincang juga dengan beberapa perwakilan dari perusahaan yang menggelar kegiatan di ISS ini atau career counseling di ISS ini, yang mengatakan memang animo masyarakat sudah sejak pagi tadi, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama ya penyelenggaraan ISS dan masih akan berlangsung sampai dua hari ke depan ya, sampai tanggal 13 September 2026. Nah, untuk itu saya saat ini juga sudah berada di salah satu booth ya, dari perusahaan apa mas ini, PT Cham Resto Indonesia ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang food and restoran ya, food and beverage, restoran industri. Saya bersama dengan mas siapa mas?
2: Azib.
1: Mas Azib. Ya, Mas Azib boleh diceritakan ini apa kontribusi dari PT Cham Resto Indonesia ya dalam acara career consulting ini di ISS ini.
2: Oke, dari PT Cham Resto Indonesia kita bekerja sama dengan acara ini, tujuannya untuk menjaring calon kandidat pelamar-pelamar di Indonesia berkontribusi untuk menyebarkan lowongan kerja untuk menyaring kandidat-kandidat pelamar untuk bekerja di PT Cham Resto Indonesia.
1: Oke, kalau boleh dijelaskan lagi, PT Cham Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang food and beverage ya, makanan, produk makanan dan juga minuman begitu, restoran begitu ya. Ada korelasinya apa ya dengan ISS ini?
2: Mungkin kita lebih dalam bentuk support sih kak. Jadi di sini kan acaranya bukan hanya untuk support dan banyak acara di untuk 3 hari ke depan. Salah satunya JPR ini memang di salah satu acara yang memang disusun di acara ini. Nah, korelasinya mungkin kita menjalin kerjasama gitu untuk ke depannya dan untuk salah satu acara di acara ini. Gitu.
1: Oke, berarti ini ya, apa namanya, untuk menjaring para pelamar begitu ya, yang kebetulan juga eventnya pas bertepatan dengan penyelenggaraan ISS ini ya. Oke, boleh diceritakan juga Mas Ajit, ini kalau hari ini tadi hari pertama ya penyelenggaraan ya, ISS ini seperti apa animo masyarakat dengan job fair ini?
2: Sangat antusias sih, banyak tadi beberapa pelamar di sini, dan di sini bukan hanya untuk mencari kerja, di sini bagi pelamar yang besok atau lusa mungkin bisa berkesempatan datang ke sini, kalian punya kesempatan untuk konseling karir. Jadi mereka, bagi pelamar-pelamar yang bingung mau ngelamar kemana, di sini ada konseling, sesi konseling karir, dan ini free. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa kandidat, mereka diarahkan fokusnya mau kemana sebelum mereka ngelamar sebuah perusahaan, mereka diarahkan untuk cocoknya mau kemana gitu, konseling, dan ini free gitu.
1: Konseling dulu ya, jadi nanti akan diarahkan ya. Jadi tidak hanya lowongan pekerjaannya yang disampaikan ke masyarakat gitu yang hadir ke booth, tapi juga diarahkan ya kemana-kemana. Tapi ini walk-in interview juga hari ini.
2: Kalau untuk saat ini, kalau dari PT Cham Resto Indonesia pribadi, kita hanya backup data. Nanti untuk interview kita full online sih kak.
1: Full online.
2: Nanti kita hubungi by WA. Untuk interview bisa lewat Zoom, Google Meet atau video call WA sih.
1: Oke. Nah kalau di perusahaan Cham ini apa saja posisi-posisi yang diperlukan?
2: Untuk saat ini sebetulnya kalau saya pribadi khususnya untuk operasional kak. Jadi ranah kita nyari untuk kandidat di operasional, seperti contoh mungkin kalau di restoran ya, lebih spesifik kasir, barista, cook helper, server, waiter, server, greeter, seperti itu sih kak. Buat di operasional. Tapi kalau nggak menentukan, bagi teman-teman yang kesini datang, mungkin basicnya di RSC atau di back office, kita juga tampung, kita juga ada beberapa kebutuhan untuk di back office. Jadi kita nanti arahkan gitu.
1: Oke. Safira dan juga pendengar, mungkin sedikit gambaran ya bahwa PT Cham Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang restoran ya, di bidang F&B dan kemudian restoran. Banyak sekali brand-brand restoran ya, Mas Ajib ya, yang tersebar di mall-mall, mungkin mall-mall di seluruh Indonesia begitu ya. Seperti apa aja Mas tadi?
2: Total kita 9 brand Kak. Kalau bagi pendengar mungkin yang pernah sering makan di restoran, sudah familiar dengan brand-brand yang kita, total ada 9. Kita punya 3 brand middle up kelasnya, itu ada Mungsuh Pung, Troko sama Dewata. Terlebih, di setiap restoran ini punya konsepnya masing-masing. Contoh kalau Raca itu lebih ke makanan khas Thailand, Bokana lebih ke Japanese, Platinum lebih ke Western, ada Chopstick lebih ke Asian food ya. Terus ada BMK, Bakso Malang Karapitan, lebih ke lokal Nusantara Indonesia.
1: Oke, tergantung selera masing-masing ya. Dan itu nanti para pelamar ini juga ditempatkan di seluruh Indonesia.
2: Kita udah sejabodetabek udah full, dan bahkan kita udah ekspansi keluar kota dan luar pulau. Jadi untuk penempatan kita selalu menetapkan domisili kak. Misalkan pelamar ini kandidatnya dari Jakarta, berarti kita sebar biasanya outlet kita memang rata-rata di mall. Kita harus tempatnya di mall. Jadi di beberapa mall di Jabodetabek, bahkan ke luar pulau, luar kota udah banyak.
1: termasuk yang mendaftar di ISS ini nanti kalau walaupun tetap ada ini ya apa seleksi dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditempatkan di luar juga atau sesuai tetap domisili, karena kan yang datang ke sini mungkin tidak hanya di Jakarta. Betul. Ya
2: jadi kita menyesuaikan domisili, kan kita terbagi beberapa area kan. Jadi untuk talent acquisition kita per area, misalkan area Jabodetabek, area luar kota dan luar pulau. Misalkan ada pelamar datang ke sini ternyata dia domisili Semarang, kayak tadi pagi ada ya? Kita tampung, kita interview, nanti datanya kita kirim ke area Semarang. Gitu. Jadi untuk penempatan balik lagi ke kandidatnya kak, ada yang memang pengennya sesuai domisili, ada yang memang siap ditempatkan di mana aja. Jadi point plus biasanya nanti datanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan.
1: Gitu. Oke, okay. Mas Ajit, saya juga pengen tahu dong tentang ini bagaimana sih trennya job fair atau ini di bidang food and beverage ini tuh seperti apa sih trennya?
2: Oke, okay. Sangat dinamis sih kak, apalagi kan kita memang di F&B ini bidang yang memang sangat-sangat dinamis untuk bagi pelamar yang baru lulus pun kita sangat terbuka lebar. Bagi teman-teman kita ngasih opportunity, betul ya? Betul, kita ngasih, bahkan kita udah kerjasama sampai ke sekolah-sekolah kak. Sekolah-sekolah kita jaring, memang kita utamain di pariwisata, perhotelan sama Tata Boga, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh di F&B kak, tiap tahun tuh selalu ada event menjelang Natal dan tahun baru, puasa dan lebaran, biasa kan itu peak season ya, hour gitu. Jadi biasa lagi rame-ramenya, kita bahkan di setiap bulannya itu, setiap momennya event peak season ini, ratusan orang kita rekrut untuk perbantuan dulu. Sementara kita kasih opportunity untuk perbantuan, nanti kalau misalnya ternyata kinerja mereka bagus, gak menutup diri, mereka diajukan jadi reguler. Gitu.
1: Berarti yang perlu di note ini, tidak usah khawatir fresh graduate gitu ya, itu juga bisa melakukan registrasi atau mendaftar, apply ya. Kemudian nanti tetap ada trainingnya dulu.
2: Betul.
1: Ya?
2: Betul. Bahkan kita sebelum ke operasional wajib training selama 2 hari. Itu full materi kak. Dari product knowledge, visi misi, budaya kerja. Ya. Jadi ketika mereka ke lapangan, mereka udah nggak bingung mau ngapain. Udah mereka udah tahu job desk-nya seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Kita training dari awal.
1: Oke. Okay. Nah, saya tertarik juga ke yang disampaikan Mas Ajit di awal tadi. Bahwa sebelum mereka apply sebuah lowongan pekerjaan, kan tadi ada consulting dulu ya, ada konsultasi dulu begitu ya. Ini apa yang biasanya disampaikan oleh konsultan?
2: Oh, sorry. Maksud saya consulting itu yang di acara ini. Jadi dari acara ini sebelum ke tenan-tenan kita, beberapa perusahaan di sini menyediakan untuk counseling karir, Kak. Jadi bagi pelamar khusus di acara ini aja, bukan dari perusahaan PT Cemresto. Gitu. Jadi memang mereka sebelum melamar ke tenan-tenan Jepair ini, mereka bisa coba untuk konseling karir dulu. Jadi diarahkan, mungkin mereka bingung mau ngelamar kemana, sesuai background diarahkan sama itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Fasilitas dari acara ini.
1: Ya. Oke, okay, fasilitas dari acara ini, kebetulan di depan booth kita itu ya, Mas ya?
2: Iya, betul-betul. Iya, ya. Banyak.
1: Ini masih berlangsung ya,
2: konseling karir? Sampai jam 4. Betul, sampai jam 4.
1: Nah, ini memang, Safira, saya melihat juga ini beberapa beberapa pengunjung begitu ya sedang melakukan konsultasi, dan nanti ketika mereka sudah selesai diberikan arahan begitu ya, nanti langsung menuju ke tenan-tenan sesuai dengan arahan dari ini ya. Kalau konsultannya dari mana ya Mas?
2: Kalau untuk itu saya belum ini sih kak, belum ini punya dari pihak
1: penyelenggara ya. Oke. Okay. Baik, Mas Ajit, apa yang mungkin ingin disampaikan karena ini hari pertama gitu ya, masih ada 2 hari lagi dan tentunya ini menjadi kabar bahagia tentu buat masyarakat yang sedang mencari pekerjaan begitu ya, karena terbuka kesempatan untuk bisa bergabung di berbagai perusahaan termasuk di CRI ini.
2: Oke, bagi teman-teman yang memang minat, boleh mungkin bisa datang langsung, di sini juga terbuka umum, infonya bisa daftar langsung di depannya. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, di sini sangat terbuka lebar peluangnya. Sekalian bisa datang langsung, bisa coba konseling karir ya, langsung datang di ICC Jakarta.
1: Oke, tepatnya di mana ini Mas? Di hall apa?
2: Ini
1: Cendrawasih Room ya, ini tadi ya. Di Cendrawasih Room, dekat dengan hall A di kawasan JICC ini. Dan kalau sekilas saya lihat ini ada yang dari Pemalang, ada yang dari Sumedang ya, pendaftar di CRA ini. Dari berbagai daerah, dari Serang, Banten, pokoknya dari berbagai daerah yang sudah hadir ini di acara ISS di hari pertama. Oke, okay, thank you banyak Mas Ajit ya. Sukses selalu ya Mas Ajit ya. Baik, itu tadi Safira dan juga pendengar yang sudah berbincang ya dengan Mas Ajib dari salah satu perusahaan yang membuka kesempatan walk-in interview juga di acara ISS Career Counseling ya di Indonesia Sports Summit 2026.
0: Ya. Luna, Luna, selain ada job fair tadi menarik sekali ya untuk menyimak bagaimana acara ini bisa menyalurkan minat ataupun bakat dari masyarakat untuk melamar pekerjaan. Ada agenda apa lagi di sana?
1: Ya, agenda memang hari ini banyak kegiatan yang sudah terselenggara sejak pagi tadi, tetapi khusus untuk sore hari ini kebetulan memang sedang berjalan atau berlangsung materi atau pemberian keynote speech gitu ya dari Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara dari kegiatan ini, Pak Menpora Erick Thohir, di Hall A. Dan kebetulan tadi saya sempat melihat sebentar yang juga disampaikan oleh Pak Menpora tentang pentingnya sport science untuk mendukung kegiatan prestasi olahraga. Jadi prestasi olahraga itu didukung tidak hanya bisa diciptakan atau tercipta dari adanya latihan-latihan secara terus-menerus saja, tetapi sekarang ini juga didukung oleh sport science yang diantaranya tentunya dukungan dari tenaga-tenaga fisioterapis misalnya, atau dari data-data pendukung, teknologi dan lain sebagainya yang bisa mengukur kemampuan seseorang. Dan sudah jelas nanti apa targetnya ke depan ketika memang ingin menjadi seorang atlet profesional, itu sudah ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi tidak hanya sekarang ini bisa menciptakan prestasi lewat latihan-latihan intensif saja, tetapi ada dukungan dari sport science gitu. Dan juga salah satunya adalah industri sport itu sendiri, di mana hari ini juga banyak sekali brand-brand dari Indonesia maupun juga dari luar, terutama di bidang sport begitu ya, yang juga membuka tenan di sini. Saya belum masuk ke dalam lebih jauh gitu untuk melihat tenan-tenan apa saja, tetapi yang pasti ini akan menjadi kegiatan yang menarik ya untuk masyarakat bisa berkunjung di akhir pekan ini begitu, Safira, karena itu akan diselenggarakan sampai hari Minggu nanti dan ini free. Tapi bagi masyarakat yang ingin hadir di ISS ini diharapkan melakukan registrasi terlebih dahulu ya, melalui website ISS 2026. Nanti di situ ada registrasi perharinya, mau berkunjung di hari pertama ini, hari kedua atau hari ketiga, begitu.
0: Artinya masyarakat bisa berkunjung ke sana secara gratis tapi harus registrasi dulu. Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ya. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan di sana ya, Luna ya, selain mengikuti perbincangan-perbincangan dan juga kegiatan sport tadi ya. Baik. Betul. Terima kasih banyak Luna Elia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
1: Selamat sore, sampai jumpa.
0: Iya, demikian tadi pendengar laporan dari Luna Elia langsung dari JICC Senayan terkait kegiatan Indonesia Sport Summit ISS 2026.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita berpindah untuk mendengarkan informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Mamuju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 11 September 2026 yang kami siarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Baubau bersama saya Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Syaputra dari RRI Makassar. Selamat sore, Irsan.
2: Selamat sore, Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
3: Andi Sudirman Sulaiman memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
5: Kita sudah perintahkan semua bupati wali kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya aman, kalau aman berarti tidak ada penurunan, sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap non-subsidi, yang subsidi. Ada memang permintaan lebih tinggi, tetapi masih aman stok. Ini saja karena memang ada pertama panik buying yang dilaporkan. Ini baru laporkan dari Pertamina ya. Kita lagi pengecekan juga di lapangan ini, lagi patroli. Biarkan dulu bekerja satu.
4: Terkait permintaan tambahan kuota BBM, Andi Sudirman menyatakan pihaknya telah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menyampaikan kebutuhan kuota berdasarkan perkembangan permintaan masyarakat dan BBM yang ada, salah satunya melalui patroli satgas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
3: Demikianlah informasi dari Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dari Makassar, kita ke Palu menemui rekan Maria Imokulata. Selamat sore rekan Maria.
6: Baik, terima kasih untuk Mega Pika, host kita di sore hari ini dari RRI Mamuju. Yang bertugas untuk sore ini adalah Wika Alsum Jawas. Baik, kami akan hadirkan informasinya. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin maju dan juga memperluas jangkauan siarannya, khususnya untuk daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiradata.
7: Radio Republik Indonesia terus menekuni komitmennya dalam dunia penyiaran publik di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu, RRI hadir tidak hanya sebagai media penyiaran terestrial, akan tetapi melalui berbagai platform media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sopan, salah seorang pendengar RRI Palu, mengatakan, di usia ke-81, RRI diharapkan dapat menjadi corong dalam menyampaikan keluhan dan kritikan masyarakat kepada pemerintah mengenai program pembangunan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, daya pancar dan jangkauan siaran terestrial RRI juga diharapkan dapat diperluas, khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital.
8: Khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI ya. Mungkin dibawa, ditambah daya pancarnya, mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya, karena kadang-kadang kalau digital itu kan siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat, tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya.
7: Senada hal itu, Ibu Alma juga mengharapkan di usia ke-81, RRI dapat terus meningkatkan kualitas SDM penyiarannya, serta semakin maju di era digital saat ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
2: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Dewa saya pendengar setia, apapun itu acara RRI saya pasti monitor.
7: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 mengetengahkan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, dan tentunya untuk sore hari ini kami dari RRI Palu mengucapkan juga dirgahayu RRI untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI Palu yang bertugas RRI untuk hari ini ataupun sore hari ini. Terima kasih, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar dari Palu, kita ke Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Ilham. Selamat sore, Ilham.
9: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Ilham.
9: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini, di mana dari jajaran LPP RRI Kendari memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, menjadi momen menegaskan kembali komitmen sebagai media publik yang akurat, terpercaya, dan selalu hadir melayani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan Pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI, dibacakan Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Noval Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
11: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan

0: Sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni kegiatan Anjang Sana ke Rumah Purna Bakti sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
1: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih Ilham dari RRI Kendari. Pendengar dari RRI Kendari, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Irna. Selamat sore rekan Irna. Selamat sore rekan Irna.
3: Baik, selamat sore rekan Megapika.
2: Baik, silakan informasi Anda rekan Irna.
3: Iya, selamat sore rekan Megapika.
2: Silakan informasi Anda rekan Irna.
3: Baik, jelang pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang, kesiapan masing-masing cabang olahraga dari berbagai daerah terus dimatangkan, tidak terkecuali bagi pengurus cabang olahraga tenis lapangan Pelti Kabupaten Buol. Lantas bagaimana pembinaan atlet yang sudah dan tengah dilakukan? Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Setiadi bersama Sekretaris Pelti Buol, Emil Salim berikut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, izin Pak Emil Salim selaku Sekretaris Pelti Kabupaten Buol ya Pak ya?
5: Iya, iya.
4: Ya. Pak, ini kan sudah mau beberapa bulan jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali nanti. Nah, sejauh ini kesiapan daripada pembinaan atlet khususnya di cabang olahraga tenis lapangan sudah sejauh mana Pak untuk Kabupaten Buol sendiri?
5: Ya, jadi untuk persiapan ini memang sudah dari tahun lalu kami siapkan. Yang pertama mungkin sekitar 12 orang itu kami siapkan untuk dengan berbagai macam model metode pelatihan, baik itu mengikuti turnamen internal maupun lokalan di kabupaten. Memang keterbatasan anggaran selama ini bukan kita tidak mau ikut di luar, tapi saya kami yakin bahwa dengan kualitas yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan metode-metode yang dikembangkan terus-menerus sampai dengan hari ini, ya. Pelti Buol siap untuk mengikuti turnamen di Morowali Porprov nanti, Desember 2026.
4: Baik, dari 12 atlet yang disiapkan oleh Pelti Buol, Pak, bagaimana kombinasinya untuk mungkin pemain atlet junior maupun seniornya ini bagaimana persentasenya?
5: Ya, berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami Pelti, dari 12 yang kami siapkan, terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang, 5 dengan coach sama official. Jadi kesiapan kami itu sekarang dari 12 seleksi 6 tersisa 3.
4: Seperti itu. Artinya
5: karena
4: ini
5: kuota yang dikasih cuma 3.
4: Begitu. Ini cukup sedikit Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak atau bagaimana Pak?
5: Ya, jadi untuk atlet kita ini memang kita siapkan sudah lama.

0: Demikian tadi wawancara dari RRI Toli Toli. Dan dari Toli Toli pendengar kita menemui rekan Yuni di RRI Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
1: Selamat sore rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
1: Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Seripati Maju sore hari ini, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una menggelar sholat istiqsa. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Menghadapi ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
3: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
2: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Wheel 4 Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kami di liputan berita Skor Wheel 4 dalam Gema Saripati Maju yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, dari Ampana tadi kita menuju ke RRI Bone menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Bupati Bone mengapresiasi HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia dan berharap RRI terus menjadi media terpercaya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
6: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dalam momentum bersejarah ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai media informasi yang terpercaya dan mengedukasi masyarakat. Menurut Andi Asman, keberadaan RRI sangat krusial dalam memberikan kontribusi nyata khususnya bagi kemajuan daerah dan pembentukan masyarakat yang inovatif.
7: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan inspirasi.
6: Selain memberikan selamat secara langsung, Bupati Bone juga menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk terus mendukung kiprah LPP RRI agar tetap jaya di udara dan konsisten menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
8: Kantanan Sukomandi telah menjadi salah
5: satu. Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Miran dari RRI Bone. Pendengar, kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore, rekan Nur.
9: Ya, baik. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Tekan resiko ex-napi kembali berulah. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
10: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustar Taro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien bapas bebas bersyaratnya. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
11: Ini kan kita lagi mau ada Poris, program Poris, forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien di situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
10: Melalui forum integrasi lanjut Mustar Taro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
9: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatiannya. Kembali ke RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda news feature dari RRI Mamuju, Sekomandi Kain Tenun yang menjalin warisan dan makna di Sulawesi Barat. News feature disampaikan langsung reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
12: Kain tenun Sukomandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talkshow Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun Sukomandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
13: Iya, dari oma saya, lanjut ke ibu saya.
9: Oke, okay. Ya. Berarti turun-temurun ya Bu ya?
13: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
9: Warisan dari nenek moyang.
13: Iya, iya.
12: Asal-usul motif Ulu Karua, motif dasar Sukomandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
13: Nah, ada munculnya itu dibilang Ulu Karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, tidak tahu seberapa, kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada dibawa lembah. Kenapa ini anjing dibawa, tidak mau naik. suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang mati. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun, habis dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selembar daun bermotif ini ulukar rua. Nenek ini dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya singkat ada masuklah Ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar ini begini apa enggak.
12: Setiap pola dalam sekomandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif lele sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
13: Lele sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat sirih.
1: Tempat sirih yang untuk dimakan gitu ya?
13: Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan, berentetan, tidak bisa putus. Dan di dalam waktu duka ketika ada, sekalipun kita menangis, kalau ada keluarga datang terus bilang, oh iya ini sirih, ini sepuku.
12: Memasuki dunia tenun sekomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
13: Syarat untuk masuk belajar ya itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, siapkan babi di kampung. Setelah mau masuk cara pengikatan dipotong, baru dipanggil yang mau
1: belajar
13: yang
1: itu ya.
13: Enggak, yang mau mengajar. Karena yang menyediakan ini yang mau belajar. Setelah siap semuanya itu dipanggil lah. Ya sudah itu dipotong, dibawakan ke rumahnya.
12: Diakui Ibu Nurhayati, minat generasi muda awalnya kurang karena proses menenun yang membutuhkan kesabaran. Namun situasi mulai berubah ketika mereka melihat nilai ekonominya.
13: Itu belum ini kembali terus saya ungkapkan ini waktu belum ini kami angkat. Dia bilangnya bahasa bilang masa bodoh mau duduk, karena memang mengundang ke apa namanya kesabaran duduk kerja.
1: Iya,
13: ini
1: betul
13: ya. Setelah ditahu bilang pasarannya sudah ada, ya sekarang sudah berduyun-duyun biar yang itu
1: biar yang muda mau juga. Ya
12: dari paparan Ibu Nurhayati terlihat jelas bahwa sekomandi bukanlah sekedar produk tekstil biasa. Kain ini merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin seperti Ibu Nurhayati patut diapresiasi. Sementara dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.
0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Sekor Wilampat dalam Gemah Sari Pati Mahju yang kami siarkan melalui RRI Pamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara tetap di udara. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar, sore.

0: kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda, menginformasikan untuk Anda pendengar pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar yang disiarkan secara langsung di akun YouTube resmi mereka pendengar. Dari sini kami pantau ada beberapa jalan mungkin yang bisa Anda hindari, seperti di Simpang 5 Bandara pendengar. Simpang 5 Bandara dari arah tol menuju ke Kabupaten Maros, di sana terpantau padat pendengar dan terjadi penumpukan kendaraan. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, terutama untuk Anda yang roda 4, ini mungkin harap sedikit bersabar, karena tepat di ujung dari Simpang 5 Bandara itu terjadi penumpukan kendaraan mengarah ke Kabupaten Maros. Hal yang menarik pendengar, di depan gerbang BTP atau Bumi Tamalan Ria Permai yang biasanya cukup padat pendengar, nah sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Padahal beberapa hari terakhir penumpukan kendaraan terjadi cukup masif di sana. Tapi untuk sore hari ini alhamdulillah terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati untuk perhatikan lagi rambu-rambu lalu lintasnya dan jangkik melanggar rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, terutama untuk Anda yang akan melalui Jalan Perintis Kemerdekaan depan Universitas Hasanuddin. Nah, di sana juga terpantau ramai lancar pendengar. Cukup ada penumpukan kendaraan tapi hanya karena lampu merah pendengar ya. Nah, untuk Anda mungkin yang akan masuk ke dalam Universitas Hasanuddin, ini mungkin harap lebih bersabar dan menantikan kode lampu merah dan juga lampu hijau yang ada di perempatan sana. Selamat sampai di tujuan, karena ada keluarga-keluarga tersayang yang menantikan Anda hingga sampai di rumah pendengar.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Makassar sore ini.

Pendengar Wasata dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah As-Sam ayat 1 hingga 14 untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: Ja, eben nicht, was meinst du auch gestern mit Tief?
1: Ruang Rindu, setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia. RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Namun yang ya, bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Makassar sore ini.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Terus waktu dari Makassar bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Info Publik Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Mas Nini binti Abu, tempat dan tanggal lahir Takalar 22 Januari 1982, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Lamangkia, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 14 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad bin Pamakdo dan Tunru sebagai pemohon melawan Mas Nini binti Abu sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Dan berikutnya mendengar, masih dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Rusli bin D. Dengguling, tempat dan tanggal lahir Takalar 1 Juli 1992, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Jekne Matallasa, Desa Kalelantang, Kecamatan Polo Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Selasa 8 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Basma alias Fatmawati binti Samuddin Deng Tiro alias Alimuddin sebagai penggugat melawan Rusli bin D. Dengguling sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

0: KBR berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda. Ada Kipra Sulawesi Selatan yang ternyata, apakah musim kemarau bisa bikin sakit atau musim panas ini bisa bikin sakit? Nah, kita udah pernah ngobrol nih sama dokter muda. Irsan kembali hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Untuk bisa berdiskusi, berdialog bareng dengan dokter muda yang akan menemani kita. Banyak banget nih keluhan-keluhan dari masyarakat kita ya, terutama pendengar-pendengar Pro 1, tentang panasnya suhu Makassar lebih luas di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Ya, 2 bulan terakhir lah. Walaupun udah ada mulai ada laporan ya, katanya ada hujan di beberapa wilayah kabupaten, tapi di kota Makassar panasnya masih Masya Allah kelihatan banget. Nah, kali ini pendengar ngobrol seputar tentang panas. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau pekan lalu kita ngobrol tentang musim kemarau yang ternyata bisa memicu ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, kali ini ternyata rasa panas itu sendiri ini dapat membuat kita sakit nih pendengar. Nah, cuaca panas bikin sakit. Kenali dehidrasi, heat exhaustion, dan juga heat stroke. Seperti apa sih nanti nih dialog kita? Saya ditemani bareng Naila Amalia Avandi Esket. Dia lagi ada di bidang IKM, IKK, IKP, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang sekarang lagi menempuh pendidikan dokternya atau dokter muda. Kita menyapa Nay dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Bagaimana kabarnya, Nay?
1: Alhamdulillah, hari ini baik, senang juga.
0: Alhamdulillah, panas banget ya Makassar ya.
1: Iya, benar panas nih, Kak.
0: Dua bulan terakhir nih kayaknya gak ada hujan dan aduh kayaknya panas mataharinya tuh bikin perih kulit-kulit kita.
1: Sampai rasanya kayak kepanggang ya, Kak ya.
0: Bener. Nah, kalau pendengar pribadi gimana? Ngerasain hal yang sama atau enggak juga? Nah, tapi yang menarik nih, tentang topik kita kali ini. Nah, ini musim panas ini atau cuaca yang panas ini ternyata bisa bikin sakit. Emang bisa nih?
1: Bisa, Kak. Jadi penjelasannya itu kenapa sih panas ini bisa bikin kita sakit. Nah, jadi untuk teman-teman pendengar yang belum tahu, tubuh kita itu punya mekanisme dasar di mana kita itu bisa mengatur atau meregulasi suhu kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi kena panas yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi, maka mekanismenya itu kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan bersama dengan panas-panas tubuh. Nah, masalahnya kalau cuacanya ini panas sekali, kemudian kita aktivitas fisiknya berat di outdoor, maka tubuh kita itu bisa

0: menghasilkan dan juga menerima panas yang lebih banyak, otomatis keringat yang keluar bisa lebih banyak. Nah, kehilangan keringat ini bisa juga kehilangan cairan, kehilangan elektrolit. Kemudian kalau tidak segera diganti, inilah yang bisa disebut dengan dehidrasi.
1: Nah, berarti pengeluaran cairan yang banyak karena cuaca yang panas itu, dan secara berlebihan, itulah yang akhirnya disebut dengan dehidrasi.
0: Iya, benar.
1: Jadi, cuaca panasnya nggak bikin sakit? Atau enggak, bisa memicu sakit?
0: Kalau berlebihan, bisa.
1: Kalau berlebihan, bisa. Oke, jadi kayak gitu nih pendengar.
0: Iya.
1: Nah, tadi sempat disebut di akhir, ada dehidrasi. Dehidrasi apa tuh? Itu jenis makanan tradisional kah atau apa gitu?
0: Iya, bukan kak. Jadi dehidrasi itu adalah suatu kondisi tubuh kita. Nah, kondisi yang seperti apa? Kalau ada cairan yang keluar itu lebih banyak dari cairan yang masuk.
1: Oke.
0: Nah, tanda-tandanya itu seperti apa sih? Tanda-tandanya itu biasanya kita rasa haus, kemudian bibirnya kering, kemudian urin atau air buang air kecil kita itu lebih sedikit, kemudian warnanya itu pekat, kemudian kadang itu juga bisa sampai lemas, kemudian pusing, sakit kepala, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi ada di tempat-tempat yang rasanya panas banget, kemudian kita banyak keringat, kemudian kita udah banyak keringat kan, kita lupa minum. Nah, di sini tuh biasanya terjadilah hal-hal yang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan.
1: Oke. Nah, di tema tadi sempat disebutkan juga ada heat exhaustion.
0: Iya.
1: Nah, heat exhaustion itu apa?
0: Nah, jadi kalau heat exhaustion, kan pasti pertanyaannya apa sih bedanya nih dehidrasi sama heat exhaustion?
1: Benar.
0: Nah, jadi untuk dehidrasi dengan heat exhaustion itu dia tidak sama, tidak persis sama. Nah, jadi kalau dehidrasi itu kan tadi kondisi di mana cairan yang keluar itu lebih banyak daripada cairan yang masuk. Nah, jadi dehidrasi ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi ke yang namanya heat exhaustion. Nah, heat exhaustion itu kondisi lebih lanjut di mana kondisi tubuh kita ini sudah mulai kewalahan sama panas-panas yang diterima. Jadi paparan panasnya sudah berlebihan, kehilangan keringatnya juga sudah berlebihan, elektrolit dan garam yang keluar dari kulit juga sudah berlebihan. Nah, gejalanya pasti juga lebih tingkat lanjut. Contohnya lemas, pusing, sakit kepala, bisa mual sehingga muntah juga, kemudian kram otot, kemudian denyut nadi tuh rasanya cepat. Kemudian kalau misalnya nih ada yang merasa seperti ini, jangan dipaksakan untuk aktivitasnya. Segera berhenti, kemudian pindah ke tempat yang lebih sejuk, istirahatkan tubuh, kemudian mendinginkan tubuh. Kemudian kalau masih sadar, masih mampu, segera minum air yang banyak.
1: Oke, nah sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, Irson sebenarnya penasaran. Tadi kan kalau kita ngomong tentang dehydration atau dehidrasi, itu kan definisinya adalah cairan yang keluar lebih banyak dibanding cairan yang masuk. Simpelnya kan seperti itu. Nah, udah ada tanda-tandanya tuh seperti tadi diceritakan, seperti misalnya buang air kecilnya lebih sedikit, terus juga berwarna pekat, terus juga tadi berkeringat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang heat exhaustion itu seperti apa?
0: Nah, kalau heat exhaustion ya?
1: Iya, heat exhaustion itu tanda-tandanya bahwa kayaknya, wah kayaknya saya sudah level up dari dehidrasi deh ini.
0: Nah, kalau dehidrasi itu mungkin kayak sehari-hari aja tuh orang.
1: Iya benar, kadang kerasa ya.
0: Iya benar, kan? Yang lebih umum orang rasa ya kak. Benar, rasanya tuh tenggorokan kering. Bibir rasanya kering ya, ya kak. Nah itu terus mulai-mulai lemas, itu udah mulai tanda dehidrasi. Tapi kalau misalnya sudah mulai lebih lanjut, kayak rasanya udah mual banget nih kak, pusing, lemas, berkunang-kunang nih, pandangan putih biasanya ya. Itu udah masuk heat exhaustion itu kak. Lebih lanjut gitu. Dia
1: jadi itu ya sama, berarti ini hal yang dirasakan sama adik-adik kita mungkin kalau lagi upacara zaman-zaman sekolah dulu.
0: Iya benar kak.
1: Yang tiba-tiba, kok tiba-tiba kelayengan.
0: Benar.
1: Jadi itu
0: bisa
1: udah
0: jadi.
1: Kemungkinan itu mendekati ini ya, tadi heat exhaustion.
0: Iya, benar.
1: Oke deh. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga saat kondisi heat exhaustion, kalau misalnya memang masih mampu untuk mengkonsumsi cairan, itu segera dikonsumsi.
0: Segera.
1: Jadi memang ada potensi bahwa buat kita tidak sadarkan diri.
0: Benar, Kak, benar.
1: Kok jadi, bisa sampai kayak gitu?
0: Nah, ini akan lebih lanjut lagi nih, di mana kalau misalnya sudah ada tidak sadarkan diri nih.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau dalam bahasa kita itu medisnya kayak penurunan kesadaran.
1: Penurunan kesadaran.
0: Nah, kalau sudah ada tanda penurunan kesadaran, itu kita udah masuk yang namanya heat stroke, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, heat stroke ini dia merupakan kondisi yang udah gawat darurat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di mana kalau udah mulai pingsan kan, pingsan atau mulai kebingungan aja, rasanya tuh bingung,
1: udah linglung begitu ya.
0: Oke. Okay. Benar. Itu udah kita sebut penurunan kesadaran, Kak. Jadi ini udah mulai gawat darurat. Kenapa bisa? Nah, jadi tadi heat exhaustion itu berlanjut ke heat stroke.
1: Iya.
0: Itu karena
1: kenapa akhirnya bisa lebih berbahaya?
0: Nah, karena heat stroke ini tandanya itu berarti tubuh kita nih udah regulasi suhunya tuh udah mulai terganggu, Kak. Udah,
1: okay.
0: Iya, udah nggak bisa meregulasi suhu lagi.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia ini udah kondisi gawat darurat. Tanda-tandanya tuh tadi saya sebutkan kayak linglung,
1: mm-hmm.
0: Kemudian bisa sampai kejang, Kak.
1: Wow.
0: Iya, bisa sampai kejang, kemudian bisa sampai pingsan. Kemudian untuk orang yang pegang kulit kita tuh rasanya bisa sangat panas sekali. Sangat panas. Kemudian biasanya dia udah berkeringat, mm-hmm. Kemudian sampai udah gak ada keringatnya lagi. Benar kayak gitu.
1: Berarti itu udah masuk heat stroke.
0: Iya, itu udah heat stroke.
1: Nah, itu apa sih yang menyebabkan hal-hal itu terjadi?
0: Nah, yang tadi saya sebutkan, mm-hmm. Yang pertama cairan keluar,
1: okay.
0: Lebih banyak daripada yang masuk,
1: mm-hmm.
0: Kemudian elektrolit terganggu.
1: Elektrolit terganggu, oke.
0: Jadi di mana keringat kita keluar, elektrolit keluar, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita nih, Kak, dia kan membutuhkan elektrolit nih,
1: mm-hmm.
0: Untuk menjaga keseimbangannya lah ya istilahnya.
1: Yeah.
0: Nah, di mana ini keringat terlalu banyak keluar, mm-hmm. Elektrolit keluar, otomatis di dalam tubuh juga terjadi yang namanya imbalance elektrolit,
1: okay.
0: Atau gangguan keseimbangan elektrolit.
1: Yeah.
0: Nah, jadi nih istilahnya di dalam kita nih sel-sel udah kacau nih, Kak. Nah, sel-sel kacau termasuk sel-sel di otak, makanya nih terjadi penurunan kesadaran, Kak. Jadi ini udah tingkat lanjut sekali nih, Kak.
1: Oh, kalau misalnya saya kembali ke awal, kalau misalnya mungkin kita ke dehidrasi dulu deh.
0: Mm-mm.
1: Kalau misalnya udah ada tanda-tanda awal dari dehidrasi,
0: mm-mm.
1: Jadi sebelum pindah ya, jadi saya mau dehidrasi dulu. Sebelum kalau udah ada tanda-tanda awalnya dari dehidrasi itu, terus juga urinnya udah mulai pekat,
0: mm-mm.
1: Terus juga biasanya sehari kan beberapa kali ya,
0: mm-hmm.
1: Ini kayaknya sehari dua kali atau mungkin sudah sore kan masih dua kali pipisnya,
0: mm-hmm.
1: Terus udah warnanya pekat, apa yang harus dilakukan? Ini masih tahap awal dulu nih ya. Kalau udah rasa lo kok pekat nih urinnya atau pipisnya warnanya pekat, terus juga baru dua kali dari pagi nih,
0: mm-hmm.
1: Itu bibir udah kayaknya udah mulai retak-retak manja gitu ya,
0: mm-hmm.
1: Udah diolesin sama pelembab ini kayaknya tetap rasanya kering. Nah, itu apa yang harus dilakukan kalau di fase awal itu?
0: Nah, jadi kita kenalin dulu nih penyebabnya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kan dehidrasi. Nah, untuk dehidrasi ini yang paling bisa kita lakukan kalau tanda-tanda awalnya udah ada, kita mm-hmm. bisa minum air.
1: Okay.
0: Segera minum air, ini yang paling bisa kita lakukan.
1: Okay.
0: Kemudian kalau misalnya dehidrasi kita ini akibat dari panas,
1: mm-hmm.
0: Nah sebisa mungkin kalau misalnya ada aktivitas yang tidak diperlukan outdoor,
1: mm-hmm.
0: Mungkin kita bisa pindah ke indoor, kita cari tempat-tempat yang sejuk. Mungkin itu yang paling bisa dilakukan, Kak.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, terus berikutnya kita bergeser ke heat exhaustion.
0: Ya,
1: nah, heat exhaustion kan berarti udah level up dari dehidrasi nih.
0: Mm-hmm.
1: Artinya keseimbangan antara elektrolit dalam tubuh ini udah mulai enggak stabil.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu gimana kalau misalnya udah mulai terasa nih, aduh kayaknya udah dehidrasi level up nih kayaknya ini.
0: Udah dehidrasi level up.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau misalnya dehidrasinya ini udah rasa-rasa linglung, udah rasa-rasa putih, pandangan putih ya,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, boleh. Mulai-mulai hadi itu biasa kayak enggak enak perasaan tak.
0: Iya,
1: banyak nih bintang-bintang.
0: Iya, bintang-bintang ya benar-benar. Nah, sebenarnya ini kan udah kita nih udah kalau udah OTW pingsan nih.
1: Mm-mm.
0: lebih baik tadi saya bilang kalau bisa
1: cari
0: minum,
1: tempat berteduh.
0: Iya, cari tempat berteduh. Kalau masih sadar segera minum. Dan yang paling penting kalau udah rasa-rasa pingsan, kita segera cari pertolongan ke orang terdekat. Kayak bilang, kayaknya nih aku udah mulai-mulai mau pingsan nih. Kayaknya aku habis kepanasan, kurang minum. Nah, itu lebih baik minta pertolongan orang terdekat.
1: Okay. Apakah ada konsumsi-konsumsi tersendiri enggak sih yang kayaknya kayak this is a good way untuk kondisi yang seperti itu? Kan kalau misalnya kita ngomong tentang orang tua dulu kayak, "Oh, anu Jini, kasih mie madu." Bisa mie segar itu. Terus ada yang kayak, oh harus minum air kelapa ini baru enak perasaannya. Nah itu gimana, itu benar gak sih?
0: Nah sebenarnya untuk cairan-cairan ini nih kan sebenarnya itu yang paling-paling-paling aman dan gampang. Ya benar, hanya air putih.
1: Air putih, oke.
0: Air putih, cuman mungkin untuk air-air lain bisa. Khusus untuk dehidrasi yang kehilangan cairan nih kak.
1: Iya.
0: Sebenarnya yang paling utama itu air putih.
1: Oh air putih.
0: Iya benar, air putih.
1: Oke, air putih yang bisa diminum ya.
0: Iya
1: benar. Ya. Bukan air jampe-jampe ya.
0: Iya, sebenarnya paling gampang air putih.
1: Yang paling gampang air putih itu. Terus saya balik ke heat stroke lagi deh. Ngomong tentang heat stroke tadi. Kalau misalnya udah heat stroke itu udah mendekati heat stroke, itu apakah memang udah harus tanda kutip dapat pertolongan atau masih bisa menyelamatkan diri tanda kutip lagi?
0: Jadi kapan kita minta pertolongan gitu?
1: Yap.
0: Ya. Nah untuk orang-orang yang gejalanya itu masih ringan kayak haus, kemudian lemas, pusing, setelah ada di tempat-tempat panas. Yang tadi yang saya sebutkan yang paling bisa kita lakukan adalah hentikan aktivitas, pindah ke tempat sejuk, kemudian kita minum. Nah, tapi kalau misalnya tanda-tandanya ini tadi udah kayak OTW-OTW pingsan, udah mulai linglung, pandangan udah mulai burem. Nah, itu kita harus segera panggil pertolongan, kalau bisa pertolongan medis. Kayak mungkin telepon kayak gawat daruratan gitu ya. Kemudian intinya itu jangan sampai kita paksakan ini di mana tubuh kita ini udah enggak bisa banget nih, Kak. Terus kita paksakan itu sebaiknya jangan.
1: Oke, heat stroke itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Bisa bikin lewat nggak sih?
0: Sebenarnya iya kak.
1: Oh, sure?
0: Ya.
1: Wah.
0: Karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau heat stroke ini berarti dia udah kondisi gawat darurat, di mana dia ada penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu kak, dia merupakan tanda-tanda kalau sel-sel otak kita nih udah gak dapat suplai-suplai cairan, suplai-suplai oksigen, istilahnya suplai nutrisi lah. Jadi pasti kakak dan teman-teman bisa bayangin kan, otak kita nih yang mengatur segala yang ada di tubuh kita ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau dia kurang suplai nutrisi pasti udah mulai gawat. Itu pasti udah mulai penurunan kesadaran, udah mulai, itu udah gawat banget lah kak istilahnya.
1: Oh oke, dan kalau misalnya udah ditemukan tanda-tanda yang tadi di awal kita udah ceritakan, seperti kayak tubuhnya panas.
0: Iya benar.
1: Terus tadinya berkeringat tiba-tiba langsung hilang keringatnya. Itu bukan membaik, tapi karena udah habis cairannya.
0: Benar, benar.
1: Ya? Karena udah heat stroke, jadi udah harus dibawa ke pertolongan pertama. Kalau bisa masuk IDG, IGD bisa masuk IGD tuh.
0: Iya, bisa.
1: Oke, oke, oke. Nah, siapa saja yang akhirnya kayaknya beresiko untuk bisa masuk ke fase ini, dari dehidrasi terus ke heat exhaustion terus juga masuk ke heat stroke, itu apa, siapa sih yang kayaknya potensinya besar banget?
0: Jadi untuk orang-orang yang resikonya besar banget untuk dehidrasi hingga ke heat stroke ini, pastinya orang-orang yang aktivitas outdoornya banyak ya kak. Nah jadi orang-orang yang terpapar panas dalam waktu lama, kemudian aktivitas fisiknya berat, kemudian kayak contohnya tuh kayak orang-orang yang kerja di tambang mungkin ya kayak orang-orang yang kerja kuli, itu kan kerjanya panas-panasan, aktivitasnya berat. Nah selain itu juga ada orang-orang yang bahkan dia nggak terbiasa sama kondisi panas, tiba-tiba dia harus ada di kondisi panas, itu juga orang-orang yang beresiko. Kemudian ada kelompok-kelompok seperti lansia sama anak-anak, ini kan istilahnya tubuhnya masih, kalau lansia lebih rentan, anak-anak juga lebih rentan daripada kita-kita yang masih dewasa dan fit.
1: Nah jadi bisa dibilang buat ini kan kalau di bulan Agustus September ini kan udah mulai panen nih di beberapa wilayah. udah mulai panen, dan biasa kan panen dari pagi sampai siang tuh ya.
0: Mm-mm.
1: Panen, habis panen tuh ada yang gebukin gabah lagi. Terus ada yang menjemur gabah juga. Berarti teman-teman kita ini potensinya tinggi dong ya untuk terserang heat stroke itu.
0: Benar, Kak.
1: Oke. Nah, jadi pendengar, kalau misalnya memang kebetulan lagi musim panen di sana, terus juga di tempat tak memang lagi sering kena cahaya matahari lebih tinggi, jadi perhatikan ke air minum tak, ini paling pertama ya.
0: Iya, air minum.
1: Air minumnya itu harus diperhatikan. Jadi air minum itu sangat penting untuk menjaga kualitas cairan dalam tubuh dan juga keseimbangan cairan sama tubuh. Tapi emang berapa banyak sih minum? Segalon-segalon boleh gak sehari?
0: Gak bisa, Kak.
1: Gak boleh?
0: Iya, gak boleh
1: jadi,
0: juga.
1: Jadi harusnya gimana dong yang tepatnya?
0: Nah, jadi sebenarnya untuk orang-orang, ini pasti banyak yang nanya berapa banyak air yang dibutuhkan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau pasnya itu tergantung dari berat badan kita.
1: Oke.
0: Nah, tapi sebenarnya untuk ukuran rata-rata aja, kalau mau gampangnya nih 1,5 sampai 2 liter rata-rata itu udah cukup lah.
1: Oke, jadi kurang ya, rata-ratanya di sekitar 2 liter air.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, 2 liter setiap.
1: 2 liter air minum, pendengar ya.
0: Benar.
1: Ini yang memang dari air minum. Ini beda lagi kalau sudah kayak seruput kuah bakso dan kuah coto, beda.
0: Iya, beda dong.
1: Beda ya.
0: Beda. Iya, ini juga, Kak. Jadi
1: iya, apa tuh?
0: Semakin berat badannya, semakin berat itu kebutuhan airnya itu lebih banyak.
1: Terima kasih udah mengingatkan saya ya. Saya tahu pesan ini kamu arahkan pribadi
0: enggak
1: untuk saya.
0: Loka.
1: Apakah ini balasan gara-gara saya memaksa Anda masuk ke ruangan ini?
0: Oh, enggak dong.
1: Enggak. Oh iya, benar. Jadi buat yang badannya besar juga kayak Irsan di luar sana, jadi memang enggak apa-apa, maksud saya otomatis yang di luar sana juga, yang memang saya yakin banyak teman-teman Irsan di luar sana, jadi memang kebutuhan air putihnya lebih banyak.
0: Iya, lebih banyak.
1: Oke deh, jadi Irsan makin tahu juga ya kalau begitu caranya. Nah, ngobrol lebih lanjut lagi, bagaimana agar kita bisa terhindar, terutama aduh kodom Makassar kayak satu orang dua matahari, bukan bisa satu.
0: Udah panas banget,
1: keras panas sekali ya, nih. Kayaknya kalau kita pakai baju basah sampai di kantor sudah kering.
0: Benar.
1: Itu gimana sih cara untuk bisa menghindari hal itu agar tidak tertimpa ke kita?
0: Nah, jadi untuk mencegah kondisi-kondisi tadi itu sebenarnya ya cukup sederhana ya. Yang pertama itu kalau kita udah rasa nih udah panas banget, jangan kita tunggu berkeringat langsung minum. Kita harus cukup minum. Kita harus ingat berapa kebutuhan air kita. Harus rajin minum secara berkala. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin pakai pakaian yang ringan dan nyaman ya, Kak. Kayak misalnya bahan-bahan linen, bahan-bahan katun atau katun itu kan lebih tipis. Jadi istilahnya kulit kita ini lebih bernafas, Kak. Karena kalau baju-baju tebel itu kan kayak panas kita tuh terperangkap di dalam, keringat terperangkap di dalam, jadi kayak rasanya panas aja terus.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita terpaksa nih ada aktivitas panas di luar, kita harus ingat-ingat juga, oh aku nih udah terlalu lama nih di luar nih, terlalu berat aktivitasnya. Sesekali lah kita pindah ke tempat sejuk. Kemudian nanti kalau misalnya udah mulai sejuk badannya, boleh dilanjutkan. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak apa-apa nih, nggak ada aktivitas di luar ya, sebisa mungkin dihindarin aja. Gitu. Nah, yang paling penting terakhir nih, Kak, kita harus kenali nih kondisi tubuh kita sendiri. Apakah aku kuat nih di panas-panas yang kayak gini? Berapa lama sih aku kuat? Apakah aku udah mulai ada tanda-tanda nih? Nah, itu kita yang paling penting harus kenali kondisi tubuh kita.
1: Nah, kalau ngomong tentang tadi kan sempat dijelasin juga bahwa elektrolit itu adalah bagaimana kandungan garam dalam tubuh juga kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau misalnya ada yang ngide nih kayaknya mulai dehidrasi dan udah mulai level up juga atau heat exhaustion, ngide kayaknya air putih kucampurin garam itu kayaknya oke deh, karena menambah garam kan logikanya gitu ya. Garam saya banyak keluar, ya udah masukin aja nih air garam ke tubuh saya. Bisa seperti itu enggak?
0: Sebenarnya ini kalau garam itu tergantung lagi, Kak. Kita enggak bisa bilang bisa atau tidak, karena pasti kan kita lihat juga takarannya ya.
1: Oke.
0: Iya, terus kandungan garamnya. Jadi yang paling aman sebenarnya bisa teman-teman lakuin tuh ya air putih.
1: Air putih toh. Aja. Nah, kalau elektrolit berarti oralit bisa dong.
0: Oralit, untuk oralit itu sebenarnya lebih ke buat diare sih kak.
1: Iya. Jadi nggak boleh
0: jadi,
1: juga.
0: Jadi karena kan dehidrasi ini untuk cairan-cairan itu tuh kayak kadang tuh ada imbalance-imbalance di dalam yang kita nggak tahu nih kak, kurangnya apa.
1: Iya benar-benar.
0: Elektrolit kan di dalam tubuh banyak banget.
1: Bukan
0: ya.
1: Hanya garam aja.
0: Iya benar, bukan hanya garam aja. Kemudian bisa juga ada orang yang cuman kurang gula, hipoglikemi namanya.
1: Oh iya iya.
0: Iya jadi kan kita nih bingung kan. Jadi
1: berarti
0: untuk
1: kompleks banget ya sebenarnya
0: kompleks.
1: Kondisinya
0: sebenarnya
1: ya.
0: Kehilangan cairan itu kompleks kak. Jadi yang paling bisa dilakukan ya minum air putih. Begitu, minum air putih.
1: Minum air putih. Nah itu tadi pendengar ya. Jadi memang itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan jika mungkin sudah ada tanda-tanda, terutama untuk kita yang kerjanya di luar ruangan, yang terpapar cahaya matahari terus-menerus. Kalau mulai ini dirasa-rasa terlalu lama, istirahat mikir dulu. Duduk di bawah pohon kan, ya, di bawah kolong-kolong rumah ya, untuk rumah untuk yang rumah-rumah panggung. Nanti ke saat sudah mulai dingin badannya, enak lagi dirasa, sudah minum 2 gelas air putih mungkin, nah sudah boleh beraktivitas kembali.
0: Iya benar.
1: Jadi begitu, memang di kondisi yang sekarang kita yang harus rajin-rajin jaga kondisi tak pendengar ya. Jadi karena tidak ada yang tahu ternyata hanya gara-gara malas kik minum, gara-gara dia bilang tak kalah memomi selesai. Dikasih selesai mini panennya, ternyata ini menjadi gangguan kesehatan. Buat Anda nih yang gabung lewat line telepon, dari tadi udah banyak banget nih telepon, kamu harus tahu ya. Udah berdering terus nih teleponnya kita dari tadi. Tapi mohon maaf Irsan gak bisa angkat teleponnya dulu ya. Nanti deh ya lain-lain waktu kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin kalau mau bertanya bisa lewat WhatsApp aja. Nanti di WhatsAppnya Irsan tanyain deh narasumbernya ya. Karena untuk interaktifnya kita tahan dulu untuk saat ini nih pendengar. Terakhir, karena udah lewat berapa nih? Udah lewat 27 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa udah hampir 30 menit nih kita ngobrol. Yang Irsan penasaran dengan kondisi yang ada sekarang, suhunya udah panas, terus juga tanda-tanda hujan belum kelihatan gitu. Apa yang bisa seorang Nai berikan kepada teman-teman di luar sana, kepada pendengar-pendengar di luar sana, mungkin ini bisa jadi wejangan atau paling tidak bisa jadi ada insight tambahan positif nih dari seorang Nai untuk masyarakat di luar sana.
0: Jadi kalau dari saya itu kak, pesannya mungkin jangan anggap panas ini cuman rasa-rasa gak nyaman biasa yang bisa bikin kulit gosong ya. Jadi kita harus tahu nih, panas nih banyak banget efeknya di tubuh kita. Jadi kita harus kenalin nih dimana tubuh kita tuh udah kasih sinyal-sinyal gak baik ketika tubuh-tubuh kita nih udah rasanya udah kewalahan sama panas. Kemudian sebaiknya kita dengerin sinyalnya. Kemudian pastikan kebutuhan cairannya terpenuhi. Kemudian kasih tubuh kita waktu untuk istirahat. Kemudian jangan paksain aktivitas kalau memang udah ada tanda-tandanya. Kemudian yang paling penting kita kenalin nih tanda-tanda heat stroke. Kemudian tanda-tanda dehidrasi, heat exhaustion, karena ini bisa leading to kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan segera.
1: Oke deh. Jadi gitu ya mendengar ya. Jadi perhatikan ke air putih tak, jangan kianggap remeh itu dehidrasi, karena jangan sampai haus mi kita rasa tapi masih ditahan-tahan gara-gara malas ki. Kan ada tuh yang malas, aduh malas kak kencing-kencing kak nanti.
0: Nah itu bisa masalah lain lagi tuh.
1: Iya kan, malas kak minum, wah ini justru lebih gawat nanti
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar.
1: Jadi itu bisa, wah bisa lari kemana-mana kalau benar, gitulah ya. Ya oke, terima kasih banyak Nai udah menemani Irsan kurang lebih 30 menit perjumpaan kita. Udah nemenin saya juga. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nemenin Nai. Ya, kok bisa kamu sih Nai yang ditunjuk, kenapa bukan yang teman-teman yang lain?
0: Kenapa ya? Kayaknya untuk hal-hal kayak gini nih mereka percaya aja insya Allah kak.
1: Oh, udah percaya.
0: Udah kayak buat ngobrol-ngobrol gitu sama orang, teman-teman insya Allah udah percaya.
1: Untung saya orang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak ya. Lancar-lancar terus stasenya, lancar-lancar juga untuk teman-teman yang ada di luar. Semoga bisa beres semuanya.
0: Ya,
1: terus amin. Stase-stase mayornya bisa terlewati dengan mudah, gampang, luncur.
0: Amin, amin. Ya, ya Allah, amin.
1: Tanpa ada keluhan-keluhan apapun.
0: Amin.
1: Kita pamit undur diri kalau gitu.
0: Mm-mm.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.
3: Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat Pak Amer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: berbohong.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: Untuk dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini kami cukupkan sampai di sini. Irsan menemani Anda dari jam 3 sore tadi sampai sekarang menjelang jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung menemani Irsan, terus-terus mendengarkan siaran kami juga. Irsan ucapkan terima kasih banyak. Di hari yang spesial ini, di Hari Radio Nasional atau peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Selalu berbeda satu nada.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
3: Ciri khasnya adalah mengikuti aturan untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
5: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengikuti kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
6: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
7: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
6: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
5: Di Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
8: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
9: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
10: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
9: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
9: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri

0: Polres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka.

0: persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
1: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT KC.
0: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Ya, dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada seluruh sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
3: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
4: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
3: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
4: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
5: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
4: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan

0: bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
2: We have, of course, the responsibility to...
3: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
1: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
4: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
5: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
4: Each year, how to achieve the target.
1: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber.

0: Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga Yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemilihan akan kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pancasila,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Arfan Isri kembali menyapa Anda di kesempatan edisi spesial hari ini, tepatnya Jumat 11 September 2026 di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Suara Indonesia ya. Di ruang dengar Anda untuk malam hari ini, rangkaian acara siap kami hadirkan ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda yang bisa Anda download di App Store dan Play Store. Dan terima kasih untuk semua-semua pendengar-pendengar kita yang juga hari ini ikut memeriahkan, bergembira begitu ya, di perayaan HUT RRI yang ke-81 ini ya. Semoga kebersamaan kita dan juga harapan-harapannya bersama kami di seluruh tim ya, siaran di Pro 1 RRI Makassar ini tetap semangat juga memberikan yang terbaik untuk Anda dan semuanya ya. Dan sesuai dengan topiknya ya, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk tahun ini. Mudah-mudahan makin berdaulat juga nih siarannya RRI Makassar seperti yang banyak Anda inginkan begitu ya. Yang bisa menggema sampai ke seluruh pelosok negeri. Baik, di saat ini sampai jelang pukul 21 nanti kami hadir dulu dengan program Mosaik Islami yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Ini paket terkait Pondok Pesantren Asadiah Sengkang ya, di mana Pondok Pesantren ini dikenal sebagai benteng ilmu dan agama di Tanah Bugis dari dulu hingga sekarang.
3: Mosaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali malam hari ini dalam program Mozaik Islami yang akan menghantarkan topik terkait Pondok Pesantren Ashadiyah Sengkang yang menjadi benteng ilmu dan agama di Tanah Bugis. Pendengar, Pondok Pesantren Ashadiyah Sengkang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Menyimpan sejarah panjang yang syarat akan perjuangan dan dedikasi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1930 oleh seorang ulama karismatik Al-Alimu Al-Alamah Asyikh Andre Guruta Haji Muhammad Ash'ad Al-Bugisi, yang dimana pesantren ini telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Kisah berdirinya Ashadiyah Sengkang tidak lepas dari sosok Puang Haji Sadeq, panggilan akrab bagi Kiai Haji Muhammad Ash'ad. Beliau merupakan seorang ulama yang telah menuntut ilmu di Mekah sejak usia muda. Setelah menimba ilmu agama selama bertahun-tahun, Puang Haji Sadeq merasa terpanggil untuk kembali ke tanah kelahirannya di Sengkang dan mendirikan pesantren. Ash'ad kecil sudah mendapat bimbingan agama langsung dari sang ayah. Beliau kemudian sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran di usianya yang masih 14 tahun. Ia kemudian dipercaya memimpin sholat tarawih di Masjidil Haram saat usianya 17 tahun. Ia mengimami para ulama yang lebih senior, dan selama remaja, ia menimba ilmu di Madrasah Al-Falah. Beliau juga kerap berguru secara halaqah di Masjidil Haram bersama para ulama dari berbagai negara. Sebut saja Umar bin Hamdan, Syaid Ali Yamami, Hashim Nazirin, hingga Hasan Ali Yamani. Meski demikian, ia tergugah untuk kembali ke tanah leluhurnya pada tahun 1920, yang kemudian ia bertemu dengan para jemaah haji Bugis yang mendapat gambaran terkait perkembangan keagamaan, khususnya agama Islam di tanah Bugis yang saat itu masih banyak menunjukkan praktek-praktek menyimpang. Dan informasi itu ternyata sangat membekas di dalam benak beliau.

Muhammad Ash'ad datang ke Sengkang pada tahun 1928 dan berdakwah sekaligus mengajar dengan menerapkan sistem halakah yang dia dapatkan di Mekah. Aktivitas pengajian dilakukan di kediaman pribadi beliau, tetapi kemudian pindah ke Masjid Jami seiring bertambahnya jumlah muridnya. Beliau kemudian mengubah sistem halakah menjadi madrasah klasikal pada Mei 1930. Yang kemudian berdirilah Madrasah Arabiah Islamiah MAI di Sengkang yang dibantu oleh Andrik Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale yang kelak mendirikan pondok pesantren DDI Mangkoso di tahun 1938. Pada awal berdirinya, Ash'adiyah Sengkang hanya memiliki beberapa ruangan sederhana sebagai tempat belajar dan mengajar. Namun, berkat kegigihan dan keikhlasan para santri dan para ustadz di pesantren ini, yang kemudian membawanya terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Pendengar, tujuan utama pendirian Ash'adiyah yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan mencetak para generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam pandangan Puang Haji Sade, pendidikan agama tidak hanyalah sebatas menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu umum lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Selepas Puang Haji Sade meninggal dunia di tahun 1952, MAI Sengkang dipimpin oleh Andrik Guruta Haji Muhammad Daud Ismail yang kemudian mengubah nama lembaga pendidikan tersebut menjadi Madrasah Ash'adiyah untuk menghormati Andrik Guruta Haji Muhammad Ash'ad. Selain itu, Andrik Guruta Haji Daud Ismail kemudian mendirikan yayasan sebagai entitas pengelola pesantren.

0: salah satu faktor yang mendorong perkembangan Asadia Sengkang adalah dukungan dari masyarakat sekitar. Banyak para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Asadia karena yakin bahwa pesantren ini dapat memberikan pendidikan berkualitas dan membentuk karakter anak-anak mereka menjadi lebih baik. Selain itu, Asadia Sengkang juga dikenal sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Beragam kegiatan keagamaan dan kebudayaan diselenggarakan di pesantren ini, seperti pengajian, lomba-lomba keagamaan, serta pertunjukan seni lainnya. Ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Islam dan budaya Bugis. Selama puluhan tahun, Asadia telah melahirkan banyak tokoh agama, pemimpin, dan intelektual yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Alumni Asadia tidak hanya tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Hingga saat ini, Asadia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan layanannya. Selain itu pula, Asadia juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, Asadia terus berinovasi dan mengembangkan diri. Pesantren ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mozaik Islami kali ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya Anda pecinta drama radio, kami suguhkan cerita yang berbeda lagi malam ini ya. Untuk kali ini kami hadir dengan cerita Dalam Perbedaan. Ini adalah produksi drama dari RRI Surabaya. Nah, seperti apa jalan cerita Dalam Perbedaan ini? Kita dengarkan bersama.

0: ceritanya enggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan? Gara-gara kepercayaan dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

para pemain. Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari komunitas yang malam ini hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepeda In Maros. Ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak, suaraku.
1: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya?
2: Iya Kak, jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
1: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini sepedainnya?
2: Tidak dong, tidak.
1: Tidak? Oke, okay, baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepeda In Maros ini. Keren ya namanya Sepeda In Maros.
2: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat
1: apa?
2: Sangat simpel dan tidak unexpectable sebenarnya.
1: Unexpectable
2: dibentuknya.
1: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum

0: apa terbentuknya deh, kapan
1: iya terbentuknya,
0: terbentuknya sepeda In Maras ini, dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu, karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
1: Ya makasih Bang ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heriadi, bisa dibilang lah salah satu ininya lah ya, pencetus dari sepeda ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya, karena tepat satu tahun yang lalu ya ini terbentuk sepeda ini nih,
0: Juli. Oh baru setahun?
1: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu, pas Juli juga, tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di
0: tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil bulan Julinya saja?
1: Oh enggak Kak, jadi nggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Nah iya, jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu. Nah muncullah ideku, ide liarku, kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya, jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload, mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya, memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja gitu. Awalnya di situ. Nah dibentuknya itu di tahun lalu Juli, kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23 Kak. Jadi gitu.
0: Oh jadi bukan,
1: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
0: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada, cuman aktif Instagramnya. Oh berarti berdua nih.
1: Berdua bisa.
0: Yang di, masnya itu yang satu kemana?
1: Mas Nanangnya satu itu ada di Afrika kan?
0: Walah. Tunggu. Ini iya, lucu ya. Tunggu dulu, lucu dulu. Flashback dulu deh. Ya ini kan di Maros nih.
1: Waktu
0: itu sama Mas Nanang.
1: Betul.
0: Nah, backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
1: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
0: Pekerja korporat yang kebetulan dapat tugasnya di Maros.
1: Kebetulan hobi. Enggak. Kami memang semua asli Maros.
0: Orang asli Maros semuanya.
1: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
0: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
1: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya ya, bayang-bayangnya aja lah.
0: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
1: Awalnya iya, saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 23-24 gitulah, Bang.
0: Oke. Bukan FOMO ya.
1: Awalnya FOMO.
0: Betul,
1: awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, dong. Yang dulu.
0: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan
1: memang era Brompton itu.
0: Langsung era sepedaan itu zup gitu ya.
1: Era Brompton ya.
0: Langsung up semuanya ya. Oke. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
1: Marosnya di kota.
0: Marosnya di kota.
1: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi, bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan Kak? Ya.
0: Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
1: Betul. Iya, travelingnya pakai.
0: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya ini kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
1: Betul.
0: Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Din Saniel 4006 katanya. Gaskan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh. Siapa nih? Fansnya Mas Wahyu tuh sepeda ini.
1: Ini salah satu yang ini Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari Minggunya.
0: Oh ya, kata-kata di setiap hari Minggu di Instagram.
1: Iya. di Instagram.
0: Oh,
1: jadi dia kayak okay. ngeledek-ngeledek gitu loh, hari ya. Minggu nggak goes ngapain ya, ya, gitu ya, mau ya. Jadi apa gitu.
0: Ya oke, okay. Jadi baru 1 tahun ya. Oke, okay, tapi ya, sekarang sudah tahun. Berpencar nih.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Ya.
1: Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu enggak ini. Dia tugas Afrikanya enggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros baru ini. Goes.
0: Jadi kalian kan berdua. Emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota jadi, nih langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
1: Enggak juga Kak. Jadi kan awalnya kami berdua kan. Terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda ngajakin goes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
0: Oke, program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
1: Jadi program rutin itu ada ini Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya mungkin ya, sekali sebulan. Ada pasti ada, namanya tuh ICM.
0: Apa tuh?
1: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
0: Oh, mengkampanyekan.
1: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
0: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
1: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik. Mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini kami lihatnya dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya, jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu, makanya ICM itu terbentuk lah.
0: Oke, okay. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
1: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, goes ke Makassar.
0: Oh, goes ke Makassar, barengan.
1: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
0: Sudia, ngambil tengah-tengah ya?
1: Iya, di drip stick namanya.
0: Oh, di drip stick. Oke. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu ya, sampai yang pixie dan sebagainya, atau yang speed gitu?
1: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah Kak. Sepeda apapun gak ada.
0: Campur batas. Aja.
1: Insyaallah.
0: Iya. Welcome deh.
1: Welcome. R-Cyclist are welcome.
0: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
1: Ada teman-teman yang lain ada, di ya? Makassar di Maros ya.
0: Itu langsung
1: pengalaman namanya Papa Erik.
0: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
1: Ya, astagfirullah. SK lah ya Kak.
0: Enggak Kak. Ya, maksudnya kan ya. Saya pergi dulu
1: otomatis aja lah
0: ya. Otomatis aja. Ya. Waduh, Kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
1: Tetap. Aslinya tetap.
0: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
1: Betul.
0: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga.
1: Iya,
0: kolaborat juga ya, kolaborat juga ini. Dengan komunitas sepeda lainnya ya.
1: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa? Di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
0: Kan saya lihat di IG-nya juga ada
1: chainmates.
0: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih sebenarnya.
1: Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
0: Ya mungkin tergantung ya. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar goes.
1: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
0: Olahraga sepeda ya. Okay. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
1: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini Kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya.
0: Iya.
1: Kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
0: Endorfinnya. Itu yang dicari. Iya,
1: lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda. Bukan di lari, tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu, bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
0: passionnya di situ.
1: Sepeda.
0: Passionnya
1: berat juga ya kayaknya ya kalau passion ya.
0: Oh gitu. Ya, ya lebih cenderung jadi, bersepeda.
1: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
0: Ya.
1: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja ya dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
0: Iya, ada step by step lah ya.
1: Step by step.
0: Ah, benar. Nah, di 1 tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama Sepedain?
1: Oh iya, kami juga itu di Sepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
0: Setiap Rabu. Nah,
1: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya
0: ngopi in ride. Sore atau pagi tuh?
1: Kami dari sore ke malam.
0: Sore ke malam.
1: Ngopi in ride itu sore ke malam.
0: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah.
0: Ya,
1: itu
0: ya,
1: di depan kantor Bupati Maros gitu.
0: Oh, di situ.
1: Ada cermin cembung di situ, Kak.
0: Ya,
1: itulah
0: ya,
1: di titik kumpul defaultnya kami.
0: Oh, yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
1: Betul,
0: di dalamnya kan. Di dalam begitu sedikit ya. Ya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, riding-nya rame-rame,
1: betul.
0: Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga Bapak makin antusias gitu ya, dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
1: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsti, itulah ininya, kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu camp-nya. Base camp-nya.
0: Oke. Ya, mungkin kita duluin ya, 1 tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
1: Iya. Kalau misalnya target membesarkan sih, pastinya ada sih Kak ya. Iya. Pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya? Menurut pribadi saya aja lah ya. Menurut pribadi saya ya, hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya, kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh, tapi bersepeda, yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih, mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin, insya Allah.
0: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini, apa, klub yang komunitas yang lain yang bisa tur keliling gitu ya. Punya impian kayak gitu nggak Mas Wahyu? Mungkin
1: punya,
0: sepedaan
1: punya juga.
0: Iya. Oh, makin ramai
1: juga
0: nih
1: ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
0: Oh gitu. Ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07O ini.
1: Itu korlap.
0: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua. Hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman, terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi gowes itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
1: Pasti ada Kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini goes lah ya, goes dan finish di salah satu titik. Ya, pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini. Pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda. Perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah. Yang paling penting, misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu, begitu. Alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya.
0: Saling meracuni gitu.
1: Itu hal
0: saling meracuni.
1: Saya nggak tahu ini negatif atau positif. Tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
0: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
1: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
0: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini, jadinya.
1: Tapi itulah warnanya.
0: Warnanya itu emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan begitu ya. Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik, waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
1: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racun-racun
0: itu. Ya, itu yang saling memotivasi lah, ya, inspirasi.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
1: Jadi kayaknya ini ya Kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. ini yang dekat ini. Enak, rencananya mau buat baju.
0: Baju buat apa nih?
1: Jersey.
0: Oh, jersey community-nya.
1: Bisa dibilang dijual umum.
0: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
1: Betul.
0: Jadi bisnisnya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
1: Betul. Kembali ke komunitas.
0: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
1: iya.
0: Mas Wayu,
1: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
0: Itu ya. Oke. Oh, Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
1: Terlalu alay ya.
0: Alay ya. Oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh yang paling berkesan?
1: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih, pernah lah dibawa ke jalur Temple Run di belakangnya Unhas.
0: Di belakangnya Unhas. Ada apa?
1: Lewat disana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
0: Naik perahu, sepedanya ditinggalin?
1: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
0: Oh, gitu, perahu juga.
1: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
0: Iya.
1: Di...
0: Oh, jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu?
1: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
0: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
1: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
0: Masih ya, dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada masih satu tempat yang menarik. Ya. Ternyata, tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih banyak.
1: Sama ada lagi apa satu tuh? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi ribet namanya kemarin.
0: Lah, ngopi ribet. Ngopi ribet.
1: Jadi ngopi ribet ya, kami bawa peralatan-peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
0: Salodong.
1: Ya, bisa benar, dibilang benar. Ya di Untia itu ya.
0: Iya.
1: Dermaga itu kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya?
2: Jadinya
1: malah ke CPI.
0: Waduh.
1: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau enggak salah ya.
0: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu ya.
1: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu.
0: Dijebak
1: juga kayaknya.
0: Dijebak
1: ininya, ngopi ribetnya.
0: Waduh. Iya. Itu ya. Itu
1: ada nama Farhan di situ. Pelakunya itu namanya Farhan.
0: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini nih, di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
1: Itulah
0: ya.
1: Iya,
0: kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka dukanya.
1: Memang sangat ini,
0: beragam.
1: Sangat setuju.
0: Beragam memang. Nah, itulah beragam. Warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri ya, atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
1: Disesatkan lah ya kak ya.
0: Disesatkan.
1: Ya, ini ya.
0: Iya, maksudnya diracunin. Jadi, ayo masuk dong.
1: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuma buat flyer tuh kak. Disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya, cuman bermodalkan itu di share di story Instagram. Lah ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu, ada yang datang, terus kami goes lah, sampailah kami bentuk yang ngopiin ride itu, bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya, menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami begitu untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ. Kalau ada barulah keliling-keliling, itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
0: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Nyari temannya gampang banget, tinggal share sosial, aja.
1: Betul.
0: Share aja. Yang mau ikutan goes fun, kumpul, titik kumpul di sini gitu ya. Tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya, was-wasnya ya.
1: Enggak ada Kak. Jadi kan banyak juga tuh Kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin Cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung, mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya, bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja, karena untuk sekarang belum ada, bisa dibilangnya belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
0: Oke, okay, biasanya goesnya itu
1: ininya yang ICM itu.
0: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya itu masih Rabu atau akhir pekan nih?
1: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
0: Sangat tidak terprediksi. Bisa. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
1: Jadi misalnya
0: langsung iya, aja nih. Saya ada di sini.
1: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
0: Waduh.
1: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang 1-2 orang terus goes sama-sama itu aja.
0: Ya, random aja ya.
1: Oh. Random aja bisa dibilangnya. Yang jelas bersepeda, yang jelas bergeraknya.
0: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi pas Mas Wahyu atau Mas Anang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
1: Astagfirullah.
0: Gak ya? Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih Pak. Aduh,
1: oke, siap.
0: Pak Agung, sponsor nomor 2-nya sepedain. Oh, oke, okay, iya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
1: Pak Agung, itu Pak Agung lagi di kapal dia Pak.
0: Oh, lagi di kapal. Oh, jadi memang beragam background semua ini ya.
1: Beragam profesi lah
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini, goes.
1: Demi satu hobi yang baik lah.
0: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
1: boleh,
0: nih?
1: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan ke depannya. Pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami ngajak semua teman-teman, jika lo goes gak apa-apa lah, tag kami, kami pasti repost intinya.
0: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepedain ya, sepeda underscore in. Oke, ini katanya Sepedain biar banyak cabangnya Kak, waduh emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
1: Itu karena ini Kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
0: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
1: Bercanda itu.
0: Bercanda, aduh. Jangan-jangan ini ya.
1: Jadi nama itunya, maksudnya itu teman gini Kak. Kan ceritanya ini namanya Sepedain. Jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana. Sepedain Maros,
0: sepedain
1: Afrika, begitu.
0: Oh, begitu ya. Sesuai di mana ada orangnya di situ bisa.
1: Betul.
0: Berarti enak banget ya. Berarti tidak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya. Di mana saja bisa ini. Mobile banget ini.
1: mobile banget, sangat fleksibel.
0: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya sepeda_in begitu ya, apapun kegiatan. Kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa jarak random aja tiba-tiba
1: ataupun di, betul-betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
0: Yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya, dia jauh nih, dia lagi di Medan
1: sekarang tidak ada.
0: Oke, pokoknya di punya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Wahyu, mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar, atau dimanapun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili sepeda in Maros nih? Bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu. Atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
1: Ya, mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya, Kak. Jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
0: Wakili dong, atas nama sepeda in dong.
1: Ini pesannya, ininya ya. Ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya, Kak?
0: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
1: Iya. Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya, sepeda in. Mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan, bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja Kak.
0: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti
1: betul-betul
0: keselamatan berkendara orang lain juga.
1: Keselamatan berkendara orang lain juga.
0: Oke.
1: Intinya itu, intinya kita saling respect lah.
0: Saling respect
1: di jalanan.
0: Baik. Waduh. Izin Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh. Saya
1: terima juga ini Kak, bisa ini ya. Bisa ada pesan sedikit.
0: Apa tuh?
1: Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya. Bulan atau minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan.
0: Goes bareng di Maros.
1: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
0: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
1: Kebetulan dia ini loading.
0: Oh, lagi loading aja.
1: Iya, loading aja.
0: Waduh ya.
1: Tapi itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
0: Wah, iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
1: Betul
0: harus
1: pasti
0: gitu.
1: Iya,
0: biar lebih makin
1: erat lagi
0: silaturahminya. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan sama, bisa sama, bergabung bersama kita. Dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng nih deh. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga anak-anak dari teman-teman sepeda Inmaros ya. Oke, sukses siap. Selalu Mas Wahyu, Mas Nanang atau teman-teman siap, semua siap, dari siap, sepeda Inmaros. Tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Yeah. Oke, okay. Dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya sepeda Inmaros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu nggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome. Bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik, bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, ramai banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro Satria Makassar malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa,
1: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya, semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya, mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: tahu dia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para kardi dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Arfan menyapa ruang dengar Anda malam hari ini menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar di segmen kita ya program hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Anda bisa gabung nanti di 08213333940. Untuk edisi hari ini tepatnya Jumat 11 September edisi spesial hari ulang tahunnya RRI ke-81 ya. Kita memberikan pilihan lagu-lagu barat ini ya di ruang dengar Anda. Baratnya barat 2000-an ini ya. Oke, bisa gabung nanti di 08213333 9440. Saya terima dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Siapa gerangan? Halo, assalamualaikum. Oh, keputus dia. Oke, dicoba lagi ya. 08213333 9440. Untuk bergabung melalui WhatsApp juga nanti kita kasih kesempatan ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, mantap. Dari siapa ini, di mana?
2: Dari Zidan di Polman, Bung Arfan.
0: Zidan di Polman, apa kabarnya Zidan?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Arfan sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dirgahayu RRI yang ke-81 menarapan semua jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Mudah-mudahan juga pendengarnya makin tetap semangat juga ya. Oke. Bang Zidan, malam ini lagu barat pilihannya ada Ronan Keating, When You Say
2: ada
0: Nothing
2: Scorpion,
0: At All.
2: Scorpion tidak ada.
0: Oh, Scorpion itu klasik rock. Enggak ada segmennya gitu.
2: Pokoknya dipilihkan saja lagu.
0: Oh, dipilihkan saja. Oke.
2: Okay. Lagu bahagia begitu.
0: Yang bahagia.
2: Iya.
0: Yang bahagia. Oke, okay, saya pilihkan. Endless Love ya. Lionel Richie.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Iya. Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Seru di Timur, ada Pak Abdul Lasewan, terus ada Bobby di Polemang, ada Pak Hendro, ada Ica di Bone, ada Tantri. Kemudian ada Radiana bersama Rdiansa di Makassar. Kemudian ada Woni juga. Terus ada Sain di Balanipa.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada lagi, siapa lagi? Pak Hendro. Cuma saja tanpa terkecuali Munarpan.
0: Mm-hmm.
2: Buat Munarpan ya kan, situasi sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya beralih dulu ke WhatsApp. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpan.
0: Iya, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, oke, okay. Pak Ahmad Yani di Shopping ya.
3: Iya, nah. Di La Jawa Shopping.
0: Oke, okay. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Malam ini bergabung di spesial ulang tahunnya juga RRI ke-81.
3: Oh, iya.
0: Ya. Oke, okay, kita pilihkan, sebutkan ya lagu-lagu yang ada di playlistnya kita malam ini. Ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ada Endless Love tadi yang dipilih oleh Zidan. Kemudian ada Hello dari Adele.
3: Itu Hello mau dari
0: Hello.
3: Adele.
0: Oh, Hello.
3: Iya.
0: Oke, okay, menyapa dulu buat siapa nih?
3: Ya, baru lewat ada Sidan, ada Pak Endro, mm-hmm. Di Polmas, ada Talo, ada Bunda Dewi,
0: yeah.
3: Ada Dimas, ada Asar Aulia, ada Pak Arjuna, Pak Radin, ada Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Maimuna Ganing, ada Bobby, ada Astrid Dioto, Aldi Hidaya, ada Tantri sama Esti, ada Uki Ade Putri, Puan Datu, Aulia dan Arpa di Selayar, dan semua-semuanya ini.
0: Semua-semuanya ini? Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita buka lagi line telepon untuk Anda, silakan di 0821-3333-9440. Dua lagu sudah pilih malam ini. Ada Endless Love, kemudian Hello dari Adele ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Bung Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pablo Sewang.
4: Betul sekali, bro.
0: Selamat.
4: Terima kasih.
0: Iya. Hadir tadi ya?
4: Ada tadi, gak ada.
0: Ah, di mana? Tapi enggak, saya enggak temuin di...
4: kita juga, saya tidak ketemu
0: di... Saya enggak ketemu di auditorium.
4: Anda enggak bisa masuk, karena tidak bisa mendengar suara gemuruh begitu.
0: Oh, gitu. Jadi di luar kita tadi?
4: Di luar, sih.
0: Astaga.
4: Di tempatnya, di mukanya, sih, ya. Perusahaan untuk makan-makan orang tahu di situ.
0: Oh, iya. Alhamdulillah, selamat ya sebagai pendengar favorit.
4: Iya,
0: ini.
4: Alhamdulillah.
0: Oke. Jangan dilihat nilai ininya, barangnya ya. Kami menghargainya ini
4: yang,
0: sebagai.
4: Yang anu penyiar favorit yang diumumkan
0: sebenarnya. Iya, yang mana?
4: Yang penyiar favorit.
0: Oh, penyiar favorit. Penyiar favorit yang kepilih itu si Barisna.
4: Oh,
0: iya. Paling banyak vote-nya tuh ya. Oke, selamatlah waktu untuk Risna tahun ini ya. Oke, Pak Abdullah Sewang.
4: Ya.
0: Ikutan di lagu yang mana ini? When You Say Nothing At All, Endless Love, Halo.
4: Apa gini apa gini semua?
0: Endless Love.
4: Ya.
0: Lionel Richie, menyapa dulu buat siapa nih?
4: Buat Pak Gapur. Pak Lupus, Arjuna, Pak Padis, Anis Hakim, Anwar, Puan Dasu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Nur Yusuf, Pak Bobby di semuanya di Poman, Landar, Asri, di Wotu, Junedi juga di Sabang, Arpa di Selayar, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Paladin, Esmar di Kota Pasar Bentar.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Sri Sinta nih.
0: Halo, Mbak Irfan.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat. Oke. Malam ini Ruang Rindunya lagu barat ini. Ikutan lagu yang mana gini, Mbak Sri Sinta? Endless Love. Oh, Endless Love. Cinta yang tiada ujungnya. Oke. Menyapa dulu buat siapa?
0: Ya, buat tadi ada Papa Tiba.
1: Iya.
0: Selama tidak dapat ini sebagai pendengar.
1: Iya.
0: Dan Papa tadi apa nak?
1: Iya.
0: Papa tadi itu yang
1: Pak Abdul Sewang.
0: Ada Kak Ines Krista Lara, ada Mbak Dewi, ada Ama Uki, Waida Martawati, ada Kak Janaya Susam Samaisar, Roma Mario, ada Buli Ape, Tantri, Ahmad Genita Simon, Nina Enmur, itu ada Bang Aku, Arsa di Pelayar, terus ada Riko, Tuan Gato, dan semuanya yang monitor. Selamat malam, jalan sehat, selamat kesehatan, semoga selamat ulang tahun buat Radio RRI lalu jaya di
1: luar. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta di MU tadi. Di ujung telepon sudah ada lagi yang bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Anissa.
2: Iya.
1: Di Bantaeng.
2: Oh. Temannya Mas Arpan.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Teman kita semua ya. Oke, gimana kabar?
2: Alhamdulillah dingin-dingin
1: emput. Dingin-dingin emput. Oke, tapi sehat ya. Oke.
2: Apa kabar Tamas?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Ada suaranya poso-poso.
1: Iya kan tadi habis
2: poso-poso.
1: Habis apa ya? Joget ya tadi. Tadi kita joget-joget.
2: Capek sih.
1: Mampu cerita gitu, kita joget sama-sama dengan pendengar tadi. Oke. Silakan menyapa. Ikutan di lagu yang mana kini Andi Anissa?
2: Hello.
1: Hello Adele. Oke, sapaannya buat siapa?
2: Buat Bunda Sophie, Tantri, siapa lagi? Sudian Makassar itu. Mbak Uki, Ibu, siapa lagi ya? Pak Bobby, Indah Sopen, Pak Yusuf, semuanya paling siapa lagi itu?
1: Siapa?
2: Teman tak?
1: Yang mana? Banyak temanku. Yang mana?
2: Ada itu. Viola,
1: tahu. Astaga.
2: Viola sama Dewi.
1: Kagekku mi deh.
2: Iya, masuki Dewi, tambah cantik gitu ya selalu. Buat Mas Arpan.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat tugas ki. Cepat ya poso-poso.
1: Cepat poso-poso. Iya.
2: Cepat minum air hangat.
1: Iya, siap.
2: Salamnya Pak Hakim, Mas Arpan.
1: Siap, salam balik untuk Pak Hakim.
2: Buat Mas Arpan. Semuanya Pak Hakim,
1: okay, Mas Arpan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada Ina Kristalara. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristalara, pendengar setianya Pro 1 juga nih. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Di mana posisi?
3: Kebetulan sudah di rumah dari tadi sore. Oh.

0: Makassar.
1: Ini muncul lo ya, iya.
0: Muncul lo, iya sih, sampai Miki.
1: Iya, dari tadi sore banget.
0: Alhamdulillah. Bunda saya kira masih tinggal-tinggal di Makassar, di kota Makassar.
1: Enggak.
0: Enggak ya, oke deh. Kita malam ini pilihan lagunya lagu-lagu barat ini. Ada Lionel Richie, iya, and Endless Love, Hello, When You Say Nothing At All.
1: Di pilihannya Yani. Di pilihannya Yani.
0: Pak Yani. Oke. Okay. Siap. Menyapa dulu buat siapa nih?
1: Oke deh, buat semua-semuanya tadi ya yang sempat hadir. Ada Bunda Sop, Uki, Hida, Riko, Laras, Maman sama dan Arga si Bu Harsina, Pak Radin juga tadi tawa dari Bantimoro.
0: Iya, Pak Radin ada tadi ya.
1: Sama Pak Ahmad tadi ya, makasih iya. Perkenalannya di auditorium. Ada Abdul Salam di NTT sama Raja Pantun, Ian Hendrawan, Roma Mario, Samsia Maisar, sama Kak Yani Tasmun dengan Rusdina Yasir dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
1: Tanpa terkejut.
0: Apa yang bikin buat... Ki, apa yang bikin Ki tadi sampai pengen ikutan di HUT RRI tadi nih?
1: Silaturahmi dengan teman-teman dari daerah.
0: Emang sudah janjian ya?
1: Enggak juga enggak sih.
0: Juga.
1: Karena kemarin baru apa? Ada ada kejelasan ke sana karena kan kondisi lagi itu berat sebetulnya.
0: Kurang yang sehat gitu ya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Tempat hadir.
0: Baik.
1: Siap. Cinta juga tahu apa tadi.
0: Oh iya.
1: Cinta, makasih sekali. Iya. Buat kapan lanjut tugas? Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada lagi yang bergabung ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu.
0: Uang rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Tantri.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sudah baikan?
2: Iya, udah.
0: Sudah fit kembali ya. Oh, masih.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, iya. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu dengan lagu-lagu barat pilihan. Ikutannya iya. Di lagu yang mana?
2: Iya, apa ini? Berapa?
0: Ada When You Say Nothing At All, If You're Not The One dari Leon Rimes. Kemudian
2: ada tadi Adele.
0: Adele, hello.
2: Iya.
0: Oh, ikutan di situ ya. Sapaannya buat siapa ini?
2: Iya, sapaannya buat Pak Sri Mbak Sri Sinta di MU, terus ada Pak Abdullah Sewa. Selamat ya Pak Abdullah Sewa, pendengar favorit. Terus lagunya juga buat ada Pak Arjuna, ada Bobby. Terus lagunya buat Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Uki, ada Ina, Kristal Lara. Terus lagunya juga buat Bu Andia Nisa. Siapa ini? Halo Hesti juga. Terus lagunya juga buat ini siapa? Ya, itu tadi yang dari Polman Arfan, siapa lagi?
0: Zidan.
2: Halo Zidan, semoga baik-baik aja ya. Ada Bobby juga di sana,
0: yeah.
2: Ada Pak Asri di Wotu. Pokoknya buat semuanya, Bung Arfan, tanpa terkecuali. Halo?
0: Iya. Yeah.
2: Saya kira.
0: Ada Ji.
2: Saya kira tidak ada suara.
0: Lagi dicatat semua namanya. Iya, yeah.
2: Buat semuanya, buat Mbak Pia juga. Mana suaranya? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya,
1: Dari Uki di Daya.
0: Uki
1: di
0: Daya. Wih, panjang umur ini Mbak Uki. Tadi banyak yang nyari ya. Oke. Okay. Sehat ya kabarnya Mbak Uki?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya. Oke, okay. Ikutan di lagu yang mana ini Mbak Uki? Ada Adele,
1: ikutan
0: Endless Love,
1: Adele
0: saja. Banyak yang suka suaranya Adele ya. Menyapa Ki, buat siapa?
1: Buat semua tadi yang hadir di ulang tahunnya RRI. Ada Bunda Sophie, Ina Kristalara, ada Kak Maman, Aan Irawan, ada Nana Argas, Ade Putri, ada Kak Riko, ada Raras, siapa lagi ya tadi ya? Ada Pak Radin, ada Dimas juga. Siapa tadi lagi yang hadir itu ya, buat semua yang hadir tadi itu, dan ada Nurmina di Sopen, ada Kak Yani Tasmun, Yan Hendrawan, ada Wahida Martawati juga, ada Pak Arjuna, Kak Uli Ape, Samsya Maisar, ada Bogel, ada Sri Sinta, Terli Margareta, ada Ica, Tantri, ada Hesti, ada Tika Maya, Mama Rita, dan semuanya Mio,
0: okay lagi
1: Peter.
0: Siap.
1: Buat adik Arfan, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, apa kabar ini Mbak Tika?
3: Alhamdulillah baik. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-10.
0: Apa harapannya nih?
3: Harapannya semoga RRI makin jaya di udara, selalu dekat di hati, dan selalu memberikan yang terbaik bagi pendengarnya.
0: Amin ya. Oke, Mbak Tika, ikutan di lagu yang mana ini? Ada
3: ikutan di lagunya Adele.
0: Adele semua ya. Pada senang lagunya Adele. Oke, menyapa lagi buat siapa?
3: Kak Tantri tadi, ada juga Kak Uki, ada Kak Indah, ada Ica, ada Sopi, ada Sewang, Kak Uki, Pak Ahmad Yani Tasmun, Kak Rusdiana Yasin, apa lagi ya, Kak Esti, Pak Bobby Tipolman, ada Alexandino, ada Lela Sari, ada Viola, ya apa lagi ya, pokoknya semuanya kita terkecuali Selamat Malam Ki, sehat selalu semua, berkarpan siapapun ya, favorit karpan.
0: Kebetulan tahun ini yang terpilih paling banyak votingnya Mbak Rina Risna Supratio.
3: Marisna.
0: Oh iya,
3: selamat. Walaupun itu semuanya tetap.
0: Iya.
3: Tetap terbaik. Tapi kalau saya kemarin yang banyak saya dukung Kak Arpan.
0: Aduh. Terima kasih. Ini,
3: tapi semuanya terbaik kok.
0: Iya.
3: Semuanya baik. Semuanya memberikan selalu yang terbaik buat kita semua. Iya, makasih Arpan.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break sejenak ya, karena sudah 9 penelpon ini, lagunya belum keputar gitu ya. Kita hadirkan dulu karena mungkin para pendengar kita ini lagi saling berlomba-lomba ini, ingin mengucapkan kata-kata atau kalimat indahnya untuk RRI ya, yang berulang tahun di hari ini ke-81 tahun ya. Sebentar kita lanjut ya. Kita dengarkan dulu lagunya dari Lionel Richie, Endless Love.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilon Seba.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara,

0: 94,4 FM Pro Soteri Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini, spesial edisi hari ulang tahun RRI ke-81 ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung tadi ya. Kita buka kembali line telepon berikutnya, dan juga Anda bisa menghubungi juga melalui WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Atwan.
0: Malam, Ruang Rindu, dari siapa nih?
1: Ya, Ruang Rindu.
0: Dari?
1: Dengan Padil yang ditonton.
0: Oh, Padil. Ini paling jago joget ini, Padil.
1: Sempat hadir.
0: Paling, iya, capek joget.
1: Iya, mulai sini, iya, rekam saya ke sana. Terus hari Sabtu, jalan sehat, terus kemarin.
0: Iya, iya.
1: Sama teman-teman sebekas, 8 orang.
0: Ya,
1: saya keluar masuk jemput ada di kemarin
0: di mana
1: di sepeda satu
0: dangdut pas ya, ujung-ujungnya pi acara saya datang karena iya ujung-ujungnya pi saya datang karena lagi ngurus sesuatu di ini acara
1: banyak video kak foto-foto
0: oh gitu
1: serunya.
0: Iya, iya.
1: Hari
0: iya.
1: Kemarin tuh?
0: Ya.
1: Dari kita kan kemarin.
0: Ada kah tapi di ujung-ujung acara misalnya masuk.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ada Jeki.
0: Iya. Saya lihat juga dari kan ruangannya ke belakang itu, ada Fadil joget-joget.
1: Iya, tempat terkecuali kan Bung Arfa.
0: Iya, ikutan saja di lagunya apa nih?
1: Iya, kenapa yang mau masuk?
0: Oh, begitu.
1: Karena yang telepon 10 saat cukup, makin
0: jelas lalu. Sehat selalu.
1: Makin dekat ya sama pendengar toh.
0: Iya.
1: Iya, mang kan itu mau ngapain Sapulidi. Ya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Sapulidi. Waalaikumsalam. Kita ke Arbi di Antang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar ini Arbi? Apa kabar, Riba?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sehat ya?
2: Kabar baik, iya. Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu Ruang Rindunya, lagu-lagu barat ini ya, Arbi?
2: Iya.
0: Okay.
2: Ikutan saja dengan lagu yang mau diputar.
0: Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Menyapa buat Anwar.
0: Iya.
2: Terus Sul, Aulia, Niko, Denompo, Edi Saputra, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Arbi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang bergabung lagi di line telepon kali ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh, belum ada ya. Oke, kalau begitu kita ke tempatnya Amah dulu di ujung telepon nih. Halo, assalamualaikum. Mbak Amah. Oh, kemana semua ini? Iya. Boleh dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Ruang rindu.
3: Lombor rindu, nomor lagu.
0: Dari
3: Dapur Manjaling.
0: Gimana Kak Reba?
3: Alhamdulillah baik sih.
0: Manjaling, baji-baji jadi. Ya.
3: Kalau Mas Harpan bagaimana?
0: Alhamdulillah baik saja
3: baik,
0: nih.
3: Diharapkan.
0: Iya. Ikutan di lagu barat ini ya?
3: Iya.
0: Menyapanya buat siapa Pak Gafur?
3: Besti dulu pertama bestiku.
0: Besti.
3: Abla Sewa.
0: Oh iya. Tadi sudah masuk nih.
3: Iya. Pandatu.
0: Pandatu belum nembus.
3: Besti di para juga tahu.
0: Iya.
3: Dari Sinta di Renew.
0: Ayo, siapa lagi? Mana lagi Pak Gafur? Halo? Pak Gafur.
3: Semuanya buat. Oh,
0: mana suara? Tak hilang-hilang, Ki.
3: Halo, lanjut telek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, aduh. Ke mana Pak Gafur tadi? Iya, iya, iya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
4: Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Memori. Kenapa tidak kedengaran suara si Karvan?
0: Iya.
4: Kenapa tidak kedengaran suaraku?
0: Kapan?
4: Iya tadi.
0: Iya, anda tahu kenapa? Oh, ini bagus, Midi. Apa kabarnya ini, Mbak Ama?
4: Alhamdulillah sehat. Karvan, gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya. Ikutan ini Kak di semua lagu.
0: Oh, ikutan di lagu berikutnya ya. Menyapa bocah. Oh, iya. Apa itu?
4: Ada Edir Gahayu untuk RRI yang ke-81 sekali di udara tetap di udara.
0: Oke.
4: Ini menyapanya buat ini yang baru lewat tadi ada Kak Uki. Terus ada Kak Inestalara, Tuan Datu, Pak Yasmon, ada juga Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, ada Kak Wahida, Mbak Sinta, terus ada Pak Gafur juga tadi, ada Pak Arjuna, Pak Sani, ada juga Layasari, Padil, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Arfan, sehat selalu.
0: Amin, makasih. Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ujung telepon kemana lagi ya? Oke, berikutnya di telepon dulu ya. Kita kasih kesempatan yang di telepon. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu, halo. Kok dimain-mainin sih teleponnya? Halo. Oke. Kita berikan kesempatan ya yang lainnya kalau enggak mau ngomong. 08213333940 ya. Berikutnya lagu yang akan kami putarkan ini Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Siapa gerangan di ujung telepon malam hari ini? Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Ada yang Bobby Bung Arfan.
0: Bobby di Polman. Oke, okay. Sehat Bobby?
2: Alhamdulillah sehat. Sebelum saya menyapa Dirgahayu RRI yang ke-81, ya semoga kedepannya makin sukses ya.
0: Iya.
2: Bung Arfan.
0: Itu aja.
2: Itu aja. Singkat saja.
0: Menyapanya juga semuanya.
5: Menyapanya juga.
2: Ya. Menyapa dulu yuk. buat Pak Abdullah Sewang ini, Bung Arfan, Pak Gapur, ada Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sofi, Rejana Yasir, Ina Kisalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opa Ading, ada Laya Sari, Ahmad Yani Tasmu, Nur Mina Endur, Banset, Maya di Gorontalo, Sauki, ada Ibu Sumi, Bu Wahida, dan Anjanisa, Pak King. Dan semuanya Bung Arfan.
0: Dan semuanya Medi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di ujung WA ada ini yang gabung ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana?
6: Dengan Jaya di Shopping ini, Bung Arfan.
0: Bang Jaya di Shopping. Saya baru dengar suaranya nih, Bang Jaya.
6: Sudah sering gabung, Bung
0: Arfan. Oh, sudah sering gabung. Oke, okay. Salam kenal kalau begitu, karena baru seketemu nih. Oke, okay, Bang Jaya.
6: Suka ngeselah. Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Iya. Lagunya apa sebentar?
0: Ikutan di lagunya Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
6: Iya, ikutan saja.
0: Ikutan lagunya. Saja ya. Oke. Sapanya iya, buat siapa? Ya,
6: buat sama yang tersemu di Sopeng. Terus ada Anto di Duri. Terus ada Layasa di Pulman. Ada Maya di di Masamba. Pokoknya semua saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
6: Dukung harapan.
0: Iya.
6: Lalu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon, halo, assalamualaikum. Nah itu dia kan, dikasih kesempatan pada apa, sengaja anda ngomong ya. Oke, kasih kesempatan yang lain kalau mau ini ya, yang mau saja lah ya. Ini momen ulang tahunnya RRI, jangan main-main nih, telepon lagi.
7: Halo.
0: Ya. Halo. Iya, Ruang Rindu, Pak Lupus.
7: Memori lewat lagu.
0: Pak Lupus di Luwu ya. Apa kabar ini Pak Lupus?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Ikutan di lagu yang mana nih Pak Lupus?
7: Lagu apa?
0: Ada Ronan Keating, apa? When You Say Nothing At All.
7: Itu ya.
0: Itu, menyapa buat siapa?
7: Ada Kerisim tadi Ewi.
0: Iya.
7: Ada Bunda Sumi. Ada Pak Bunda Sewang. Ada Tika di Sabang. Ada Pak Gapur. Ada Anto di Duri. Ada Santri. Ada Pondatu. Ada apa lagi?
0: Ada semua-semuanya Mi katanya. Oke, okay, terima kasih.
7: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Lupus di Mari-Mari ya. Baca di Luwu sana, sudah bergabung. Ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu. Aduh suara saya yang kembali ini.
9: Saya hanya mau ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga para penyiar dalam keadaan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
9: Diberikan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
9: Dan kali di udara
0: tetap
9: di udara.
0: Amin.
9: Kali merdeka.
0: Iya. Itu aja Pak Fajar.
9: Saya ini dulu sebenarnya saya ini Bang Irfan. Saya tidak mau memilih para penyiar favorit. Saya tidak mau milih karena penilaian saya pribadi itu semuanya bagus.
0: Siap, nggak apa-apa Pak. Iya, cuman ini aja.
9: Yang pilih. Padahal yang dewasa di sini kalau kita mau pikir secara dewasa ya, itu Bang Irfan kan sudah dewasa sekali dalam hal menyiar kan. Dengan apa lagi itu
0: masih
9: Ibu Arti dengan Irsan. Saya ikuti terus tadi ini. Saya
0: siap, lihat siap,
9: yang
0: siap.
9: Baca pembukaan tentang itu Irsan.
0: Iya. Gilirannya dia okay. Lagi
9: ikutan saja saya.
0: Baik
9: Pak Irfan.
0: Iya. Sisa satu lagu juga nih, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
9: Hanya apa buat Bu Sopi, buat Len Sewang, buat kita, buat Ibu Tantri, Bu Sumi, dan semua saja pendengar Radio Republik Indonesia. Semoga Pak Irfan juga sehat selalu ya, karena saya lihat Miki ini loyo-loyo, Miki, saya lihat hari ini bicara Pak Irfan.
0: Oh iya, karena seharian di kantor ini. Berbagai kegiatan tadi, ya. Siap Pak Fajar. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Fajar tadi di Palopo sudah bergabung. Adakah? Sudah kabur lagi nih di ujung telepon ya. Jadi memang begitu ya, switch-switch ya. Mohon maaf ini karena memang sistemnya untuk line telepon line tombol, line WhatsApp juga line tombol gitu ya. Jadi agak harus menunggu mungkin kalau lagi di hold ya. Oke, sudah enggak ada lagi yang ingin bergabung? Ya. Mungkin kita masih ada waktu mungkin di 1-2 menit. Untuk yang sudah gabung tadi cukup banyak ini ya. Alhamdulillah. Tapi ini mungkin mewakili ya dari sekian banyaknya pendengarnya Prosater di Makassar, di Sulawesi Selatan ataupun di luar Sulawesi Selatan yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk doa-doanya semuanya. Kritik dan sarannya tetap yang membangun untuk RRI agar RRI semakin baik ke depannya. 81 tahun suara Indonesia ya. Menyapa ruang dengar Anda di usia yang sekarang ini, mudah-mudahan kita memang menjadi lebih baik begitu di kesempatan ini. Sekali di udara, tetap di udara. Itu kata Pak Fajar dan yang lainnya tadi ya. Ada lagi? Oke, tampaknya ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari siapa ini, di mana?
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dari Umar Bakri.
0: Umar Bakri di mana? Keren namanya.
8: Watampone.
0: Di Bone. Oke, Bapak Watampone. Umar Bakri. Kaget iya. Apa gerangan? Oke, itu guru Kri. Umar Bakri ya. Oke.
8: Iya. Ucapin selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Betul.
8: Ya, semoga tetap jaya dan sekali mengudara tetap di udara.
0: Oke deh. Mau menyapa buat siapa ini Pak Umar Bakri?
8: Saya menyapa untuk semua-semua sajalah.
0: Semuanya sajalah. Oke.
8: Beliau ya, semuanya.
0: Terima kasih Pak Umar. Sehat selalu ya.
8: Iya. Semoga sehat selalu. Iya. Dan bahagia.
0: Amin.
8: Dan bahagia.
0: Terima kasih Pak Umar Bakri di Bone ya. Sudah bergabung sama kita hari ini. Semuanya juga ada Tika, Pak Adil, Tantri, Anissa, Pak Abdul Sewang, Pak Ahmad Yani, dan semua-semuanya yang tidak bisa disebutkan mungkin satu persatu. Terima kasih doa-doanya, walaupun mungkin tidak tembus di sini, di program-program dari siang tadi atau sore tadi mungkin sudah banyak yang menyampaikan doa yang lama ya. Amin. Doa kita juga semua untuk pendengar-pendengar, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa diberi kesehatan begitu ya, dan juga rezekinya lancar, amin. Rezekinya lancar, makin ini ya tentunya, makin senang nanti kita semua juga. Oke. Baik, kalau sudah ada, tidak ada lagi ya, sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang bergabung, kita close untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi di program Ruang Rindu malam hari ini dengan sebuah lagu penutup yang dipilih, When You Say Nothing At All dari Ronan Keating.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh,
1: Bening yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, dan setelah pengajian dan terjemahan yang kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda program Mutiara pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Istigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah tempat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit-sakitnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Makassar. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan pagi yang penuh keberkahan ini. Dan semoga pendengar semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya semangat menjalani aktivitas ini. Seperti biasa di pagi hari ini edisi 12 September 2026, kami hadir menemani pendengar dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan dan tentu saja mengambil hikmah dari berbagai nilai kehidupan. Pendengar, kita masih berada dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya peringatan Maulid bukan hanya tentang sebuah perayaan atau tradisi yang dilakukan setiap tahun. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dan bagaimana beliau memperlakukan sesama, bagaimana akhlaknya dan yang paling penting bagaimana kita sebagai umat bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang hikmah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi ini kita sudah bersama seorang narasumber yang tentu sudah sangat akrab bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambah volumenya, gak kecil suaranya.
5: Baik Pak Ustadz, apakah sudah terdengar jelas Pak Ustadz?
6: Ya,
5: baik.
6: Kalau masih bisa tambah sedikit lumayan.
5: Baik, Pak Ustadz. Dan bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Ustadz?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk Pak Ustadz menyampaikan kajiannya. Silakan Pak Ustadz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jelas suara saya? Jelas?
5: Terdengar jelas Pak Ustaz.
6: Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita nikmat, berbagai nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita pada hari subuh ini kita telah melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu para pendengar RRI Pro 1 RRI Makassar, pada pagi hari ini kita masih dalam suasana Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah baiknya saya pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita akan baca hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya melihat penanggalan masih hari ini masih 29 Rabiul Awal. Baiklah, saya akan memulai. Pertama-tama saya akan melihat bahwa perayaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hukumnya. Karena kita melihat sekarang banyak orang yang tidak setuju dengan perayaan, artinya melakukan perayaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perayaan seperti yang kita lakukan. Itu alasan mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa melaksanakan maulid itu termasuk hukumnya bid'ah. Tapi saya kira kalau kita akan melihat, merujuk pada beberapa literatur, literatur tentang yang berbicara tentang maulid Rasulullah SAW, banyak sekali yang berbicara tentang maulid Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu mari kita melihat bagaimana hukumnya, sebenarnya hukumnya merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat misalnya pendapat para ulama yang terkenal. Misalnya pertama kita melihat bagaimana pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn al-Hajj, yaitu dua ulama yang terkenal. Dia mengatakan wa in kana aslul ijtima'i al-maulidi lam yaf'alhu salaf walakin al-ijtima' ala dhalika yuhakkiku maqasid mashru'an وما يحدث بعض الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. Jadi Ibn Taymiyah dan Ibn Hajj mengatakan wa in kana asl ijtima' ala al-maulid, walaupun sebenarnya asal dasar berkumpul untuk merayakan maulid tidak dilakukan oleh yaitu salaf, artinya yang dimaksud dengan salaf itu ulama-ulama dari sahabat dan tabi'in dan tabi'in, tidak, artinya tidak melakukannya seperti yang kita lakukan. Walakin al-ijtima' ala dhalika yuhaqqiqu maqasid mashru'an, tetapi kalau kita melihat berkumpul merayakan maulid itu merealisasikan yaitu tujuan-tujuan agama. Misalnya kita melihat bahwa berkumpul dengan banyak orang, terutama akan ada terjadi silaturahim dan kita berkumpul bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan banyak hal-hal yang baik yang dilakukan pada waktu kita berkumpul merayakan maulid Rasulullah SAW. Itu mengatakan وَمَا يُحْدِثُ بَعْدُ النَّاسِ مَحَبَّةً لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَتَعْدِيمَ لَهُ. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai tanda kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, wallahu qad yusibum ala hadhihi mahabbati wal ittihad ala la ala bidah, dan ini Allah akan memberikan pahala atas kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita melakukan maulid ada tanda atau realisasi kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendapat yaitu Ibn Taymiyah dan Ibn Hajj. Kita melihat lagi seorang ulama yang terkenal itu As-Suyuti, yaitu ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ada yang mengatakan abad ke-10. Dia mengatakan wa yustahabbu lana aidan idharu syukr bi maulidihi bil ijtima'i wa it'ami at'ami wa nahu dhalika min wujuhil qurbati wa idhar masarati. As-Suyuti, ulama yang terkenal, mengatakan wa yustahabbu lana, dianjurkan dan bahkan disunnatkan bagi kita idharul syukri, menampakkan kesyukuran bi maulidihi, dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ijtima'i, dengan berkumpul untuk merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda kegembiraan, tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itami ta'ami, dan memberikan makanan. Saya kira kita sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi kebiasaan kita kalau maulid ada beberapa makanan yang disuguhkan. Wa nahu dhalika dan lain sebagainya min wujud qurbati, dari bentuk-bentuk qurbat, bentuk-bentuk pendekatan kepada Allah SWT, wa idhari musarrati, dan menampakkan kegembiraan. Maka itu semuanya dianjurkan dalam agama menurut As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Jadi menurut As-Suyuti bahwa itu perlu kita melakukan atau merayakan maulid Rasulullah SAW, karena itu merupakan itu pernyataan atau realisasi kita bahwa kecintaan dan kesyukuran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan oleh agama. Kemudian yang ketiga, pendapat Syekhul Azhar, ulama yang terkenal, yaitu pimpinan Al-Azhar di Mesir, dia mengatakan wala syakka anna siyamar Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadzal yawmil azhim yawmul itsnin wa min siyamihi lil muslimina min ba'di yutabu ihyan li dzikri maulidin maulidin sallallahu alaihi wasallam bi amali yusabu alaihi fa'iluhu. Jadi Syekhul Azhar, pimpinan Al-Azhar, mengatakan bahwa puasanya Rasulullah SAW pada setiap hari Senin. Di Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa, itu merupakan Rasulullah merayakan maulidnya, kelahirannya. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, "Hey Rasulullah, kenapa berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah mengatakan, "Saya berpuasa pada hari Senin karena itu merupakan hari kelahiran saya dan hari di mana saya mendapat wahyu dari Allah dan di mana saya juga dilantik menjadi nabi, maka saya merayakan itu. Jadi saya berpuasa tanda kesyukuran." Oleh sebabnya itu, pertama-tama bermaulid, mulai Rasulullah SAW hanya caranya bermaulid berbeda dengan kita. Ya tentunya sebagai nabi, ya tentunya bentuk kesyukurannya merayakan maulidnya itu dengan puasa setiap hari Senin. Oleh sebabnya itu mengatakan bahwa puasanya Rasulullah SAW setiap hari Senin itu merayakan hari kelahirannya, merayakan hari di mana dia hari itu mendapat wahyu, di mana dia hari itu dia dilantik menjadi nabi. Dia mengatakan bahwa yu'tabaru ihya'an li dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dianggap bahwa itu berpuasanya Rasulullah merupakan yaitu merayakan maulidnya Rasulullah SAW. Bi'amali yusabu alaihi fa'il, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita akan melihat bahwa seluruh ulama yang terkenal, dia menganggap bahwa merayakan maulid itu tidak bukan bid'ah, boleh saja, bahkan dianjurkan untuk merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melihat apa selamanya, apa hikmah kita merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan melihat, pertamanya tadi saya sudah mengatakan bahwa yang sebenarnya kalau kita akan jujur akan melihat literatur bahwa yang pertama-tama merayakan maulidnya Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri yang pertama-tama merayakan, yaitu dengan berpuasa setiap hari Senin. Hikmah kita sekarang merayakan maulid. Pertama, kita melihat ittiba' li Rasul SAW, itu mengikut pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah merayakan setiap hari Senin dan berpuasa, maka kita juga merayakan sesuai dengan kemampuan dan yang kita bisa lakukan. Jadi mengikut para Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita merayakan maulid sebagai tanda kecintaan, dilalatan li hubbin Nabi SAW, yaitu tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah," siapa cinta kepada saya, maka saya akan bersama-sama dalam surga. Ada seorang pemuda pada waktu Rasulullah SAW memberikan syarahan, memberikan penjelasan kepada sahabatnya, mengatakan. Terus pada waktu Rasulullah SAW sementara dia memberikan syarahan arti pelajaran kepada sahabatnya, ada seorang pemuda berdiri mengatakan, "Hai Rasulullah, mata sa'am, kapan hari kiamat?" Itu langsung ditanyakan, "Mata sa'am, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW heran, kenapa ini anak muda ini menanyakan hari kiamat? Padahal kita ini sementara berbicara, menjelaskan ajaran-ajaran agama. Terus dia berdiri mengatakan, "Mata sah, kapan hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah heran karena anak muda ini terus menanyakan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah kamu sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Kenapa kamu tanyakan? Apakah kamu sudah siap? Sudah ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat?" Maka anak muda itu mengatakan, "Sudah ada ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Apa persiapan?" Mengatakan, "Hubbilaka, kecintaanku terhadap kamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Cukup, itu yang kamu punya modal untuk menghadapi yaitu hari kiamat, cukup dan kecintaanmu terhadap saya. Karena tidak seseorang sempurna keimanannya kalau tidak cinta lebih kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri." Oleh sebabnya itu, kita merayakan maulid yaitu tanda kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan sunnatku maka dia sebenarnya dia mencintai saya, dan siapa mencintai saya, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah," siapa mencintai saya, maka saya akan bersama-sama dalam surga. Oleh sebabnya itu, kita merayakan maulid, Rasulullah sebenarnya, Rasulullah sama heran. Dia ta'ajub kepada kita ini, umat yang datang kemudian. Sehingga Rasulullah mengatakan, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Rasulullah dalam hadis mengatakan, Tuba alangkah bahagianya orang yang ketemu dengan saya, beriman kepada saya. Itu Rasulullah mengatakan bahwa alangkah bahagianya orang ketemu dengan saya dan beriman kepada saya, yaitu para sahabat ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Karena ada orang ketemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, tidak beriman, bahkan dia menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasulullah alangkah bahagianya orang yang ketemu dengan saya dan beriman kepada saya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, Tuba, tuba, tuba liman lam yarani wa amana bi. Alangkah bahagianya orang yang tidak bertemu dengan saya, tidak melihat saya dan dia beriman kepada saya. Kita semuanya ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, hanya mendengar beritanya, tetapi kita beriman, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah yang paling ditakjubi, artinya Rasulullah SAW paling dikagumi umat yang datang kemudian. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan kita ini semuanya termasuk yang dikagumi, termasuk kita insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan Tuba, Tuba, Tuba. Tiap kali mengatakan alangkah bahagianya orang yang tidak pernah ketemu dengan saya dan beriman kepada saya. Kalau para sahabatnya beriman, dia memang ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan Tuba hanya satu kali, alangkah bahagianya orang yang ketemu saya dengan berbahagia dan beriman kepada saya. Tapi mengatakan tiap kali pada kita yang datang kemudian yang tidak ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW mengatakan Tuba, Tuba, Tuba liman lam yarani wa amana bi. Jadi sebagai kesimpulan bahwa mari kita yang umat Islam ini yang datang kemudian yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, mari kita memberikan tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhirat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ini berbahagia dunia dan akhirat. Saya kira ini barangkali merupakan pengantar diskusi kita pada pagi hari. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pengantar kajiannya di pagi hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kami membuka partisipasi Anda untuk bertanya terkait topik kita di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah ada penelpon yang bergabung. Kami akan membuka teleponnya dulu. Baik, teleponnya terputus dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali silakan di 0821-3333-9440. Agar pertanyaan Anda bisa langsung dijawab bersama Bapak Kiai. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
7: Dengan Abdullah di Kabupaten Bone, Sulawesi.
5: Pak Abdullah, baik. Baiklah, kepada Pak Abdullah kami persilakan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz.
7: Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz, ini ada dua hal. Yang pertama tentang tradisi maulid Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz, kita di Kabupaten Bone Ustadz ada daerah yang lebih mengutamakan tradisinya daripada hikmahnya Ustadz. Setelahnya kalau untuk tradisinya dia jor-joran Ustaz, sebelumnya ada bila-bilain setelahnya mengeluarkan uang banyak daripada hikmahnya Ustaz. Biasa orang itu salah kida Ustaz, misalnya menghadiri maulidnya, karena hanya berburu hadiah seperti itu, Ustaz, atau hadiah misalnya bingkisannya, Ustaz, karena misalnya bingkisannya itu dalam satu bingkisan ada yang ratusan ribu harganya, Ustaz, walau ada jutaan, Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat masalah ini? Begitu dengan kedua saya akan banyak juga orang yang biasa mengikuti sunnah Nabi, Ustaz, artinya dia kayaknya terlalu penistik sekali, Ustaz, misalnya dia misalnya menjangkan jenggotnya, memakai vakum, malahan ikut juga gaya kehidupan Nabi seperti cara makannya Nabi, bagaimana Ustaz melihat masalah ini juga, Ustaz? Makasih, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, apakah pertanyaannya terdengar jelas, Pak Ustadz?
6: Bisa pertanyaan pertama apa tadi?
5: Pertanyaan pertama bahwa di daerah di tempat Pak Abdullah ini banyak masyarakat yang mengutamakan tradisinya dibandingkan hikmahnya. Seperti salah satu contohnya, orang-orang hanya datang untuk kegiatan maulid ini untuk mendapatkan uangnya saja, bukan tulus dari hatinya. Nah, bagaimana ini pandangan Pak Ustadz? Begitu, Pak Ustadz.
6: Terima kasih. Jadi padahal kita akan melihat bahwa ada sebagian orang lebih mendahulukan mementingkan yaitu tradisi maulidnya, tapi hikmahnya tidak diperhatikan, artinya diabaikan. Artinya ya mudah-mudahan kita harapkan bahwa jangan hanya saja tradisinya yaitu upacaranya maulidnya, mudah-mudahan dengan acara maulidnya itu bisa diambil hikmah. Jadi karena dalam maulid itu kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya. Jadi kita harapkan orang yang hadir itu mudah-mudahan jangan hanya yaitu tradisinya yang diikuti, tapi kita harapkan dengan yaitu hikmah atau ya ajaran-ajaran atau ya ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan pada acara maulid itu, terutama masalah akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW kata innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi. Sebenarnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Disangkakan pada masa Rasulullah SAW pada masa jahiliyah itu akhlaknya tidak beres. Nah, tidak sempurna. Oleh sebabnya itu kalau kita akan melihat seakan-akan yaitu masalah yang penting sekali, sehingga Rasulullah diutus yaitu untuk melihat memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Oleh sebabnya itu mari kita merayakan maulid dengan mengikuti, dengan mendengarkan, yaitu mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya sekadar tradisi saja. Jadi artinya melakukan tradisi ini yang penting tidak ada bertentangan dengan ajaran agama, tidak ada masalah. Hanya kita harapkan bahwa dengan acara maulid itu kita mengambil juga hikmahnya, yaitu misalnya terutama masalah anak Rasulullah SAW kita bisa contohin. Kemudian yang kedua, yaitu ada orang mengatakan mengikuti sunnah dengan misalnya yang dipanjangkan jenggotnya dan lain-lain dan sebagainya. Begini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum ila akhir au kama qala. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidak memandang pada seseorang kepada pakaiannya, tidak memandang kepada bentuk tubuhnya, akan tetapi memandang kepada amalnya dan hatinya. Itu yang dilihat. Jadi kita ini, ya, jangan kita hanya melihat atau mencontohi budaya orang Arab. Itu budaya orang Arab itu, ya, sampai ya banyak jenggotnya karena memang dasarnya ada jenggotnya. Nah, kemudian pakaiannya ya mesti kita ikuti pakaian. Jadi kalau kita melihat pada pakaian, kita berbicara tentang fungsinya, jangan kita melihat pada modelnya. Itu pakaian itu bukan kita mementingkan modelnya, tapi kita mementingkan fungsinya. Fungsi pakaian itu ialah menutup aurat. Seluruh pakaian yang menutup aurat. Jadi bagi laki-laki mana auratnya, bagi perempuan mana auratnya. Kalau menutup auratnya maka itu pakaian Islam. Pakaian Islam. Tidak mesti pakai jalabiyah, pakai baju kurung. Karena itu pakaian model, pakaian bentuk, pakaiannya orang Arab. Tapi enggak ada masalah kita ikuti. Tapi janganlah kita salahkan orang yang tidak dianggap bahwa tidak mengikuti sunnah kalau tidak berpakaian seperti itu. Karena pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat. Jadi dalam Islam itu seluruh pakaian yang menutup aurat, mana auratnya laki-laki, yang mana auratnya perempuan, itu semuanya pakaian Islam semuanya. Itu pun masalah aurat masih perselisihan bagi ulama-ulama kita. Jadi misalnya ya ada menganggap bahwa rambut aurat, ada mengatakan bukan aurat. Ada mengatakan suara bagi perempuan, ada mengatakan aurat, ada mengatakan bukan aurat. Jadi masalah ini masih perselisihan antara ulama. Yang jelas bahwa yang disepakati mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan, kalau menutup aurat ini maka semuanya pakaian Islam semuanya. Tidak mesti bagaimana bentuknya, bentuknya itu bukan masalah. Yang masalah kalau pakaian ialah fungsinya. Saya kira begitu.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung Pak Ustadz. Kita akan menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
8: Iya, dari Bahar di Bunga Saming ini, Pak.
5: Baik, Pak Bahar, silakan ya. Pak Bahar.
8: Begini Pak Ustaz, ada orang sabar, tapi ada bombe-bombenya, terputus silaturahimnya. Ya, pertanyaan kedua, tidak berdosa kah orang Pak Ustaz kalau lagi gigi semut-semut langsung dibunuh karena naik di mata, mengganggu orang tidur? Ya, saya kira pertanyaan saya cukup hari ini.
5: Bisa diulangi. Baik Pak Bahar, boleh diulang kembali pertanyaannya Pak Bahar? Baik Pak Ustaz, terkait pertanyaan yang pertama bahwa ada mengenai orang yang sabar banget tapi sekalinya tidak sabar, dia memutus silaturahmi Pak Ustaz.
6: Bukan sabar tapi kurang silaturahminya.
5: Tiba-tiba terputus silaturahminya ketika kesabarannya habis mungkin Pak Ustaz.
6: Jadi orang yang sabar kemudian tiap melakukan silaturahmi, artinya sabarnya bagus tapi silaturahminya tidak boleh kita putuskan.
5: Baik.
6: Karena itu dianjurkan dalam agama bahwa harus kita berbaik kepada orang lain, harus kita perbaiki silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man arada yunsya' fi atharihi wa yubasata fi rizki falyasir rahimahu. Jadi antara lain usaha untuk memperpanjang umur, yang menambah umur panjang, yaitu memperbaiki silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan man arada yunsya' fi athari, siapa orang yang mau dipanjangkan umurnya, wa yubasata fi rizki, dan diperbanyak rizkinya, fal yasir rahimahu, perbaiki silaturahimnya. Jadi kita ini harus memperbaiki silaturahim, jangan hanya dengan dasar sabar sehingga membombe orang. Bukan berarti sabar itu artinya ya berarti dia tidak baik silaturahimnya. Rasulullah SAW pernah mendengar, menerima laporan yang mengatakan ada seorang perempuan bagus salat malamnya, bagus puasanya, bagus ibadahnya, tapi tidak baik yaitu silaturahimnya dengan tetangganya. Rasul mengatakan bahwa itu termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena tidak baik silaturahimnya dengan tetangganya. Jadi di samping ibadah kita harus memperbaiki silaturahimnya. Jadi yang bagus sabar, tapi jangan karena sabar, alasan sabar sehingga dia membombe, yang memutuskan silaturahim, saya kira kurang bagus. Apa pertanyaan kedua?
5: Terkait pertanyaan kedua, apakah kita boleh membunuh hewan, mungkin yang disebut tadi adalah semut, apabila mengganggu kita salah satunya dalam kegiatan ketika tidur? Nah itu yang dipertanyakan tadi Pak Ustadz.
6: Baik, jadi Rasulullah SAW ada beberapa binatang dianjurkan dibunuh, ada seperti misalnya ular yang bisa membahayakan, tikus yang bisa mengganggu atau artinya menghabiskan tanaman. Jadi ada beberapa Rasulullah SAW, tapi yang dilarang kalau tidak mengganggu, dilarang kita mengganggu binatang karena binatang itu makhluk Allah termasuk kita. Antara lain yang dilarang Rasulullah SAW, jangan membunuh binatang dengan membakar dengan api. Misalnya kadang-kadang orang itu ya ada sarang semut dibakar dengan api. Ini semuanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh mengganggu binatang dengan memakai api. Jadi memang ada beberapa binatang yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengganggunya. Tapi ada juga yang disuruh ya bunuh kalau memang mengganggu kehidupan manusia. Jadi nanti kita lihat yang mana binatang yang disuruh Rasulullah SAW bunuh dan mana binatang yang dilarang untuk membunuh. Tentunya yang mengganggu kehidupan manusia disuruh membunuh, yang tidak mengganggu dilarang untuk membunuh. Saya kira itulah barangkali.
5: Baik Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ustadz atas waktu dan kajian yang begitu bermanfaat di pagi hari ini. Dari perbincangan kita tadi, kita diingatkan bahwa memperingati Maulid Nabi bukan hanya tentang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat akhlak, perjuangan keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA sebagai Ketua Umum MUI Sulsel dan sudah hadir dan berbagi hikmah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas dan terus diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu serta kebaikan kepada kita semua. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga kita menjadi lebih bermakna lagi. Saya Mori Hermalasari bersama rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar pagi ini.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Itu kita mencoba untuk bagaimana aktivasi SPBU ini 24 jam. Ya.
3: Itu kerjasama antar koperasi justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin temui Pertamina guna mencari solusi antrian BBM. Koperasi Desa Merah Putih diminta membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Ratu Langi untuk mendengarkan keluhan pendengar yang mengantri. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda dan Kepala SKPD lainnya meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Ratu Langi kemarin. Nampak kehadirannya disambut riuh oleh pengendara yang sedang mengantri. Banyak pengendara yang berharap dengan kehadiran wali kota dan melihat langsung kondisi di lapangan bisa menyelesaikan persoalan penumpukan dan antrian panjang di SPBU. Seperti salah seorang pengendara yang mengaku sudah mengantri hampir 2 jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
5: Berapa jam masih antri?
6: Ada 2 jam.
5: Apa kita Pertamax, Pertalite?
4: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta kepada pihak SPBU Ratu Langi agar memastikan seluruh sarana dan prasarana serta petugas SPBU memberikan pelayanan yang optimal kepada pengendara.
2: Optimalisasi semua SPBU yang ada. Yang ada dispensernya harus semuanya aktif. Yang kedua, petugasnya, operatornya harus aktif. Kalau tidak bisa, saya minta Pak GM, kalau umpamanya nggak cukup, orangnya kasih sama kita, bisa di training kilat untuk kita kasih orang-orang kita, apakah ketua RT RW yang bisa untuk membantu menjadi operator. Ya.
4: Tegaskan kondisi ini harus menjadi tugas bersama agar bisa diselesaikan, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Pemadaman listrik bergilir menyebabkan pasokan air bersih PDAM di Kota Parepare terhambat. Laporan Emi Bafadal.

0: Pemadaman arus listrik yang terjadi di wilayah Kota Parepare menjadi penyebab dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi air bersih ke pelanggan. Seluruh sistem pengolahan air mulai dari sumur, dalam hingga air permukaan sangat bergantung pada pasokan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pompa. Direktur PAM Tirta Karajaya Abdul Aziz menjelaskan, operasional instalasi pengolahan dan distribusi air minum sepenuhnya mengandalkan motor pompa bertenaga listrik. Ketika terjadi pemadaman listrik, seluruh sistem pemompaan terhenti seketika. Dikatakan ketidakstabilan arus daya membuat dorongan air terhenti sebelum mencapai pipa-pipa sambungan rumah di wilayah perbukitan.
1: Jika pompa ini tidak berjalan, maka butuh waktu yang lama untuk sampai ke akhir itu. Karena butuh mengisi dulu pipa-pipa yang ada untuk sampai ke sana. Untuk kita Parepare alhamdulillah memaksimalkan 13 sumur dalam dan mudah-mudahan di akhir di Oktober nanti atau paling tidak di akhir September ini satu tambahan sumur dalam yang ada di Kusuma itu insya Allah sudah sangat membantu. Kemudian langkah-langkah aktif yang kami lakukan adalah pertama kami mencoba mendistribusikan menggunakan air tangki, cuman ada batasan. Batasannya itu contoh misalnya mereka hanya per satu kubik, kemudian karena ini harus kita bagi sama-sama. Kemudian PDAM itu kan hanya mempunyai dua armada, maka secara otomatis kami akan berkoordinasi dengan teman-teman damkar, teman-teman BPBD untuk menggunakan armadanya untuk melakukan pendistribusian ke wilayah-wilayah terdampak. Harapan saya kepada semua masyarakat Parepare bagian.
0: Abdul Aziz menambahkan, kondisi geografis Kota Parepare yang didominasi kawasan perbukitan dan berlembah menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendistribusian air. Pemadaman listrik secara tiba-tiba atau fluktuatif langsung merusak tekanan air dalam jaringan pipa. Dijelaskan, geografis Parepare yang berlembah-lembah membutuhkan tekanan tinggi untuk menjangkau permukiman. Ketika air dalam proses dipompa dan belum sampai ke tujuan, lalu listrik mati, pompa terhenti, dan akhirnya akan berbalik kembali lagi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin temui Pertamina guna mencari solusi antrian BBM. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD hadir di kantor Pertamina Regional 7 di Jalan Garuda kemarin. Mereka membahas kondisi Kota Makassar saat ini, yakni antrian panjang yang terjadi di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Makassar. Dari hasil koordinasi secara tertutup tersebut, Munafri Arifuddin mengatakan beberapa masukan telah disampaikan ke pihak Pertamina. Di antaranya, mengoptimalisasi semua SPBU mulai dari dispenser hingga petugas, menambah operasional SPBU menjadi 24 jam, serta memetakan jadwal pengisian bagi kendaraan berat seperti truk dan bus.
4: Yang ada dispensernya harus semuanya aktif, yang kedua petugasnya, operatornya harus aktif. Kalau tidak bisa saya minta Pak GM, kalau umpamanya nggak cukup orangnya kasih tahu sama kita, bisa di training kilat untuk kita kasih orang-orang kita, apakah ketua RT RW yang bisa untuk membantu menjadi operator. Yang keempat tadi itu kita mencoba untuk bagaimana aktivasi SPBU ini 24 jam ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena informasi dari Pak GM bahwa ini cukup kok, bukan langka. Artinya apa? Manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya juga meminta pada Pak GM untuk kita mengatur. Tidak ada lagi antrian-antrian truk dan bus yang panjang semau-maunya mau antri. Harus ditentukan jam antriannya.
3: Sementara itu, IJM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM aman dan cukup. Bahkan pihaknya sudah menambah pasokan BBM, baik jenis solar maupun Pertalite dan Pertamax, ke SPBU yang ada di Makassar. Di sisi lain, ia mengaku dalam waktu dekat, pihaknya bersama pemerintah Kota Makassar akan memetakan lebih dulu jenis kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM guna mengurai kemacetan.
5: Kami tentu akan menyiapkan stoknya, mengirimkan, namun juga itu tadi, makanya kita perlu atur antrian, karena begitu antriannya panjang dan juga stoknya akan lebih cepat habis. Nah, ini yang kita perlu atur sama-sama. Tapi kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita akan pastikan, kita akan dorong juga supply ke SPBU-SPBU. Kami juga mohon nanti bisa disampaikan ke kami koordinasi-koordinasi atau informasi-informasi ini untuk kita tidak lanjutin.
3: Selain mengunjungi kantor Pertamina Regional 7, Wali Kota Makassar juga turun langsung melihat antrian panjang yang ada di SPBU Ratulangi.
2: Sampah organik jadi tantangan, DLH Makassar dorong TPS 3R. Aan Ariska melaporkan.
6: Pengelolaan sampah organik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Makassar, terutama di tingkat RT dan RW. Keterbatasan pengetahuan masyarakat serta sarana pengelolaan sampah membuat sampah organik masih berpotensi berakhir di pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmi Budiman mengatakan sebagian masyarakat masih menganggap sampah menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah setelah membayar retribusi. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat diperluas adalah membangun lebih banyak tempat pengolahan sampah reuse, recycle atau TPS 3R.
7: Ini sebenarnya yang paling mudah adalah kita bentuk TPS 3R yang paling banyak dan lebih yang paling ya lebih banyak TPS 3R, tapi ya sudah ada beberapa kecamatan yang bisa cepat menginisiasi karena kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, tapi ada juga kecamatan yang sulit ki bergerak karena selalu kendalanya di lahan. Oh, iya. Tapi terbukti kan paling tidak seperti Wajo, dia kerjasama dengan Pelindo. Artinya tidak bisa ki bergerak ini secara sendiri, harus ki kolaborasi, karena kalau pemerintah sendiri dia mau bergerak.
6: Helmi menegaskan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya diperlukan agar pengelolaan sampah organik dapat dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.
2: Sebanyak 371 kasus TBC ditemukan di Sinjai sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Sebanyak 371 kasus tuberkulosis ditemukan di Kabupaten Sinjai dari hasil pemeriksaan 4.100 suspek sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan masih perlunya penemuan kasus secara aktif di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Kar Anis, saat launching gerakan serentak tracing TBC terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai belum lama ini. Ia menyebut penemuan kasus secara aktif penting untuk mempercepat penanganan dan menekan penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui program penemuan TBC terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG yang dijadwalkan berlangsung September hingga November 2026. Di 64 lokus dengan sasaran 6.400 orang.
9: Berdasarkan data program tuberkulosis di Kabupaten Sinjai dari bulan Januari sampai Agustus 2026, dari 4.100 suspek TBC yang telah diperiksa, telah ditemukan kasus TB sebanyak 371 penderita. Artinya dari 11 suspek yang diperiksa ditemukan 1 penderita TB.
8: Kahar Anis menambahkan, tracing dan screening ditargetkan tidak hanya menemukan kasus, tetapi juga memastikan pasien segera mendapatkan penanganan untuk memutus rantai penularan di keluarga dan masyarakat.
2: Momentum 81 tahun RRI diharapkan terus mengawal pembangunan di Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfareni.
10: Hadir sebagai pembaca berita di HUT RRI ke-81 kemarin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, mengapresiasi RRI yang telah banyak melakukan berbagai transformasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat di era digital ini. Winarno berharap RRI di usia ke-81 tahun, RRI terus mengawal pembangunan di Sulsel.
11: Kita masih kecil, RRI itu selalu bersama. Kalau sekarang, kita bersama RRI kalau di dalam mobil. Dan alhamdulillah informasinya kami sering dengar, dan sekarang ternyata kami juga bacakan tadi bisa di-download juga, ya, bisa di-download lewat aplikasi App Store dan ini. Misalnya kami akan sebar luas, tentunya RRI kan merupakan kebanggaan kita bersama, mungkin bersama TVRI, merupakan dulu sampai sekarang masih bisa bertahan. Harapan kita semua, teman-teman RRI tetap jaya dan selalu mengikuti dan mengawal pembangunan terutama di Sulsel.
10: Andi Winarno Eka Putra hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar sebagai pembaca berita mewakili Gubernur Sulsel. Ia mengaku sempat gemetar saat membacakan berita dalam warta siang di RRI Makassar.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Koperasi Desa Merah Putih diminta membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasim menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan koperasi konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
13: Kemarin di program pemerintah ada pengurus koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
8: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih.

0: Selamat siang.
1: Baik, Pak Kepala Desa, hadir dua lembaga ekonomi di desa, Badan Usaha Milik Desa BUMDES dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Pak Desa melihat keberadaan dua lembaga ini dalam membangun ekonomi di desa, Pak?
0: Alhamdulillah, kami atas nama pemerintah Desa Biringala, kalau saya melihat dua usaha di desa ini, saya sangat mendukung dan warga sangat juga mendukung.
1: Nah, apakah kedua lembaga
0: ini ya, sangat bagus?
1: Ya, apa kedua lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya akan bisa bersinergi, bekerja sama begitu dalam membangun ekonomi di desa menurut pandangan dari Pak Desa?
0: Insya Allah, Pak. Selama kami masih jadi kepala desa, insya Allah, karena dua lembaga ini kami mengawasi dua-duanya. Sehingga dia harus berkolaborasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat kami, Pak.
1: Iya. Menurut Pak Desa Anwar, apa saja yang nantinya menjadi bagian yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDES dan apa nanti yang bagian yang menjadi dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, Pak?
0: Kalau Merah Putih itu, kami sangat membutuhkan yang namanya saat-saat ini adalah gas, iya, pupuk, dan segala bahan yang sangat dibutuhkan oleh warga kami. Sedangkan BUMDES itu membawai satu tempat wisata dan ada juga warkopnya dan ada juga ikan nilanya di situ, ada tambak di situ, beberapa lokasinya atau kolamnya yang sedang berjalan begitu kan.
1: Ya. Jadi intinya nanti dua lembaga desa ini, lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya tidak akan berbenturan begitu, Pak, ya, kepentingannya begitu.
0: Tidak, Pak, karena saya rasa saya sangat bersyukur karena berdekatan, ya, dan usahanya juga berbeda. Termasuk artinya begini, kalau BUMDES itu membawai seperti ikan, kan bisa dikasih masukkan di MBG-nya nanti itu, di MBG. Begitu ganti.
1: Jadi nanti kedua lembaga ekonomi ini, BUMDES dan juga Koperasi Desa, akan saling mengisi, saling bekerja sama begitu, Pak Desa, ya?
0: Insya Allah, Pak.
1: Bagaimana nanti mungkin Pak Desa ini, Pak Anwar, selaku kepala desa, leader, pemimpin di Desa Biringala, dalam mengkoordinir, dalam mengawasi dan juga mensupervisi, ya, dua lembaga ini supaya bisa berjalan beriringan begitu dalam membangun ekonomi yang berada di desa, terutama mungkin di Desa Biringala ini, Pak.
0: Kedua usaha ini, Pak, kami akan duduk bersama dengan BPD untuk musyawarah dan saling bekerja sama dan saling menindis supaya kedua-duanya ini berjalan dengan baik.
1: Oke. Okay. Jadi semua pekerja-pekerja yang ada di BUMDES dan juga Koperasi Desa ini merupakan sumber daya manusia yang berada di desa, Pak, ya, terutama mungkin di Desa Biringala begitu.
0: Betul, Pak. Tetapi sampai sekarang ada berita bahwa koperasi itu kami masih simpang siur, Pak. Ada yang katanya itu akan dikelola oleh GRAIN selama 2 tahun. Padahal kita ini di desa sudah dibentuk yang namanya pengurus dari awal sampai sekarang.
1: Oke. Tapi diharapkan saja nanti tetap bisa bekerja sama begitu, Pak, ya.
0: Betul sekali, Pak. Ya.
1: Baik, mungkin apa harapan-harapannya Pak Anwar selaku Kepala Desa Biringala ini untuk kemajuan BUMDES dan juga Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak?
0: Berharap sekali kepada koperasi sekarang itu dengan langkahnya gas, karena itu adalah prioritas utamanya itu koperasi, sehingga kami sebagai pemerintah desa ini mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk secepatnya untuk mengembangkan usaha yang ada di koperasi. Tetapi BUMDES sementara berjalan dengan adanya, Pak, kelandrenan dengan ikan nila,
1: baik,
0: Pak.
1: Baik. Oke. Bapak Kepala Desa Biringala, Pak Anwar, terima kasih banyak, Pak, waktunya bersama RRI, Pak, pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jufri Rahman pensiun 1 Oktober dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggunakan dua opsi untuk mengisi jabatan kosong sekretaris daerah Sekda.

0: Laporan Iin Nur Fareni.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman akan segera memasuki masa pensiun secara resmi pada 1 Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan ada dua opsi yang bisa digunakan pemerintah provinsi untuk mengisi jabatan kosong. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Erwin Soding. Dikatakan, opsi tersebut yaitu dengan manajemen talenta dan seleksi terbuka. Pengisian dengan manajemen talenta menurut Erwin Soding bisa dilakukan karena sudah diterapkan di 24 kabupaten dan kota. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2020. Manajemen talenta melalui proses strategis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN berpotensi tinggi ke posisi strategis, sehingga penempatan para pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja. Yang kedua dengan seleksi terbuka, bisa saja diterapkan untuk menjaring ASN berpotensi dari luar Sulsel.
2: Seleksi terbuka itu misalnya untuk menjaring talent-talent yang juga ada di luar provinsi. Karena kan kita tidak bisa terapkan manajemen talenta untuk orang yang tidak masuk di bursa. Hasilnya begini, saya mau ambil pejabat dari Bengkulu. Sementara Bengkulu mereka tidak pernah manajemen talenta, kami tidak bisa akuisisi. Beda kalau dengan yang daerah yang sudah terapkan juga hal yang sama. Bisa kita lakukan akuisisi langsung. Nah ini yang kita tidak tahu, kalau ada talent-talent yang menurut proporsi, secara proporsi Bapak anggap itu layak.
1: Erwin Soding menambahkan untuk seleksi ini akan sangat bergantung dengan keputusan gubernur dalam mencari sosok sekretaris daerah atau sekda yang akan mengisi posisi jabatan eselon 1B di jajaran pemerintah provinsi. Jufri Rahman akan memasuki masa pensiun pada 19 September nanti. Jufri Rahman menjelaskan tentang sosok penggantinya yang akan menduduki sekretaris daerah Provinsi Sulsel. Ia menyebut sosok yang menggantikannya pasti merupakan ASN berpengalaman. Menurut Jufri Rahman, kuncinya adalah membangun kerjasama dengan Gubernur Sulsel. Jufri Rahman mengaku banyak tantangan yang dihadapi sekda baru nanti, bukan hanya dari segi perekonomian saja, namun kebijakan pusat ke daerah yang harus disikapi dalam menentukan arah kebijakan di daerah.
0: Bupati Sidrap serahkan pompa air untuk petani terdampak El Nino. Laporan Khairuddin Borahim.
3: Bupati Sidrap Rahman Sarudin Arif menyebut dampak kemarau El Nino relatif terkendali. Diungkapkan dari sekitar 51 ribu hektar pertanaman pada 2026 sekitar 4 hingga 5 ribu hektar terdampak. Menurutnya sekitar 90% lahan lainnya masih dapat diselamatkan sehingga petani tetap berpeluang melakukan panen. Untuk mendukung petani, pemerintah menyalurkan pompa air secara kolektif termasuk kepada sekitar 400 kelompok tani di wilayah terdampak.
4: Kita jaga hari ini. Dan kita kerja hari ini adalah semangat orang Sidra yang resopah temangingi nama Longo Galeja Ipan Masi Dewata. Ini yang kita jaga. Semangat rakyat kita, kita sebagai aparatur sipil negara harus betul-betul hadir di tengah rakyat yang sedang berjuang melawan kemarau El Nino ini.
3: Saruning Alri meminta bantuan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Pemerintah juga akan menambah sarana pertanian guna menghadapi perubahan iklim.
0: Kickboxing Kabupaten Bantaeng fokuskan latihan teknik bagi para atletnya di sisa waktu menjelang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
5: Cabang olahraga kickboxing Bantaeng yang telah menjalani tes berjalan sejak beberapa waktu lalu, saat ini mulai memfokuskan program latihan teknik bagi para atletnya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kickboxing Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, yang diwawancara RRI pada Jumat kemarin. Hasbullah menyampaikan pihaknya membatasi program latihan para atlet setelah aktif mengikuti berbagai kejuaraan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, waktu istirahat dan pemulihan dibutuhkan para atlet sebelum kembali menjalani program latihan. Di sisi lain, program latihan teknik dinilai sudah perlu ditingkatkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan Porprov Sulsel mendatang. Hasbullah juga menyebut, program latihan secara ideal dapat dilakukan dengan sistem yang lebih terkontrol, termasuk dengan pemanfaatan asrama untuk memantau kondisi dan berat badan atlet. Namun, kondisi tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal karena keterbatasan izin bagi atlet yang memiliki latar belakang beragam.
6: Kalau saya sudah batasin, karena kenapa harus butuh istirahat 3 bulan, sedangkan ini 2 bulan mau-mau, kayaknya tidak boleh. Kalau dari segi ini, sport science, untuk kejuaraan kayaknya sudah tidak anu nih, tidak tepat nih. Kalau dari segi program latihan, iya teknik, sudah mulai seharusnya. Saya yang bilang ada dana sudah bisa masuk di asrama, dalam arti pagi, siang, malam dikontrol makanya sama berat badannya. Tapi kan sekolahnya saja terbatas dikasih izin. Orang yang sudah kerja tidak bisa juga izin banyak. Berbagai latar belakang Pak atlet saya. Ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang prema, ada yang tukang, ada yang kuli, ada yang kerja di MBG, ada security, ada pelajar, ada SMP, ada SD.
5: Hasbullah berharap pihak KONI juga dapat membantu terkait masalah izin tertulis kepada sejumlah instansi terkait agar dalam masa latihan ini para atlet dapat lebih fokus berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka sebelum berlaga dalam ajang PowerProf mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Potsi Sulsel Jaring Atlet Menuju Prapon 2027 dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
7: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum Potsi Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial.
8: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lulus di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda.
7: Iya.
8: Ketika Porda berlangsung, Porda berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengadakan tes scouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan prapon.
7: Suwardi mengatakan setelah Porprov, Potsi Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi baik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju prapon tahun 2027.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar pada hari ini, dan Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
5: Saya Teke Bate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
6: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
7: Saya Zidan di Portland, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
9: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
10: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
11: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
12: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
13: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
14: Saya Upi, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
15: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang kedepannya.
16: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
17: saya Eci. Semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
18: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
19: Saya Jusman Dipanyula. Semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
20: Anik Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
21: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
22: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
23: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
24: Tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
25: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: pendengar dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara, menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara, tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Panurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
8: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: 91 FM RRI Bone pendengar, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Untuk akhir pekan ini kami hadirkan info cuaca untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Untuk hari ini beberapa kecamatan diperkirakan akan cerah dengan suhu udara rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius pendengar, dengan kelembapan 46 hingga 85%. Ini diperkirakan terjadi di 27 kecamatan, Patimpeng, Bengok, Telulimpoe, Amali, Tanete Riatang Timur, kemudian Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang, Cendrana, Dua Bocoe. Aja ngale telu settinge Awang Pone, Palaka, Ulaweng, Lamuru, Lapariaja, kemudian kecamatan Pondre, Cina, Barebo, Sibulue, Mare, Libureng, Tondra, Salomeko, Kajuara, Kahu, dan Bontocani. Dan berniat tetap perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi karena suhu udara diperkirakan akan mencapai 31 bahkan 32 derajat Celcius untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini. Dan kelembapan juga lumayan rendah untuk hari ini pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk mengetahui perakiran cuaca di wilayah Anda. Pukul 7 nantinya akan kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bone. Jadi tetaplah bersama kami di pagi ini di Bone Menyapa Pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aryani, Direktur Girls Group dalam Mitralis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya, mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni, Sari Berita. Momentum HUT ke-81 RRI. RRI Boni perkuat sinergi lintas sektor melalui senam sehat. Ratusan kasus TBC ditemukan di Sinjai hingga Agustus 2026. Inilah Warta Boni selengkapnya, dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Informasi pertama pagi ini, momentum HUT ke-81 RRI, RRI Bone memperkuat sinergi dengan lintas sektor melalui senam sehat. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Ratusan peserta mengikuti senam sehat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman kantor RRI Studio Produksi Bone, Jalan Stadion Lapatau, pada Jumat 11 September 2026. Senam sehat ini diikuti jajaran Pemkab Bone, Forkopimda, instansi vertikal. Kegiatan diisi dengan senam bersama dan dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 RRI. Koordinator RRI Bone Suryani Arifin mengatakan, senam sehat tidak hanya menjadi rangkaian peringatan HUT RRI, tetapi juga wadah memperkuat komunikasi dan silaturahmi lintas sektor di Kabupaten Bone.
2: Kegiatan senam sehat 81 RRI mengudara pagi hari ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Nah, tentunya dengan diselenggarakannya kegiatan ini semata-mata sebagai wadah untuk menjalin komunikasi, sinergi, dan tali silaturahmi yang erat antar lintas sektor di Kabupaten Bone.
1: Kegiatan ini dihadiri Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Amran, Kadispora Bone Andi Akbar, Kepala BPN Bone, Kepala Kementerian Haji Bone, serta perwakilan Kodim 1407, Polres Bone, Kemenag, BNN, dan BPBD Bone. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: HUT ke-81 RRI, aktivis perempuan dan anak Kabupaten Bone mendorong RRI perkuat program perlindungan anak. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
3: Aktivis perempuan dan anak di Kabupaten Bone, Martina Majid, menilai RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjadi wadah edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai program RRI yang menghadirkan narasumber berkompeten memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus pengetahuan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut Martina, RRI merupakan wadah akses informasi, edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bone sudah bisa mengakses langsung informasi dari narasumbernya. Olehnya itu, keberadaan RRI di Kabupaten Bone memiliki posisi strategis dalam mendekatkan informasi kepada masyarakat, serta berbagai dialog dan program yang disajikan dapat menjadi ruang bagi pendengar untuk memahami isu-isu yang sedang berkembang. Sebagai aktivis yang fokus pada isu perempuan dan anak, Martina berharap RRI semakin banyak menghadirkan program yang membahas perlindungan perempuan dan anak.
4: RRI merupakan wadah akses informasi, edukasi, sekaligus sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bone sudah bisa mengakses langsung dari narasumbernya. Untuk itu, dengan hadirnya RRI di Kabupaten Bone, tentu saja diharapkan bisa mencerdaskan dan juga sebagai wadah pendidikan yang mau terus memberikan manfaat bagi masyarakat agar masyarakat Kabupaten Bone diharapkan kedepannya semakin terus memberikan edukasi dan sosialisasi yang bermanfaat.
3: Di momentum HUT ke-81 RRI, berharap masyarakat Bone dapat terus mendapatkan informasi yang berkualitas melalui berbagai program RRI. Kehadiran narasumber dari beragam latar belakang juga dinilai penting untuk memperkaya perspektif dan wawasan pendengar.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Sebanyak 371 kasus TBC ditemukan di Sinjai sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kembali Ayunia Nindiati.
1: Sebanyak 371 kasus tuberkulosis ditemukan di Kabupaten Sinjai dari hasil pemeriksaan 4.100 suspek sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan masih perlunya penemuan kasus secara aktif di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Kar Anis, saat launching gerakan serentak tracing TBC terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai belum lama ini. Ia menyebut penemuan kasus secara aktif penting untuk mempercepat penanganan dan menekan penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui program penemuan TBC terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG yang dijadwalkan berlangsung September hingga November 2026. Di 64 lokus dengan sasaran 6.400 orang.
5: Berdasarkan data program tuberkulosis di Kabupaten Sinjai dari bulan Januari sampai Agustus 2026, dari 4.100 suspek tibis TBC yang telah diperiksa, telah ditemukan kasus tibis sebanyak 371 penderita. Artinya dari 11 suspek yang diperiksa ditemukan 1 penderita TBC.
1: Kahar Anis menambahkan, tracing dan screening ditargetkan tidak hanya menemukan kasus, tetapi juga memastikan pasien segera mendapatkan penanganan untuk memutus rantai penularan di keluarga dan masyarakat.
0: Sekian Warta Boni produksi Radio Republik Indonesia Boni dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.

0: itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.

0: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, dan terima kasih masih bersama kami untuk pagi ini di Bone menyapa pagi di akhir pekan untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan kita masih berada di kemeriahan suasana HUT RRI ke-81 untuk tahun 2026.

Untuk pagi ini pendengar, beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari rri.co.id. Untuk hari ini informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda, ini kami hadirkan dari rri.co.id. Taswina Putri jadi pembaca berita di RRI Bone, bawa pesan untuk anak muda. Dilansir dari rri.co.id, Paskibraka Nasional 2026 yang berasal dari Kabupaten Bone, Taswina Putri mendapat pengalaman berbeda dalam peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Taswina berkesempatan membaca berita dalam program Warta Bone secara langsung di studio RRI Bone pada Jumat kemarin, 11 September 2026. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman perdana bagi Taswina untuk membacakan berita di radio. Ia mengaku sempat merasa grogi saat berada di awal siaran, namun dukungan dan arahan tim RRI membuat prosesnya berjalan lancar. Menurut Taswina, pengalaman perdana membaca berita di RRI ini berkesan bagi saya, di mana di awal siaran tentu ada rasa grogi, namun berkat arahan serta suasana kerja kakak-kakak di tim RRI yang sangat suportif, prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Taswina Putri menyebut kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga yang akan dikenangnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan RRI Bone dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Memasuki usia ke-81 RRI, Taswina Putri berharap RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sehingga mampu menjangkau lebih banyak generasi muda. Ia juga berharap RRI Bone memperbanyak program yang mengangkat kiprah dan prestasi anak muda di Kabupaten Bone. Taswina berharap RRI Bone terus menjadi wadah yang membanggakan sekaligus memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi, di mana menurutnya semakin banyak ruang bagi anak muda untuk tampil, semakin besar pula kesempatan mereka menginspirasi masyarakat. Paskibraka Nasional 2026 asal Kabupaten Bone, Taswina Putri, ini hadir pendengar ya dalam kegiatan HUT RRI ke-81 yang berlangsung di RRI Bone yang dirangkaikan dengan senam sehat yang memperkuat sinergi lintas sektor.

Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Senam Sehat HUT ke-81 RRI Bone perkuat sinergi lintas sektor. Peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di Kabupaten Bone menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi lintas sektor melalui kegiatan Senam Sehat di halaman kantor RRI Studio Produksi Bone, Jalan Stadion Lopetau pada Jumat kemarin. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, Porkopimda, instansi vertikal, hingga elemen masyarakat dalam suasana yang lebih santai. Senam Sehat tersebut dihadiri Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Amran, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Bone Andi Akbar, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Hanung Kuncoro Bakti SH. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, ada juga perwakilan Kodim, Polres Bone, Kemenak Bone, BNN Bone, dan BPBD Bone. Dan dalam kegiatan tersebut, RRI Bone memaparkan sejumlah program mulai dari program dialog, program hiburan dan budaya seperti Prodangdut dan Elong Kelong, di mana peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana rangkaian kegiatan di Bone ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus memperkuat kebersamaan antara RRI, pemerintah daerah, lintas sektor, UMKM dan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami untuk pagi ini. Beberapa pesan dan lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Masih di Bone Menyapa Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone untuk pagi ini.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu?
3: Takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Masih di 91 FM RRI Bone, Disduk Capil Sinjai jemput bola rekam KTP elektronik pasien asal Bone. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Kabupaten Sinjai turun langsung ke RSUD Sinjai untuk melakukan perekaman biometrik KTP elektronik seorang pasien asal Kabupaten Bone pada Jumat 11 September 2026. Pelayanan jemput bola dilakukan setelah pasien mengalami kendala karena belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kondisi tersebut sebelumnya menghambat pasien dalam mengakses sejumlah layanan, termasuk administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti laporan dari pihak RSUD Sinjai, petugas di Disdukcapil langsung mendatangi ruang perawatan pasien untuk melakukan perekaman. Disdukcapil Sinjai berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bone sebagai daerah asal pasien agar proses administrasi kependudukan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Perekaman bagi warga luar daerah dapat dilakukan di Sinjai melalui sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sinjai Arham Pasra mengatakan pelayanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Menurutnya, kondisi pasien yang membutuhkan layanan kesehatan menjadi pertimbangan untuk memberikan pelayanan secara langsung. Ia juga menegaskan dokumen administrasi kependudukan tidak semestinya menjadi penghambat masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar, terlebih bagi warga yang sedang membutuhkan penanganan kesehatan. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari keluarga pasien. Keluarga mengaku terbantu karena petugas langsung mendatangi pasien di rumah sakit. Dan pelayanan jemput bola di rumah sakit menjadi salah satu upaya Disdukcapil Sinjai mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan wilayah administrasi tidak menjadi penghalang dalam membantu masyarakat untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan dasar.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kekeringan, Brimob dan tim terpadu salurkan air bersih bagi warga di Wajo. Personil tim SAR Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel bersama tim terpadu dari TNI Polri, BPBD dan Basarnas menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kemarau panjang di Desa Nepo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo pada Jumat kemarin. Bantuan tersebut diberikan menyusul terbatasnya ketersediaan air bersih yang dirasakan masyarakat akibat kemarau berkepanjangan. Air disalurkan langsung kepada warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Rudi Manda KSH mengatakan keterlibatan personil Brimob merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Batalion C Pelopor untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi yang membutuhkan respon cepat dan penanganan bersama. Distribusi air bersih dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur yakni TNI Polri, BPBD dan Basarnas, di mana kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan air. Kompol Rudi menilai sinergitas antar instansi menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak kemarau maupun kondisi kebencanaan lainnya. Kondisi koordinasi yang baik memungkinkan kebutuhan masyarakat di lapangan dapat ditangani secara cepat dan terarah. Kemarau yang berlangsung cukup panjang ini membuat ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah menjadi perhatian. Distribusi air menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama warga yang sumber airnya mulai terbatas. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di program selanjutnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101.1 FM RRI Bone. Pendengar, kami cukupkan lagu dari Adrian Halib yang saat ini Anda dengarkan. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini